0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103. Kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Soeharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nusapula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Pertama sekalian bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembang biakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan ada pun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali waterdrop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali waterdrop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
14: hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita melangkah ke opini publik.
6: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
5: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Hari ini tidak ada topik khusus, Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait apapun itu, mungkin berita yang Anda dengar, yang Anda baca, yang Anda lihat, atau ingin menyampaikan informasi tadi belum sempat, boleh pendengar, silakan di telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Iya Bapak, saya.
7: Sehat.
5: Alhamdulillah, Bapak juga sehat ya.
7: Ya, mudah-mudahan bisa ya, terus ya.
5: Amin.
7: Sampai akhir tugas kita nih.
5: Iya.
7: Ini hari Minggu ya.
5: Iya.
7: Informasi atau opini ya?
5: Boleh. Informasi boleh, opini boleh. Silakan.
7: Jadi, gini sih Lija, saya menanggapi berita sepekan Pro 1 RRI masalah yang di Provinsi Kepri ya. Menurut Ombudsman RRI, perwakilan Provinsi Kepri mencapai 6,45% tadi ya. Kira ini menjadi kewajiban pihak terkait, yaitu pihak pemerintah daerah, dan yang paling tinggi adalah Batam, karena Batam adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi tertinggi di Kepri. Namun arus migrasi pencari kerja juga tinggi, tidak sebanding dengan kecepatan penyerapan tenaga kerja di sana. Yang kedua, saya ingin menyampaikan informasi jika mengikuti perkembangan dunia saat ini mungkin sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk menyatukan sikap ya. Ternyata negara-negara mereka sedang memperebutkan kuasanya, apakah ekonomi, kemudian persenjataan dan maupun politik. Maka negara-negara tersebut ingin kuat, ingin maju ya. seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan juga Korea Utara. Untuk itu kami akan menyampaikan tentang nuklir, manfaat, dan ancamannya. Ternyata perang antara negara ini bukan saja perang di media sosial, tapi juga perang sungguh-sungguhan ya, senjata dan nuklir. Manfaat nuklir sebenarnya bisa dipakai untuk PLTN ya, untuk kesehatan dan juga pertanian. Pertanyaannya, apakah negara kita mempunyai teknologi nuklir? Ya, ternyata rudal nuklir aja belum baru perencanaan. Ancaman nuklir ya saat ini sudah nyata, bahwa tambang uranium yang menjadi ancaman sebagai bagian kehidupan sekaligus ancaman itu negara-negara Arab seperti Persia dan Iran yang sekarang sedang berperang dengan melawan Israel dan juga Amerika Serikat, itu akan mengancam imbasnya kepada Indonesia. Tidak disangka negara-negara Islam seperti Iran di Timur Tengah itu mempunyai rudal-rudal nuklir yang menguasai dunia, dan ke depan bisa jadi jika Iran terus berperang, maka imbasnya terhadap kita yaitu bahwa mungkin harga minyak ke depan jika kita tidak berhati-hati, tidak mengubah minyak dengan teknologi baru, maka kita akan kehilangan kesempatan dan bangsa Indonesia. Semoga perang mereka tidak menjamah ke negara-negara Islam seperti Arab Saudi yang punya istilahnya tempat suci yaitu Mekah dan Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indrani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Abdulkadir. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
8: Ketemu lagi di pagi hari ini yang kedua kali, meskipun saling menyapa lewat udara Amerika Serikat Rani yang kedua kali. Tetap semangat di hari Minggu. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan masalah jalan, Mbak Liza ya.
5: Kenapa?
8: Tadi kan Mbak Liza sudah menyampaikan kita ini sudah masuk musim penghujan ya, tadi pagi ya. Istilahnya kalau secara alami kita musim hujan ini termasuk bulan November, Desember, Oktober,
5: berhujan.
8: Jadi kita ketahui jalan-jalan di Kota Tanjung Pinang kan sudah ada sebagian yang dirapikan, yang diaspal ulang, Mbak Liza ya. Salah satu contoh di kilometer 9 depan Hotel Pesona, depan BLK itu kan sudah mulai bagus ya. Namun ada salah satu sisi yang kurang perawatannya tuh kalau menurut saya, Mbak Liza. Jalan itu kan sudah mulai diaspal, namun tak kalah hujan lebat, pasir naik ke jalan. Kenapa pasir naik ke jalan? Tentunya selokan-selokan yang di atas jalan itu kan tersumbat. Jadi air hujan tuh membawa limbah-limbah pasir itu juga lumpur-lumpur kan ke atas jalan. Salah satu contoh di depan Hotel Pesona dan tengkolan tengkungan kita kalau mau ke Batu Lapan itu, Mbak Liza. Itu tentunya para pemikir, pembuat kebijakan tentunya berpikir kalau memang itu tidak bagus tentunya akan ada perawatan yang tadi kita sampaikan tadi, Mbak Liza. Jadi kita jangan hanya sekedar membikin namun kita tidak melihat perawatannya. Kalau umpama macam saya membuat satu produk ataupun satu barang, tentunya kalau tidak sesuai dengan keinginan tentunya kan kita perbaiki ya. Itu namanya kita menjaga kualitas kerja kita. Kalau macam ini, kalau memang begitu bagaimana ya? Harapan saya, kalau cuaca bagus, tolonglah di antara pembatas jalan itu dikasih lubang supaya air itu bisa lewat dan pasir tidak melumpuh tengah jalan. Kalau hari panas seperti ini, itu menjadi pasir itu akan berbahaya bagi pengendaraan roda dua. Kalau hari hujan, lumpurnya itu di situ nanti kesian juga yang mengendarakan roda dua, yang mengendarakan roda empat, itu kena kita disiram, kan? Kalau sehabis hujan pasca hujan itu kan tidak serta-merta dia langsung jadi pasir, itu kan ada limbah lumpuran gitu ya, lumpur. Jadi harapan kami tolonglah ditinjau ke sana supaya untuk kebaikan kita bersama, pengguna jalan aman, selamat dan nyaman sampai ke tujuan yang baik. Mungkin baik
5: ya, Bapak.
8: Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Abdul Kadir ya. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
5: Pagi. Iya, Pak Maman, apa yang mau sampaikan nih?
9: Iya. Saya tadi malam itu membersamai anak. Sorry.
10: membersamai anak ke Pamedan.
5: Iya.
10: Apa namanya? Saya tidak tahu sih. Tadi malam itu acara apa gitu kan. Jadi saya pun hanya mengantar anak. Ya kan, terus saya duduk di pojokan itu kan ada kedai kopi lah, duduk di situ sambil ngopi. Cuman dalam saya duduk di lokasi itu, saya melihat anak-anak, ya mungkin saya nggak tahu anak-anak itu apakah yang istilahnya anak-anak Gen Z gitu atau apa ya, saya kurang begitu paham lah dengan kode-kode anak-anak zaman sekarang itu. Itu kalau dilihat pakaiannya kok seperti itu ya. Jadi saya jadi mulai berpikir, kita ini kan daerah Melayu, kenapa tidak menampilkan budaya-budaya Melayu, malah menampilkan kalau menurut saya sih bukan budaya kita itu. Karena saya melihat pakaian anak-anak mereka pakai, saya rasa anak-anak itu pasti tampil panggung. Cuman kan begitu tampil terus diikuti dengan musik apa semua itu kan para penonton ya mungkin ya kalangan anak-anak remaja gitu. Mereka bersorak-sorai, apa namanya ya, ceria dalam, pokoknya mungkin itu memang bagian dari mereka gitu ya. Jadi mereka tuh sangat-sangat senang sekali gitu. Nah, cuman yang ingin saya garis bawahi di sini, kita ini kan daerah Melayu, beradat budaya Melayu, ya kan? Ya kalaupun katakanlah penampilan, boleh sih berkreasi, berkreator, tapi sebenarnya hal-hal yang seperti yang tadi malam saya lihat itu, itu sebenarnya jangan sampai seperti itu. Saya rasa tidak ada panitia, karena di situ ada institusi Polri, terus dinas perhubungan, siapa menjaga. Pasti ini yang menggelar nih kan daerah ya, karena sudah ada institusi itu yang menjaga gitu. Jadi pasti itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya legal ya kan. Cuman yang saya garis bawah itu cara mereka berpakaian yang tampil di panggung tadi, karena anak-anak itu kan mondar-mandir ke sini, saya ngelihat gitu kan, duh kok seperti ini ya, anak zaman sekarang apakah seperti ini penampilannya. Nah itu yang ingin saya kritisi kepada pemerintah kita. Ya anak-anak muda silahkan berkreasi, tapi adat budaya kita tuh jangan ditinggalkan, karena itu yang terpenting. Kalau kita terlalu mengikuti seperti itu, kita nanti akan tergerus budaya-budaya yang bagus tadi gitu. Bukan kami sebagai generasi tua, apa orang tua ini tidak mendukung, tidak, tapi jangan itu ditinggalkan. Itu yang paling fundamental kalau menurut saya untuk anak-anak generasi berikutnya.
5: Baik, Bapak.
10: Kalau kita terlalu mengikutkan yang tadi itu, yang seperti tadi saya sampaikan itu, wah saya tidak bisa bayangkan sih seperti apa nanti 2-3-10 tahun generasi kita. Itu saja.
5: Ya,
10: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamandi, Insinyur Stami. Halo, selamat pagi.
11: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liza Andriani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Umar, silakan. Apa yang mau sampaikan?
11: Acara apa di Pemedan semalam itu sebenarnya?
5: Wah, Liza kurang tahu malam tadi ya. Apa ya?
11: Tak tahu ya. Jadi biasanya memang kata Pak Mamandar itu betul, Pak. Budaya-budaya Melayu itu jangan sampai hilang. Jadi kalau bisa diajar, dimasukkanlah kepada anak-anak sekarang budaya-budaya Melayu. Jangan budaya-budaya yang apa itu, kadang-kadang maaf cerita segi pakaian ya, itu agak mencolok, kurang berkenan pandangan-pandangan masyarakat ini, apalagi kalau dari kaum tua ya. Jadi kalau bisa acara-acara itu berpakaianlah berbusana tertutup auratnya, baik yang perempuannya laki-lakinya. Jadi mata memandang pun enak. Jadi kadang-kadang kita juga mau kita ngomong, Nanti kita ngomong, itu bukan urusan bapak, ya urusan kami. Anak-anak sekarang begitu. Jadi begitu yang jadi permasalahannya. Kadang-kadang maaf cerita, saya sendiri pun, anak saya sendiri pun begitu juga. Kita sih tahu malah ngotot. Jadi kita susah juga mencakap. Terlalu banyak, terlalu keras kita sama anak, nanti jalur hukum pula kan. Terlalu lembut. Kepala kita pula mau dipijak-pijak. Jadi dia serba salah sekarang ngatur anak-anak ini. Apakah itu dari pemerintah yang menyuruh pakaian seperti itu? Apakah kemauan dia mereka sendiri? Gitu kan?
12: Okay.
11: Jadi berpakailah dengan aurat yang tertutup. Ada kala budaya-budaya Melayu, ada adat Melayu ini. Kita kan Melayu ini kan. Di Melayu ini tak boleh hilang. Tak lapuk di hujan. Tak lekang di panas. Jadi Melayu ini harus hidup, biarpun akhir zaman ke zaman, ya. Jadi budaya-budaya Melayu itu kalau bisa diusahakan lah. Seperti Pak Umar mengusulkan, dulu kan zaman-zaman Liza kan ada pelajaran P4 kan?
12: Ya Bapak.
11: Nah, jadi pelajaran P4 itu kalau bisa dihidupkan kembali. Jadi bagaimana artinya Pancasila itu, pengamalan Pancasila itu, supaya anak-anak ini, generasi yang akan datang ini tahu. Nah, jadi jangan sampai enggak tahu apa artinya Pancasila. Yang tahu dia ketuhanan yang Maha Esa, adil keadilan, kepersatuan, permusyawaratan. Nah, ya. Yang tahunya itu aja, tapi artinya itu enggak bisa diapakan. Jadi kalau bisa, diajarkanlah isi-isi Pancasila itu. Jadi kehidupan beradab, ya, secara adab. Nah, itu kalau bisa. Di pelajaran P4 itu kalau bisa dihidupkan kembali. Nah. Itu aja Liza Andriani.
12: Ya, Bapak.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Umar ya, yang ada di Soekarno-Hatta. Kalau dari informasi ya, malam tadi, gak tahu malam atau pokoknya tanggal 3 ya, itu kalau di Pamedan itu ada Ekonomi Kreatif Festival ya, di lapangan Pamedan Mbak Yani. Halo, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, maaf?
13: Dengan Pak Ijal di Batu Hitam.
5: Oh iya Pak Ijal, silakan Pak Ijal, apa yang mau disampaikan?
13: Mungkin yang pertama saya sampaikan, ya anggaplah dalam bulan ke depan ada musim hujannya, harapan saya bagi yang berkepentingan melihat dari sepanjang Jalan Ahmad Yani sampai Wiratno itu pohonnya condong ke jalan semua dan bahkan mau tumbang gitu, sampai depan RI juga nggak ada pohon besar. Saya rasa mungkin ada beberapa kelompok atau organisasi bahkan dari pemerintah agar bisa mengurangi beban air dari hujan itu ketika musim hujan nanti, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian masalah acara ataupun budaya ataupun hasil kreasi anak-anak yang di Pamedan, mungkin itu akibat dari pola pengajaran kita, Mbak. Dulu tahun-tahun 60-an dari orang-orang yang penelpon tadi, mungkin waktu mereka SD atau sekolah rakyat mungkin ada tentang keterampilan. Sekarang anak-anak diajarkan seperti itu, keterampilan memegang pisau, ketam, parang, gergaji, pahat. Mungkin tak diajarkan lagi cara membuat hal-hal yang berbau seni. Bahkan di daerah Melayu ini sendiri, kalau saya lihat, nggak ada tukang. Bahkan tukang namanya daerah Melayu, tapi tukang pembuat keris pun tak ada. Yang ada hanya warisan dari zaman perang dulu. Itu contoh keris, gendang atau apa. Karena pohonnya nggak ada lagi. Di sini kan kota pelabuhan gitu, dari berbagai macam orang yang datang, dari suku bangsa mana. Bukan yang pejuang-pejuang Melayunya dulu itu bukan dari sini asalnya. Kan berkembang kota ini karena kota pelabuhan tadi kan.
12: Yeah.
13: Jadi sifatnya bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, LAM, orang cerdik pandai, bahkan pemerintah yang mau menaungi bidang kebudayaan, pendidikan itu mengerti apa yang dibuat. Ekstrakurikulerkah dia, kegiatan apakah dia, pengembangan apakah dia gitu. Anak sekarang malah tahu dia menenun. Apa menyanggul atau apalah sifatnya. Ini salah kita juga, kita tak bisa nyalakan anak-anak juga gitu. Kemudian itu aja harapan saya,
12: Ki. Yeah.
13: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Ijal ya di Batu Hitam ya. Baik, di belakang Pak Ijal masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini Anda atau mungkin ingin menyampaikan informasi, boleh silakan di lantai telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
14: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan.
14: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan.
5: Amin.
14: Dinikmat kesempatan umur dan waktu.
5: Amin.
14: Semoga makin hari makin lebih baik dalam segala hal.
5: Amin, dapat juga ya.
14: Yang tidak kalah pentingnya, apa yang menjadi keluh kesah dari penelpon-penelpon yang sudah menyangkut masalah pakaian dan sebagainya. Dulu adanya budi pekerti itu dikeluarkan dari kurikulum pendidikan. Itu tidak kalah pentingnya. Apakah dikeluarkan dari dunia pendidikan untuk kepentingan orang dalam negeri atau orang luar negeri? Biar anak-anak bangsa ke depan ini mudah dipengaruhi dan mudah apa ini sumber daya alam kita ini dibawa keluar. Sekarang baru kita menghitung-hitung sudah sekian banyak emas keluar, sudah banyak sekian banyak sumber daya alam lainnya keluar. Tapi kenapa dari dulu-dulu kita tidak hitung betul-betul? Sekarang baru kita nak menghitung. Kemudian tidak kalah pentingnya dengan tidak menghormati hormat dan mohon maaf. LAM itu kan lembaga adat Melayu sudah diberikan mandat oleh orang Melayu untuk menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen LAM sendiri. Jadi saya mohon maaf, LAM jangan hanya sibuk memberi gelar saja. Karena amanah dipimpinkan, yang dipundak pengurus LAM itu besar harapan bagi orang-orang Melayu. Coba tidak ada orang Melayu di negeri ini, adakah LAM itu? Tidak ada kan? Jadi kita sangat harapkan sekali LAM tingkat Kabupaten Kota, LAM Provinsi Kepri, duduklah semeja membahas hal-hal itu. Jangan orang-orang Melayu di luar LAM yang duduk semeja membahas hal-hal seperti yang disampaikan Pak Umar yang lain tadi kan? Cobalah kita harap ke depannya LAM juga sibuk untuk mengurus hal-hal seperti ini. Tinggal sibuk untuk mengurus memberi gelar-gelar saja kan? Jadi dalam hal ini ya tidak kalah pentingnya bagaimana membersama ini. Kemudian menyangkut yang dibilang oleh Pak Resino tadi, menyangkut masalah Iran, Amerika. Saya baca koran semalam, Presiden Trump masih ingin menyerang Amerika, menyerang Iran ke depan nanti. Ya kita tidak tahu juga apa jadi apa ini, Republik ini ke depan, harga minyak, apakah turun, apakah naik. Tapi yang jelas, berbagai musibah panas sekian lama, ada hujan, tidak kalah pentingnya kita banyak-banyak bersyukurlah dengan Allah Sang Pencipta dunia ini.
5: Okay.
14: Jangan terlalu heporia-heporia, nanti datang kita tidak mengharapkan ada balak-balak lain lagi kan. Jadi banyak-banyak bersyukur. Jika kau syukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah. Tapi ingat, jika kau kupur terhadap nikmatku, azabku amatlah pedih. Dunia boleh berkembang, teknologi secanggih apapun, tapi aturan-aturan apa yang diperintah oleh Allah, yang dilarang Allah, jangan sampai kita karena saking canggih teknologi, kita anggap biasa-biasa saja. Mari kita merenung diri, dari mana kita datang dan akan kemana kita kembali. Apapun status dan jabatan siapapun di muka bumi ini, pasti dan pasti akan kembali ke kampung halaman yang bernama akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Marlis ya di Lomba Purnama. Di belakang Pak Marlis masih kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini Anda atau mungkin tadi belum sempat menyampaikan informasi. Boleh, silakan ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan untuk kepentingan publik di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Terbuka untuk siapa saja pendengar. Tadi juga ada yang baru ya. Nah, boleh Anda yang lain juga yang belum pernah ikutan menyampaikan opini, dengan senang hati kami buka untuk siapa saja untuk Anda menyampaikan opini menanggapi berita atau kejadian yang sedang terjadi saat ini.

0: tadi kawan-kawan, rekan-rekan, walaupun tidak belum pernah bertatap muka, tapi alhamdulillah suara boleh kita dengar. Pasti masa dah canggih, zaman dah canggih kan. Jadi kalau masalah dulu dan sekarang memang jauh berbeda. 180 derajat. Karena apa? Kalau dulu tu anak-anak kan zaman atuk lah, masih kecil kan.
1: Zaman atuk
0: tidak
1: masih
0: ada pun
1: kecil.
0: Itu TV, misalnya TV ni kan. Paling ada radio. Kalau radio tu pun ada termasuk orang-orang yang agak kaya lah kata orang, yang senang. Kalau orang-orang yang susah-susah tak kita juga nak dapat radio tu kan. Waktu itu mungkin Tanjung Pinang belum ada sistema yang dapat. Atuk masih kecil, Singapura dan Malaysia. Setelah atuk misalnya tadi besar yang kat remaja, dewasa, di situ ada perubahan. Dapat lapak kita tu melihat TV. TV hitam putih. Kan, TV hitam putih tu waktu itu masih pakai aki. Setelah itu masuklah pakai listrik, ada yang listrik kan. Itu. Di situlah perkembangannya tu saya atuk lihat tu budaya kita dah mulai-mulai apa kata orang adalah nak berubah lah. Dalam TV itu kan banyak pengaruhnya. Misalnya dalam hal apalah gitu, pakaian, apa kan gitu. Tapi belum begitu menjolok waktu tahun-tahun 70-an, 60-an. Tapi setelah kebelakangan ini, dapatlah TV pakai hitam, ya apa, warna. Itu dah yang sangat berubah lagi tu. Itu mungkin siaran-siaran luar negeri kita dah dapat semua. Itu kita boleh melihat apapun yang terjadi luar negeri. Masalah ya itulah pakaiannya, makanannya, semua ada kita bisa lihat kan. Nah, kebelakangan ini lagi datanglah handphone alias HP. Nah, di sini makin terpengaruh kita nih. Kalau saya lihat, kalau atuk lihat kan, sangat berpengaruh. Jadi kalau anak sama bapa sama ibu tu nampaknya tidak lagi ada apa ya, terasa macam orang tua, kayak yang orang asing lah gitu di rumah. Apa sebabnya? Sampai di rumah, ibu dengan HP, anak dengan HP. Kan gitu. Sampai di kedai kopi, kita bukan ngomong sama kawan. 2, 3, 4 orang. Masing-masing bawa HP. Tengok HP masing-masing. Apa yang ditengok kita tak tahulah kan. Jadi situlah sangat-sangat berubah lah gitu. Tapi apa boleh buat, itulah zaman kemajuan. Tinggal kita selaku orang tua bagaimana kan supaya anak dan cucu kita ini tidak tergelincir dalam hal yang kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atok Pulau ya yang ada di Mantang. Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini, luar biasa sekali ya. Dan kita cukupkan dulu opini untuk pagi hari ini. Besok kita akan kembali berjumpa di opini publik ya. Besok ada topik, tapi topiknya apa? Besok bisa kasih tahu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 karena setelah ini masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda dari rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Lagu dari Jamal Mirdad ya, Jamal Mirdad, Nasi Hangat. Emang ini lagu baru dari penyanyi Jamal Mirdad ya pendengar. Dan lagu ini adalah ciptaan dari Stan Santana, juga Jamal Mirdad ya. Dan ini mengangkat cerita sederhana tentang anak-anak yang mendapatkan makanan di sekolah, sekaligus menggambarkan harapan yang tumbuh dari sepiring makanan. Nasi Hangat ini mengambil sudut pandang seorang anak yang berangkat ke sekolah dalam kondisi perut kosong. Ketika sepiring nasi hangat tersedia di meja sekolah, makanan tidak hanya menjadi pengisi perut, tapi juga memberikan tenaga untuk belajar dan semangat bagi anak-anak mengejar cita-citanya. Dan bagi Jamal Mirdad, Nasi Hangat ini bukan cerita mengenai kemewahan. Lagu ini justru berangkat dari sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan dari satu piring makanan sederhana, tumbuh juga harapan yang dapat menjangkau anak, keluarga, sekolah, hingga masyarakat di sekitarnya. Single Nasi Hangat ini karya terbaru dari Jamal Mirdad yang dengan membawa gaya dan ciri khasnya dalam bernyanyi dan diciptakan bersama dengan Tan Santana. Masih banyak lagi lagu-lagu lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, seperti lagu yang satu ini dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Lagunya sekilas biasa saja, tapi kalau Anda dengar liriknya baik-baik, kalau Anda lihat video klipnya, mungkin Anda akan menangis karena lagu ini bercerita tentang kehilangan.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Lagu dari Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, pendengar. Masih banyak lagi lagu-lagu pilihan yang akan kami sajikan untuk Anda di pagi hari ini yang mungkin sedang menikmati sarapan ya. Sarapan apa pagi hari ini? Semoga menyenangkan ya, sarapan nikmat dengan hadirnya lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, info dulu untuk Anda sebelum kita ke lagu berikutnya ya, terkait dengan KM Virgo ya pendengar. Jadi memasuki hari ke-21 pencarian, tim SAR gabungan masih terus berupaya menemukan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Hingga Sabtu kemarin tanggal 3 Oktober pendengar, sebanyak 188 korban telah berhasil dievakuasi. Dan dari jumlah tersebut 108 orang ditemukan selamat, sementara 80 lainnya meninggal dunia. Namun masih ada 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest kapal. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan terkait dengan KM Virgo Transport 8 ini pendengar ya, bisa Anda update di rri.co.id.

kami juga boleh yang kamu tahu. Biasanya, bubur digunakan untuk menunggu barang yang tidak berjaya. Selain itu, bubur juga bisa dimain-main dengan lengkap-lengkap, kan? Tahu-tahu dari sih, awalnya plastik bungkus ini diceritakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Kode-kode ini dibuat oleh April Dating dan mantap PDS yang belum hasil sebuah stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin-mesin buat stiker dinding pelan-pelan mereka justru melakukan sampah paket terisi lembu-lembu udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alta dan rekan-rekannya mencari lebih

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, beredar di media sosial Facebook, video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebutkan peristiwa tersebut terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut juga menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dan dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Seperti dilansir dari Tempo.com,

0: Video juga menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir. Juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Cek fakta kedua beredar di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden bisa dilengserkan Mahkamah Konstitusi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui akun threads pribadinya, Yusril Ihza HD, Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya. Kepada awak media, dia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, musim hujan sudah tiba. Selain membawa udara yang lebih sejuk, musim hujan juga perlu mendapatkan perhatian ya. Kita perlu lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan kita sehari-hari. Melansir dari Kementerian Kesehatan, menjaga kesehatan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, pendengar. Pastikan makanan yang kita konsumsi bersih, sehat, dan bergizi. Jangan lupa rajin mencuci tangan dengan sabun, hindari menyentuh wajah ketika tangan masih kotor. Kemudian sebisa mungkin hindari air kotor dan kubangan setelah hujan, karena kondisi tersebut bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit. Kebersihan rumah, selokan, dan saluran air juga perlu diperhatikan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk di musim hujan. Kalau sedang berada di luar dan tidak tersedia air untuk mencuci tangan, bisa pakai hand sanitizer ya sebagai pilihan. Dan musim hujan tahun ini juga diperkirakan berlangsung singkat dengan intensitas hujan yang lebih tinggi. Jadi tetaplah waspada, mari kita jaga kebersihan dan jaga kondisi tubuh kita agar kita tetap sehat selama musim hujan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buri.
2: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Lagu dari Krisha featuring Waljina Semusim. Wih, itu lagu tahun 99 ya. Pendengar udah lawas tapi masih asik untuk didengar, terutama pada pagi hari ini. Pendengar, gak terasa kita sudah memasuki 3 bulan terakhir tahun 2026. Sudah Oktober aja ya. Biasanya di penghujung tahun kita sibuk mengejar target pekerjaan. Tapi jangan lupa pendengar, target kesehatan juga perlu dievaluasi. Mungkin sejak awal tahun kita sudah punya niat untuk lebih rajin olahraganya. Mungkin kita berharap di tahun ini lebih bisa menjaga pola makan, pola tidur. Tapi terkadang karena kesibukan, rencana itu sering tertunda, ya enggak? Nah, ini ada 3 bulan lagi nih, masih bisa kita manfaatkan untuk memulai kembali. Dan enggak langsung harus berat-berat ya. Coba mulai dari kebiasaan sederhana. Misalnya jalan cepat 10-15 menit setiap hari, kemudian tingkatkan secara bertahap. Jangan lupa tidur yang cukup, karena orang dewasa dianjurkan tidur setidaknya 7 jam sehari ya, untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian untuk makanan, bisa juga menerapkan pola gizi seimbang dengan memperhatikan isi piring, perbanyak sayur dan buah, dan tetap lengkapi dengan makanan pokok dan lauk. Dan tidak ada kata terlambat ya, untuk memulai hidup lebih sehat. Dan jangan nunggu besok, mulai deh dari saat ini, dari detik ini, pendengar, pilih satu kebiasaan kecil, tapi bisa dilakukan secara konsisten dan jadikan kebiasaan itu sebagai bekal menyambut tahun baru 2027 yang kira-kira 3 bulan lagi ya pendengar akan kita sambut ya. Waduh.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

Pendengar lagu dari Wayang, Jangan Kau Pergi. Tapi Liza harus pergi nih, pendengar. Hari ini aja. Mudah-mudahan besok bisa kembali menemani ya, insya Allah. Jadi pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami ya, sudah mendengarkan Tajuk Pinang pagi dari jam 5 tadi hingga saat ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena ada rekan penyiar berikutnya nanti, ada rekan

0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saya Rima Melati.
0: Ardian Hutabarat.
1: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.
9: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
10: Tepuk semangat.
11: Semangat. Semangat.
10: Hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di studio.
1: Selamat pagi ibu guru.
0: Dan selamat pagi juga anak-anak ibu yang sedang mendengarkan siaran ini di rumah. Ayah bunda dan pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Saya Ibu Murniana SH didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah TK Bidadari Islamic School Hajah Nur Aziza Putri Senjamolek Saregar SSS Ibu Wirda Perawati SPD mengucapkan terima kasih kepada RRI Tanjung Pinang yang telah memberikan kesempatan kepada TK kami untuk mengisi acara pada pagi hari ini.

kami dari Taman Kanak-kanak Bidadari Islamic School, Jalan Hang Lekir, Tanjung Pinang. Sekarang kami akan menyanyikan lagu yang berjudul Anak Manis, Siapa Yang Punya?

Nah, anak-anak ibu sayang, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa sebelum kita melakukan kegiatan. Semoga secara kita lancar dan kita diberikan kepintaran. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh teman kita Hafa. Kepada Hafa, ibu persilakan.

Selanjutnya, mari kita dengarkan teman kita Lala yang akan menyampaikan info tentang sekolah TK Bidadari Islamisku kepada Lala. Ibu, persilakan.

teman-teman, selanjutnya kita dengarkan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan tepuk syukur yang akan dibawakan oleh teman kita yang ada di studio. 1, 2, 3.

0: Kalau kamu Cia,
1: hobi kamu sama enggak dengan kita?
0: Hobi aku berenang. Berenang itu selalu bikin badan kuat.
2: Oh iya, di sekolah kita kan ada tempat eskul berenang. Bisa aja ayah, bunda, dan adek.
1: Wah, seru ya.
0: Iya dong, pasti kita pergi berenang bersama-sama.

0: Baiklah teman-teman, yuk kita dengarkan pantun dari teman kita Zafran dan Alisa.
1: 1, 2 lomba bersama, 3, 4 alingkan tangan. Marina, Zafran dan Alisa bersama kita menyebut teman-teman.
2: Hitam putih warnanya indah, warna-warni warna pelangi. Marina, Zafran dan Alisa, kita hibur pendengar RRI.
0: Anak mandiri, anak berbakti, anak cerdas pastinya unggul. Kepada teman-teman berdengar LLI, terimalah persembahan dari kami TK Bidadari Islamic School.
3: Oke, anak-anak ibu, yuk sama-sama kita tampilkan kembali tepuk-tepuk, yaitu tepuk anak soleh dan tepuk anak hebat. Tepuk anak soleh.

Tepuk anak hebat. Baiklah anak-anak ibu dan teman-teman yang ada di rumah maupun di studio. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan teman-teman kita yang akan menampilkan ayat kursi, doa kedua orang tua, doa kebaikan dunia dan akhirat, dan hadis menuntut ilmu.

Selanjutnya, anak-anak ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Warna dalam bahasa Arab.

0: Nah, anak-anak ibu semua yang berada di studio dan di rumah, dengan berakhirnya kita menyanyikan lagu berhitung dalam bahasa Inggris tadi, maka berakhirlah juga siaran kita pada pagi hari ini. Terima baju kurung, labuh kainnya, labuh sangat sampai ke mata kaki. Terima kasih untuk waktunya. Lain waktu kami berkunjung lagi. Kami dari TK Bidadari Islamic School mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan lagu-lagu anak-anak ya. Dan setelah kita mendengarkan acara radio kecil yang diisi oleh TK Bidadari Islamic School, dan saatnya kita mengikuti ragam informasi Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match D3 Grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit

0: ke-8 Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
1: Was on the very highest level.
0: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong untuk, ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur, Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono, Malang.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Ki Andre Luis Brocanello continue tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Backstreet Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Blackstreet lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blastin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNI Jakarta tumpahkan 6-3 FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan...

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pionita, dia masa lalumu, aku masa depanmu. Ya, pendengar, untuk saat ini sudah pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini, barangkali Anda punya rencana ya, bersama keluarga ingin rekreasi. Semoga saja keinginan itu bisa Anda lakukan. Namun tetap waspada dan hati-hati ya. Jika ingin keluar rumah, pastikan rumah Anda juga aman ya. Jangan sampai Anda meninggalkan kompor yang mungkin masih menyala atau kipas angin yang masih menyala atau hidup ya, karena sesuatu yang mungkin terjadi itu sebab kelalaian kita, tentu kita tidak ingin ya. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang pas untuk Anda healing ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang saat ini stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami menyajikan ragam informasi, tentunya informasi-informasi terkini dan juga tips ya. Pendengar, semakin banyak pekerjaan dengan pekerjaan tetap itu masih mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat saat ini. Nah, ternyata fenomena ini pendengar memunculkan pertanyaan besar tentang apakah satu pekerjaan itu masih cukup untuk menjamin kestabilan finansial di masa sekarang. Banyak pekerja mengaku pendapatan bulanan itu hanya mampu menutup kebutuhan dasar tanpa menyisakan ruang untuk tabungan atau investasi masa depan. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta biaya hidup ini membuat kondisi keuangan terasa semakin sempit bagi sebagian besar pekerja saat ini. Sebuah studi dari Pew Research Center menunjukkan pendengar, peningkatan jumlah pekerja yang memiliki lebih dari satu pekerjaan dalam beberapa tahun terakhir, di mana fenomena ini pendengar dikenal sebagai multiple job holding, yang mencerminkan kebutuhan tambahan penghasilan di tengah tekanan ekonomi global. Penelitian tersebut pendengar juga menemukan bahwa pekerja mengambil pekerjaan tambahan itu tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk mencapai tujuan finansial tertentu. Tujuan tersebut mencakup menabung, membayar utang, hingga memenuhi kebutuhan gaya hidup yang terus berkembang dalam masyarakat modern saat ini. Pendengar, di Indonesia, tren ini terlihat dari meningkatnya pekerja yang menjalankan usaha sampingan ya, freelance, hingga pekerjaan berbasis platform digital. Kemajuan teknologi memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama yang telah dimiliki. Namun pendengar, kondisi ini juga membawa konsekuensi berupa kelelahan ya, serta berkurangnya waktu istirahat yang berdampak pada kesehatan pekerja dalam jangka panjang. Beban kerja yang meningkat tanpa pengelolaan waktu yang baik ini dapat memicu stres ya, serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendengar, pengamat ketenagakerjaan menilai pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kesehatan ini agar pekerja tidak mengalami tekanan berlebihan dalam hidup. Manajemen waktu serta kemampuan menentukan prioritas ini menjadi faktor penting dalam menjalani lebih dari satu pekerjaan secara berkelanjutan. Semoga untuk Anda yang saat ini mungkin juga punya pekerjaan lain di samping pekerjaan utama, semoga Anda tetap menjaga kesehatan ya, jangan sampai sakit, karena kesehatan itu lebih penting, lebih utama ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia,

Bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak. Ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah, dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pendengar, selamat siang. Barangkali pada saat ini Anda sedang makan siang ya. Semoga nikmat dan berkah rezekinya ya. Nah, pendengar, ada beberapa pilihan makanan sehat ya untuk jantung, untuk lambung dan organ tubuh lainnya yang baik untuk Anda konsumsi. Di antaranya pendengar, sayuran ya. Sayuran termasuk dalam jenis makanan sehat karena mengandung banyak nutrisi penting seperti serat ya, ada vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, kalsium, zat besi, folat dan kalium yang sangat baik untuk kesehatan. Selain itu pendengar, sayuran juga kaya akan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi berbagai risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2 dan kanker. Nah, ada beberapa pilihan sayuran yang dapat dengan mudah ya Anda temukan. Misalnya ada sawi, brokoli, wortel. Ini setiap hari pasti ada saja ya di pasar ya atau di kedai. Ada kembang kol, ada mentimun, ada tomat, kangkung, selada, bayam, genjer juga ya. Nah, selain mudah ditemukan pendengar, sayuran juga mudah diolah ya dengan berbagai macam cara, mulai dari direbus, ditumis hingga bisa juga dikukus ya. Kemudian selain sayuran pendengar, kita disarankan juga untuk makan buah-buahan. Buah juga mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti serat, mineral, vitamin, antioksidan. Dan untuk buah, beberapa buah yang populer yang kaya akan nutrisi diantaranya ada apel, alpukat ya, jeruk, pisang dan berry-berryan seperti blueberry dan juga strawberry. Selain itu pendengar, beberapa buah lainnya seperti buah pala, cherry, anggur, nanas, kiwi, lemon dan mangga juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi. Baiklah pendengar, mungkin saat ini Anda sedang makan ya. Jangan lupa makan sayur, makan buah. Ada protein hewani dan protein nabatinya juga ya. Beri waktu Aryo Wahab.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Ya, pendengar dari Armada Awas Jatuh Cinta yang saat ini sedang menikmati makan siang, selamat makan siang ya. Tadi kita bicara sayur, nah sekarang kita bicara tentang daging, pendengar ya. Daging dan telur. Daging merupakan salah satu makanan sehat karena kaya akan nutrisi. Dan daging sapi tanpa lemak dan dada, ayam mengandung protein dan zat besi paling tinggi. Bahkan pendengar, kandungan lemaknya itu lebih rendah dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Selain daging, telur juga termasuk dalam makanan sehat. Selain tinggi protein, pendengar, telur juga mengandung nutrisi lengkap, mulai dari vitamin ya, kemudian juga ada mineralnya, lemak tak jenuh hingga antioksidan. Nah, barangkali saat ini Anda makan siang lauknya adalah daging atau juga telur ya. Semoga Anda bisa menikmatinya, dan tentu dengan protein, dengan sayur, Anda lebih sehat lagi. Apalagi untuk hari ini, hari Minggu ya, biasanya kalau Anda mungkin bekerja di luar rumah sebagai ASN atau juga sebagai pekerja yang di swasta, mungkin hari ini adalah hari yang tepat untuk Anda bisa masak yang enak ya, masak yang lezat, masak yang bergizi bersama keluarga tercinta. Semoga saja untuk menu hari ini adalah menu yang sangat Anda harapkan. Baiklah pendengar, kami masih menemani Anda dengan lagu ya. Kali ini ada lagu Senyummu ya. Judulnya Senyummu ya. Semoga Anda tetap tersenyum dan bahagia selalu. Saya ingin menyapa juga pendengar kami yang ada di live chat saya, Rima Melati Azhara. Ada Bang Har, selamat siang, selamat makan siang ya. Kemudian ada Bu Rasmiati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, ya Batam hadir, wah dari Batam ya. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Yusri, selamat siang Yusri. Nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti acara Persada Indonesia ya. Nanti Anda bisa gabung juga lewat telepon atau WhatsApp juga, atau bisa komentar di live chat saya, Rima Melati Azhara. Terima kasih ya Bang Har yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Yang saat ini mungkin ingin ke suatu tempat atau rekreasi, bahagialah selalu ya bersama keluarga tercinta. Hari ini kalau untuk kota Tanjung Pinang, kalau menurut perakiraan cuaca berawan ya,

Ya, selamat siang buat Yusri ya. Siang Mbak, siang juga ya. Salam dari Padang. Wah, dari Padang ya. Baiklah pendengar, kita masih lanjutkan ya cerita tentang protein ya, tentang makanan yang bergizi. Kalau tadi sudah ada sayur, ada daging, ada telur. Nah, berikutnya ada kacang-kacangan dan biji-bijian pendengar. Makanan sehat yang serat, yang syarat akan nutrisi adalah kacang-kacangan dan biji-bijian pendengar. Contohnya adalah kacang tanah ya, ada kacang mete juga, kemudian ada kacang almond dan biji-bijian seperti biji labu, biji wijen. Kacang-kacangan dan biji-bijian ini pendengar tidak hanya mengandung protein dan serat yang tinggi, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral seperti magnesium dan juga vitamin E. Untuk lagu berikut ini dengar lagunya Pesanmu ya. Mungkin Anda ada pesan ya kepada seseorang yang masih menanti jawaban. Ya, semoga jawaban Anda, pesan Anda bisa dijawab dengan cepat.

Kota Bandung. Wah, dari Bandung ya. Cuaca saat ini dingin banget di Bandung. Kalau di Tanjung Pinang saat ini cuacanya berawan ya dan sedikit kabut. Untuk Pak Nurman Alvaro, Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya. Malaysia hadir kembali. Kru RRI Tanjung Pinang semoga sehat selalu. Terima kasih ya doanya. Baiklah pendengar, kalau tadi kita masih bicara tentang sayur, tentang daging, tentang biji-bijian atau kacang-kacangan. Nah, sekarang kita bicara tentang ikan dan makanan laut lainnya. Pendengar, ikan dan makanan laut lainnya seperti kerang dan udang ini juga merupakan pilihan makanan yang sehat ya, yang kaya akan asam lemak omega 3 dan yodium. Sebuah penelitian menunjukkan pendengar bahwa memenuhi asupan omega 3 ini bisa menurunkan risiko terkena berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, kemudian juga demensia dan depresi. Beberapa jenis ikan dan makanan laut yang baik untuk dikonsumsi adalah ikan salmon, ikan sardin, ikan tuna, kerang dan udang. Baiklah, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu. Kali ini kita simak ya dari Aurel Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi. Tapi saya yakin Anda tidak pergi ya dari Pro 1. Karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan juga sorot kasus hukum dan kriminal. Dan setelah itu nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa bergabung ya di acara Persada Indonesia.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Pendengar, kalau tadi kita sudah bicara tentang sayur, tentang buah, kacang-kacangan, kemudian juga ikan dan makanan laut lainnya. Nah, sekarang kita bicara tentang susu dan produknya. Pendengar, susu banyak mengandung vitamin, mengandung mineral, protein hewani, dan juga lemak baik. Nah, selain itu pendengar, susu juga merupakan salah satu sumber kalsium terbaik. Untuk memperoleh nutrisi yang terdapat pada susu, Anda dapat mengkonsumsi secara langsung ya, atau mengkonsumsi produk olahannya seperti keju dan juga yogurt. Kemudian yang perlu Anda kenali makanan yang dihindari, kalau tadi makanan yang perlu Anda konsumsi ya, nah sekarang makanan yang perlu Anda hindari agar terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan juga penyakit jantung. Konsumsi makanan sehat saja tidak cukup ya, Anda juga harus membatasi atau juga menghindari asupan makanan atau minuman yang mengandung kalori tinggi dan rendah nutrisi, seperti makanan dan minuman tinggi gula, seperti minuman bersoda, jus kemasan, dan minuman berenergi. Juga makanan cepat saji atau junk food ya, seperti kentang goreng, ayam goreng, dan daging olahan. Dan juga makanan ringan kemasan yang tinggi lemak jenuh seperti sosis, permen, es krim, kue, dan juga biskuit ya. Konsumsi makanan sehat ini dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Jadi mulailah ya untuk mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang untuk menjaga dan juga meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini judulnya Silang Hati. Audi featuring Elo ya.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyajikan sorot kasus hukum dan kriminal edisi pekan ini, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Reni Ilda Valantra. Menyamar sebagai anggota Polri, seorang warga Lampung diduga menipu dan memeras perempuan asal Tanjung Uban melalui aplikasi Tinder. Menyamar sebagai anggota Polri, seorang warga Lampung diduga menipu perempuan asal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan melalui aplikasi Tinder. Aksi tersebut berlanjut hingga pemerasan menggunakan video call vulgar dengan kerugian korban mencapai sekitar 20 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo mengatakan, kasus tersebut bermula pada Juli 2026 saat pelaku berinisial SP alias R berkenalan dengan korban berinisial I melalui aplikasi Tinder. Keduanya kemudian bertukar nomor WhatsApp dan melanjutkan komunikasi melalui aplikasi tersebut. Pelaku kemudian mengajak korban berpacaran dan mengaku sebagai anggota Polri. Dalam komunikasi tersebut, pelaku membujuk korban melakukan video call seks atau VCS. Setelah memperoleh video tersebut, pelaku mulai memeras korban dengan alasan meminjam uang. Setelah uang korban habis, pelaku mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada orang tua korban.
1: Dan tersangka atas nama inisial dengan inisial SP alias RS, yang dimana lokasi kejadian perkara ini berada di rumah korban yang beralamat di Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Dengan barang bukti yang kita amankan ada 3 unit handphone merek iPhone 13 Pro Max, satu handphone Vivo Y17 dan handphone merek Oppo A53 dengan 3 lembar mutasi rekening dari Bank BCA.
0: AKP Raden Bimo juga lebih lanjut menyampaikan, saat ini polisi masih mendalami asal seragam Polri yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban. Berdasarkan keterangan sementara pelaku, seragam tersebut diperoleh dari seorang rekannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 27B ayat 2 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polresta Tanjung Pinang segera menerbitkan status DPO untuk oknum guru SMK terduga tersangka kasus pencabulan.
2: Polresta Tanjung Pinang bakal menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap seorang oknum guru SMK yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang siswinya. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Tanjung Pinang, Ibda Joshua Bakara mengatakan, penerbitan DPO dilakukan setelah tersangka 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Polisi juga masih melakukan pencarian terhadap tersangka yang diketahui tidak berada di tempat tinggalnya.
3: Benar, ya, kita kan memang sebelumnya sudah menetapkan sebagai tersangka dan sudah kita panggil dalam panggilan pertama, tidak hadir. Kemudian kita juga sudah berupaya untuk memanggil panggilan kedua, namun yang bersangkutan juga tetap tidak kooperatif. Sehingga kedepannya kami selaku penyidik akan menerbitkan daftar pencarian orang.
2: Ya. Ibda Joshua menjelaskan, penyidik saat ini masih berupaya menemukan keberadaan tersangka untuk kepentingan proses hukum. Polisi menduga tersangka tidak lagi berada di kos yang selama ini ditempatinya. Kasus dugaan pencabulan tersebut mencuat setelah orang tua korban melaporkan perkara itu kepada kepolisian. Dalam laporan tersebut, korban diduga dibawa oleh tersangka menggunakan mobil setelah jam sekolah selesai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan.

0: hari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas yang diketahui keluarga saat hendak berziarah. Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Hingga kini polisi masih mencari pihak yang membongkar makam tersebut. Peristiwa itu diketahui keluarga korban pada Sabtu sore 19 September 2026 saat hendak berziarah. Keluarga mendapati makam bayi telah dibongkar dan dalam kondisi kosong, sementara kain kafan masih tertinggal di lokasi. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Yofi mengatakan laporan diterima pada Sabtu sore dan petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penyelidikan di lokasi. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan makam sudah dalam kondisi terbongkar dan tidak terdapat jasad bayi.
2: Kejadian kapan dibongkar ya? Diketahui malam kan ini ya, semalam sore itu jam 5. Ya, soalnya ini apa? Kami cek dulu lah kayak
1: hingga kini polisi belum mengetahui pihak yang melakukan pembongkaran makam tersebut. Petugas masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku. Polisi juga belum dapat memastikan dugaan motif di balik pembongkaran makam. Yofi juga menegaskan pihaknya fokus menyelidiki dan mencari tahu siapa yang melakukan pembongkaran makam. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah.
3: Saksi korban 3 ditambah orang tuanya 3, kemudian dari pihak ponpes juga sudah kita minta keterangan, termasuk juga si terlapor. Yang jelasnya terjadi itu sepanjang tahun 2026.
4: Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 8 saksi termasuk korban dan terlapor. Kanit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Joshua Bakara mengatakan, jumlah korban yang melapor kini mencapai 3 orang, setelah satu korban kembali membuat laporan kepada polisi. Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan dari 3 korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Hingga kini polisi masih mendalami perkara dan belum menetapkan terlapor sebagai tersangka.
3: Untuk pondok pesantren, yang jelas kita sudah menerima laporan polisi. Dalam laporan polisi ini, kita masih menerima 2 korban ya, yang melaporkan dalam LP tersebut. Kemudian kita juga ada kemarin salah satu korban datang, jadi menyampaikan ke kita bahwasanya yang bersangkutan juga merupakan korban. Jadi untuk saat ini kita ada 3 korban.
4: Dari perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, terdiri dari 3 korban, 3 orang tua korban, 1 pihak pondok pesantren, serta terlapor. Kasus ini melibatkan korban yang masih di bawah umur. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, modus pelaku meminta korban memijat tubuhnya sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polisi masih mendalami penyebab meninggalnya seorang pelajar berusia 18 tahun yang ditemukan di kawasan perumahan Bumi Moro, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Seorang pelajar berusia 18 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di kawasan perumahan Bumi Moro, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Korban pertama kali ditemukan oleh ayah kandungnya. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara, Ibda Wisuda Meitari mengatakan, polisi menerima laporan tersebut pada Selasa 29 September 2026 dari Babin Kamtibmas dan masyarakat. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara itu hasil visum tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah catatan dan obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi psikologis korban. Korban diketahui merupakan pelajar kelas 3, salah satu SMK di Bintan Utara dan masih menjalani konseling di rumah sakit jiwa.
5: Ada seorang warga di perumahan Bumi Moro yang terdiri dengan gangguan psikologis.
1: Wisuda mengatakan polisi masih mendalami penyebab korban meninggal dunia. Selain itu, ponsel korban masih terkunci sehingga belum dapat diperiksa. Polisi juga menemukan sejumlah catatan yang diduga berkaitan dengan kondisi sosial korban. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah catatan tersebut berkaitan dengan penyebab korban meninggal dunia. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Demikian Sorotan Hukum dan Kriminal edisi pekan ini. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.
6: Parlamentaria Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
7: Parlamentaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang bahas Ranperda APBD Perubahan 2026. Di momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Ketua DPRD Kabupaten Bintan mengajak generasi muda untuk menjaga keharmonisan. Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Tanjung Pinang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD menggelar rapat dengan agenda finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang Dr. Ade Angga mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan dan Perda Perubahan APBD 2026 sebelum memasuki proses selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan dan penetapan peraturan daerah. Jajaran Banggar DPRD Kota Tanjung Pinang bersama TAPD melakukan finalisasi terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan dilakukan untuk memastikan seluruh substansi perubahan anggaran telah dibahas dan disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus upaya memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai perencanaan, kebutuhan pembangunan, serta ketentuan perundang-undangan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kerukunan, serta kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengajak masyarakat untuk memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun lingkungan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya bersama-sama membangun kampung dan lingkungan masing-masing dengan semangat persatuan. Menurutnya, derasnya informasi yang mudah diakses melalui media sosial perlu disikapi secara bijak. Generasi muda diharapkan mampu mengambil informasi yang memberikan manfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif.
8: Tantangan dunia hari ini memang luar biasa, apalagi buat generasi muda dengan begitu banyaknya informasi dalam genggaman. Semoga ini menjadi hal positif buat kita, ambil yang terbaik dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik melalui media sosial. Tapi kita juga harus membentengi diri kita dengan semangat Pancasila untuk tidak mudah menerima ajaran-ajaran kebencian, berita-berita hoax, ataupun kita mudah terpancing untuk melakukan suatu tindakan yang di luar dari Pancasila.
6: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap generasi muda semakin selektif dalam menerima informasi dan terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat berdampak terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.
7: DPRD Kota Tanjung Pinang menggelar rapat paripurna ke-30 masa sidang kedua tahun 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Jurianto. Dengan agenda utama pengambilan persetujuan dan pengesahan 2 rancangan peraturan daerah Ranperda. 2 Ranperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Perda, yakni Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Tanjung Pinang tahun anggaran 2026 serta Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tanjung Pinang tahun 2026-2045. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD menyatakan persetujuan terhadap kedua Ranperda menjadi Perda. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Agus Sujiryanto, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Tanjung Pinang beserta jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang serta seluruh pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan APBD Perubahan 2026. Di akhir parlementaria pekan ini, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, prihatin dengan kondisi akses jalan menuju SMA Negeri 28 Batam yang belum memadai dan membahayakan warga sekolah terutama saat hujan. Keprihatinan tersebut disampaikan saat Komisi 4 DPRD Kepri melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 28 Batam. Kunjungan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dan aman. Komisi 4 meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah serta berdialog dengan pihak sekolah mengenai kebutuhan yang masih memerlukan perhatian. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah akses jalan menuju SMA Negeri 28 Batam. Jalan masuk sekolah saat ini masih berupa jalan tanah dengan kondisi yang relatif curam. Ketika turun hujan, permukaan jalan menjadi licin sehingga membahayakan guru, peserta didik maupun masyarakat yang melintas. Guru dan siswa masih menggunakan jalan kapling yang relatif sempit itu di tengah kawasan permukiman. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mempengaruhi kenyamanan mobilitas warga sekolah, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kepri, Pobi Jayanto, selaku ketua rombongan mengatakan kunjungan lapangan diperlukan agar setiap usulan kebutuhan pendidikan yang disampaikan kepada pemerintah benar-benar berdasarkan kondisi real di sekolah. Dengan demikian, proses perencanaan dan penganggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan yang berdampak langsung terhadap kualitas serta keamanan layanan pendidikan. Kondisi akses menuju sekolah perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Akses menuju satuan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang aman dan layak. Selain infrastruktur, Komisi 4 DPRD Kepri juga memberikan perhatian terhadap peningkatan mutu akademik dan non-akademik di SMA Negeri 28 Batam. Pihak sekolah didorong untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran.
9: Demikian, Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu,
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini kita bersama lagi ya di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia. Hari ini Minggu tanggal 4 Oktober ya 2026, saya Rima Melati menemani Anda tentunya ya. Di acara Persada Indonesia hari ini sengaja saya ambil tema gotong royong ya. Jadi Anda bisa komentar juga nanti tentang gotong royong. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum, Persada Indonesia.
4: 100% Indonesia, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, main yang pertama.
4: Oh iya, soalnya lagi nangkring.
3: Oh gitu, lagi nangkring. Iyalah kalau gitu ya. Kak Deli, hari ini karena hari Minggu, topiknya kita angkat tentang gotong royong. Ini bagaimana pandangan Kak Deli?
4: Gotong royong kalau untuk lingkungan kita itu bagus,
3: iya.
4: Bersama, ya kan? Biasanya kalau di kampung kita tuh, kalau orang gotong royong itu bapak-bapak mau amaknya itu siapin kopi.
3: Ya, siapkan kopi, teh ya,
4: teh,
3: terus gitu, kue-mue ya.
4: Ya. Kalau ada kue ya silakan gitu. Jadi kalau orang gotong royong itu hadir gotong royong kan biasanya kan kita duduk tuh rame-rame gitu. Bertanda, ngobrol gitu dulu itu di kampung.
3: Oh dulu ceritanya, saya pikir sekarang.
4: Kalau di sini kemarin ada disuruh pergi gotong royong.
3: Oh gitu.
4: Tadi aku tak pergi.
3: Oh iya iya, biasanya kan masih ada ya kalau di Tanjung Pinang ini ya kan.
4: Kemarin ada kan RT baru. Aku sih jujur salut lah RT sekarang inilah ya. Dia mau lo datang ke rumah gitu, kasih selebaran gitu. Memang dia nggak perkenalkan diri dia siapa, tapi kami tahu dia RT kita di sini.
3: Gitu ya. Gitu. Jadi kalau masih dilestarikan budaya gotong royong itu sangat baik sekali ya, Kak Delia.
4: Oh iya, harus itu sebenarnya. Jadi kan kalau kita ada gotong royong itu antar ini sekitar lingkungan kita gitu kan, RT itu aku rasa bagus itu, karena itu kan menjalin kekeluargaan kita juga lebih dekat gitu.
3: Betul, jadi kalau misalnya selama ini sibuk, jadi setiap hari Minggu atau Sabtu itu bisa ketemu ya, ketemu tetangga, lingkungan sapa, di sekitar kan? Gitu, saling sapa gitu kan. Baiklah, Kak Deli mau lagunya, ini saya sudah siapkan lagunya ya. Ada Wali, Cari Jodoh, Virgun, Bukti, ada Ungu, Sayang, ada Vidi Aldiano, Lupakan Mantan. Yang mana?
4: Yang lain ada tak?
3: Yang lain ada Firza, Tentang Rindu. Ada Widi Mulia, Wahai Kau Tuan. Ada Lobo, Salah, yang mana? Banyak udah nih saya sebut. Ketawa dia.
4: Yang mana ini? Vidi Aldiano apa namanya?
3: Vidi, Lupakan Mantan. Iya, Lupakan Mantan ya. Iya.
4: Oh iya, lupakan.
3: Oh ya,
4: kita dengar dulu lah ya. Soalnya belum pernah dengar tuh.
3: Oke, salamnya buat siapa?
4: Ya, salam untuk Mbak Rima. Salam Mbak Rima ya.
3: Ya.
4: Tetap jaga kesehatan.
3: Betul.
4: Sukses selalu, panjang umur, Tuhan berkati keluarga Kak Rima saat ini dimanapun berada ya.
3: Amin. Insya Allah. Doa yang sama ya buat Kak Deli ya.
4: Ya, kita kembalikan juga sama yang Tuhan yang mengatur semua itu ya kan.
3: Betul, iya.
4: Mau siapa dulu yang di Palu nih? Kenapa itu Palu? Bang Nabil, kenapa? Ada apa?
3: Kenapa? Kesana ya? Kenapa dia?
4: Nah itu makanya, biar dia kan monitor tuh, makanya aku tanya kenapa, ada apa?
3: Ada apa gerangan?
4: Ada apa gerangan?
3: Jadi teka-teki, ya kan?
4: Masuklah sini.
3: Ya.
4: Ya yang keluarga di Palu ya. Ada sepupuku di sana sejak selalu. Di mana ada juga ada papaku. Ini adekku sering ya Pak. Sering monitorin Nadia. Dia bilang kamu tak pernah senggol. Dia ngomong gini loh Kak Rima.
3: Apa?
4: Kak, kakak tuh masuk di Pro 1 Tanjung Pinang. Kenapa rupanya? Aku kaget dengan suara kakak. Jadi aku bilang sama mami kan nih. Ini bukannya suara kakak nih. Katanya aku senggol dia nih. Selalu ya adekku. Iqbal juga Mami Ece. Terima kasih selalu ya Mam.
3: Semuanya sehat ya insya Allah ya.
4: Yang ada di Kupang ada Diona.
3: Oh iya Diona, gabunglah Diona siang ini ya di Persada Indonesia. Ada Pak Demang juga nih, Pak Demang lagi santai ya, Pak dia. Demang. Pak Demang lagi monitor.
4: Siapa namanya? Bu Yeni,
3: ya. Oke.
4: Ada Mak Tua, Pak Tua. Mak Tua itu nih, Mak Berlin katanya.
3: Oh iya, Mak Berlin.
4: Mak Tua, gara-gara kemalam itu lah suka gurau-gurau tuh. Iya, itu juga ya kita.
3: Iya.
4: Mama Rosi.
3: Mama Rosi.
4: Mama Rosi kebelosan loh tuh Mak Rosa. Gara-gara ngomong sama Rosa jadi Mak Rosa.
3: Oh, nanti gak apa-apa, nanti potong ini kambing yang kedua. Potong kambing yang kedua, jadi bisa diundang gitu.
4: Ada Kak Hafa di Batu Sangga.
3: Oke, ya.
4: Ya. Saudaraku yang ada di Gereja Gemim Gloria Tangsel ya. Pendeta Novi di monitor nih.
3: Selamat siang.
4: Mama Dani sehat selalu, Bu Cinta juga sehat.
3: Iya amin, insya Allah ya, semoga sehat nih ya.
4: Pak Demang, udah ngopi belum? Ngopinya tetes-tetes loh.
3: Oh kalau malam mungkin ya. Oh salam ada tetes kopi katanya.
4: Iya kopinya tetes-tetes. Ada Bang Bayu, Bang Ilai juga.
3: Iya.
4: Mama Sulami sehat, Dani sehat. Putri, Putri Pondok. Bunda Permata.
3: Iya, Bunda Permata.
4: Kak Zarina. Ya kita tengok semua lah.
3: Semuanya.
4: Kak Sekar wangi.
3: Oh iya, Kak Sekar ya. Oke.
4: Kita tunggu lagunya.
3: Oke, baiklah Kak Deli. Yo. Okay.
4: Thank you. Bye.
3: Thank you. Makasih. Assalamualaikum. Yang berikutnya siapa nih ya? Halo. Siapa gerangan di sana? Halo.
0: Enggak Mbak Rima.
3: Iya, dengan saya Rima Melati. Dengan siapa di sana?
0: Saya tetangganya.
3: Oh, tetangga ya. Tetangga saya ya. Di mana?
0: Di RRI.
3: Oh, iya tetangga. Oh, di RRI. Namanya siapa, Pak?
0: Halo? Sama Bayu.
3: Oh Bayu. Pak Bayu. Ya di sini kok belum ditulis ya nama Pak Bayu. Padahal sudah sering ya Pak Bayu ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih Pak Bayu. Pak Bayu hari ini kita temanya tentang gotong royong nih. Pak Bayu hari ini ada kegiatan gotong royong kah?
0: Ya lagi di luar. Kalau gotong royong memang dari dulu Mbak Rima. Memang gak perlu. Nila kan.
3: Iya, iya.
0: Waktu masih aktif di kantor bupati Kabupaten Kepulauan Riau sampai Bintan kemarin aktif. Memang kok tiap Jumat itu gotong royong tak perlu dibilang.
3: Jadi sampai sekarang enggak.
0: Sekarang karena udah pensiun kan?
3: Oh iya iya, betul juga ya. Tapi
0: Udah pensiun enggak inilah ya. Tapi memang sekarang kalau saya perhatikan kebanyakan orang ini nggak pikir ke situ, Mbak Rima. Kalau panas, dia nggak pikirkan banjir.
3: Yeah.
0: Tapi kalau hujan, dia nggak pikirkan kebakaran. Ini ya kalau saya perhatikan kan, bukan hujan terus banjir, kan banjir. Orang tuh pikirin banjir. Nanti kalau panas terus, orang tuh nggak mikirkan nanti kalau hujan bagaimana, banjir atau tidak. Buang sampah tuh sembarang juga kadang-kadang. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat Tanjung Pinang lah khususnya, buanglah sampah banyak. Memang kita ada tukang bersih sampah, memang ada tukang sapu, tapi kita kan tidak jangan mengharapkan mereka lah.
3: Betul.
0: Mereka taruhlah tukang kuning tuh taruhlah 1.000 orang, yang buang sampah kan 10.000 orang. Buanglah sampah pada tempatnya, kan itu.
3: Iya, jadi
0: sama-sama kita menjaga kota Kelvin lah, kan itu.
3: Betul. Kesadaran dari diri kita sendiri ya, Pak Bayu ya.
0: Sendiri. Okay. Kalau diri sekarang kita jaga kebersihan diri kita, sama juga dengan kita menjaga kebersihan lingkungan kita, kan.
3: Iya, kalau bersih kita pun sehat
0: juga.
3: Ya. Kalau bersih kita sehat juga ya, Pak Bayu ya.
0: Katanya kebersihan kan separuh dari iman.
3: Betul, mantap, mantap. Iya Pak Bayu, lagunya sudah saya siapkan nih. Lagunya mau apa yang
0: mana
3: nih?
0: Tadi saya dengar ada lagu satu lagi tuh. Ada lupakan mangkat pacar.
3: Itu udah dipilih dengan Kak Deli.
0: Oh, Kak Deli, Pak, betul nih lagu itu tau. Heran ya.
3: Heran ya.
0: Lagu lain Kak Deli itu.
3: Karena semuanya harus dilupakan kalau mantan ya.
0: Saya... Maksud saya pun saya mau gitu juga sih.
3: Oh iya iya.
0: Aku juga Kak Deli. Kak Deli cepat betul dia tuh, heran ya. Di mana-mana suaranya gitu aja, heran.
3: Heran heran.
0: Saya kalau dia tuh di mana-mana suaranya saya tahu semua, Mbak Rima.
3: Oh gitu ya, kemana-mana ya jadinya.
0: Sampai di ke Jogja apa saya tahu.
3: Oke. Okay. Mau salam buat siapa?
0: Lagunya ya, Mbak Rima. Yang lagu siapa? Dari Wali
3: tadi. Oh, Dari Wali, Cari Jodoh ya.
0: Oke, jodoh aja lagi lah gitu.
3: Oke lah, salamnya buat siapa nih Pak Bayu?
0: Fotokopi Kak Deli aja lah tadi.
3: Oke, makasih ya udah Pak lengkap Bayu.
0: Semua, udah lengkap semua fotokopi Kak Deli, cuma saya tambah sedikit aja. Cuma
3: boleh.
0: Untuk mama muda di Lintas Barat sama Mbak Cima.
3: Baiklah. Yusuf,
0: Batam sama Mas Prabu.
3: Oke.
0: Yang lain saya fotokopi. Deli ya.
3: Fotokopi. Oke lah kalau gitu ya Pak Bayu ya. Makasih ya.
0: Banyak terima kasih yang terima ya.
3: Oke.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Bayu ya masih tetangga dengan RRI ya. Iya, Pak Demang Persada Indonesia, Kak Rima. Iya, 100% Indonesia. Pak Demang monitor ya. Salam untuk semuanya. Salam sehat, salam ceria. Salam. Salam tetes kopi. Iyalah. Pak Demang gabunglah Pak Demang ya. Kita terima lagi untuk yang berikutnya, Kak Berlian. Halo, assalamualaikum Kak Berlian.
5: Waalaikumsalam, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum balik, Mbak Rima.
3: Makasih, Kak Berlian. Ada kegiatan gotong royong kah di sana, di daerah Ganet?
5: Aduh, sebulan sekali RT kami sini, Mbak Rima. Dari zaman dulu memang.
3: Oh, gitu pula, bagus ya.
5: Bersih-bersih parit, rumput ditebas. Ada yang ngasih kue, ada yang ngasih kopi, ada yang nganter macam-macam lah untuk bapak-bapak gotong royong.
3: Oh, jadi khusus sampai untuk bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibunya siapkan makanan lah kalau gitu ya.
5: Ibu-ibunya nganter makanan sama kopi, teh gitu aja.
3: Alhamdulillah
5: bapak-bapak
3: masih
5: aja yang
3: lestari
5: gotong royong.
3: Ya?
5: Itu dari pagi jam 7.30 sampai jam 10 selesainya orang tuh gotong royong.
3: Mantap, mantap kalau
5: bagi
3: gitu.
5: Tempat, Mbak Rima di RT sini kan bagi tempat ini di gang ini, di blok ini, orang ini di gang ini gitu. Jadi cepat siap deh Mbak Rima, enggak satu tempat aja kan.
3: Jadi serentak gitu enggak daerahnya kan banyak tuh.
5: Jadi satu kita lain RT-nya Mbak Rima.
3: Oh gitu.
5: RW sama. RW sama Mbak Rita. RT-nya beda.
3: RT-nya
5: Mbak
3: beda
5: Rita
3: ya.
5: Rita tuh RT-nya RT berapa ya lupa juga. Kan udah ganti RT baru nih.
3: Iyalah. Oke.
5: Okay. Yang kami pula ayo.
3: Kak Berlian, lagunya nih sudah saya siapkan. Mau lagu apa nih? Ada Virgun.
5: Lagunya tadi itu Sayang kayaknya. Dari siapa tuh?
3: Oh, Sayang Ungu ya.
5: Iya.
3: Ungu. Salamnya buat siapa nih Kak Berlian?
5: Salamnya tadi ada Bang Bayu, ada Kak Deli ya. Buat semua aja lah fotokopi Kak Deli udah banyak tadi Kak Deli.
3: Oke, baik, makasih.
5: Perempuan pertama sampai terakhir buat Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Kak Berlian ya. Yang ada di live chat saya sapa juga ya, ada Bu Erna, ada Papa Eta, ada Andi Rosita. Selamat mendengarkan ya acara Persada Indonesia. Kita dengarkan dulu ya lagu ya. Ada Lupakan Mantan dari Vidi Aldiano ya.

0: Ya, sudah tiga lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda pendengar di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia. Kita terima lagi untuk penelpon berikutnya.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Iyalah tuh.
2: Iyalah tuh. Pasti kenal suaranya ya.
0: Iyalah tuh Bang Udin ya. Udah makan ke Bang Udin?
2: Udah ada makan.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Ada kegiatan gotong royong hari ini?
2: Kalau hari ini tak ada maklumat. Tapi kalau diumumkan masjid mungkin hari Senin gotong royongnya.
0: Oh, Senin ini ya?
2: Karena ada sekitar masjid aja.
0: Oh gitu. Jadi sudah rutin ya kegiatan gotong royongnya?
2: Enggak, baru rencana besok aja hari Senin. Masa ke masjid kan mungkin nyuruh hari Senin aja yang bagus gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Sekitar masjid aja.
0: Alhamdulillah nanti.
2: Kalau sekitar jalan-jalan rumah ya udah bersih. Soalnya kan semen semua, pakai got semua kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Oke. Berarti untuk kegiatan gotong royong di daerah Bang Udin masih ada tetap lestari ya?
2: Iya,
0: alhamdulillah kalau gitu. Bang Udin, untuk hari ini saya sudah siapkan lagunya. Jadi Bang Udin bisa pilih ya. Ada lagu Yopi Enuno, Dia Milikku, Virgun, Bukti, Firza, Tentang Rindu, Widi Mulia, Wahai Kau Tuan.
2: Itu aja tentang rindu.
0: Oh, rindu Firza ya. Okay.
2: Kalau cerita-cerita rindu tuh Bang Udin suka lah. Oh. Walaupun mana-mana ceritanya.
0: Oke.
2: Okay. Dari mana rindu.
0: Yeah.
2: Kita dengar cerita rindunya bagaimana ya. Jalan pertama masuk dari... Ya pertama salam untuk Mak Lima lah ya.
0: Iya, makasih ya.
2: Tak lupa orang tua kita ya Pak Haji.
0: Pak Handarlin Umar beserta Ibu ya. Semoga sehat selalu ya.
2: Ya, mudah-mudahan sehat dia selalu juga. Jumpa, tubuh hari jumpa.
0: Iya, alhamdulillah ya. Oke, lanjut.
2: Tadi pertama ada Kak Deli.
0: Kak Deli.
2: Terus Abang Bayu tadi. Yang ya, yang ketiga Kak Berlian. Salam juga lah untuknya. Tak lupa yang dari NTT ya.
0: Iya, dari NTT.
2: Chris Pati
0: ya.
2: Fiona ini laki-laki atau perempuan Mbak Lina?
0: Kalau Fiona perempuan.
2: Tapi abang lah ya.
0: Iya.
2: Salam juga Mak Rosi. Salam nama Mak Rosi ya. Pak Demang, masuk Pak Demang ada Ustup juga.
0: Iya.

0: Mbak Dani ya, ada Bang Hamzah Yusuf ya, Yusuf juga ya.
1: Iya.
0: Ada Ika juga, ada Jambi
1: Ika,
0: ya.
1: Ika, oke Ika.
0: Ada Pak Kumi, tak lupa ya di kampung kita nih, Kak Dang Merdu ya.
1: Kak Dang Merdu.
0: Abang Herman juga,
1: iya.
0: Kak Dian dah masuk ya. Pak Sarina Kiu-Kiu dari Batam, Ibu Natia, ada Ibu Siti.
1: Iya.
0: Ibu Cinta.
1: Oke.
0: Okay. Ada Kak Yeni di Batu Dua ya, Kak Yeni ya.
1: Betul, Batu Dua.
0: Bunda Sulami juga, Ibu Herma juga ya. Ini yang Makcik Emah nih, ini dekat dengan Mama Muda nih.
1: Balai iya. Rejo kampungnya. Balai Rejo, iya betul.
0: Mamut, masuk Mama Muda.
1: Mamut, ya. Masuk.
0: Sumbangkan suaramu.
1: Mengudara untuk seluruh Indonesia, ya.
0: Orangnya lucu loh, Mbak Ana, Mbak Rima.
1: Oh gitu, udah kenal ya, udah ketemu ya.
0: Udah bersalaman sama dia.
1: Oh, alhamdulillah kalau gitu ya.
0: Waktu ada pesta di Mama Indah di Cemerleng, Bang Udin saya pergi.
1: Alhamdulillah.
0: Jumpa dengan Mamut itu, jumpa dengan Uwir ya, guru cantik ya.
1: Iya, baiklah. Itu
0: ada
1: aja.
0: Ada juga Ibu Erna Batu 13, Bang Iman, ya. Bang Iman kita ya. Yang di Batu 8 ada Kak Siska, Ibu Hani juga ya, Jalan Sultan Sulaiman ya.
1: Iya, baiklah.
0: Siapa lagi ya? Yang tak tersebut namanya mohon dimaafkan.
1: Oke, okay. Salam sehat semuanya. Oke.
0: Salam mesra.
1: Okay. Baik, makasih Bang Udin ya. Salam mesra pokoknya ya. Kita terima untuk yang berikut ini. Siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. 1% apa?
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
2: 1% Indonesia.
1: Dengan siapa
2: apa
1: nih?
2: Kabar? Oh, ini pendatang baru stok lama, Mbak Rima.
1: Siapa tuh?
2: Ada dulu dari Pro 1 dulu. Mbak Rima mungkin udah lupa dengan Kak Putri Bungsu nih.
1: Oh iya betul, Kak Putri Bungsu. Kak Putri kak mana nih sekarang?
2: Masihlah di Teluk Baka, Mbak Rima.
1: Ya Allah ya Tuanku, udah lama tak dengar suara Kak Putri Bungsu nih.
2: Iya Mbak Rima, lama sudah.
1: Sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini jadi udah berapa kali masuk nih?
2: Ini dengan Rima baru sekali ini lah. Berapa lama tak dapat masuk. Tak tahu nomornya Mbak Rima. Ini kan ini udah dikasih dengan Makcik Ma, barulah dapat bergabung lagi.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kalau gitu ya. Dulu kan sering gabung ya Putri Bungsu kan?
2: Iya, dulu kan tak ada perempat. Sekarang kan ada perempat. Dulu kan hanya Pro 1 dan Duriasi di Pro 1, Melayu juga di Pro 1.
1: Iya. Putri Bungsu.
2: Jadi,
1: Putri Bungsu, kita hari ini ceritanya tentang ini gotong royong. Kak sana macam mana di Teluk Bakau, apakah masih ada kegiatan gotong royongnya?
2: Masih ada, masih.
1: Hari ini tak ada.
2: Ada tadi pagi.
1: Jadi buat kue ke atau gimana Putri Bungsu?
2: Kalau di sini kan ada yang mengaturnya lah gitu. Ada juga.
1: Alhamdulillah. Sudah ada lah ya ini panitia dia ya kan?
2: Iya betul.
1: Putri Bungsu mau lagu apa nih? Ada lagunya sudah saya siapkan. Ada Virgun, ada Widi Mulia. Ada. Oke, wahai kau tuan ya. Boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamlah Mbak Rima, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Sehat selalu. Tengoklah ni Rima ni, Mbak Rima cucu ni.
1: Tak apa dia nak mengudara jugalah.
2: Betuah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya Rima.
1: Baiklah.
2: Foto Putri Bungsu aja ya Rima ya.
1: Baiklah, makasih Putri Bungsu. Sehat selalu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih fan lama yang sudah lama saya tak dengar suara Putri Bungsu ya. Saya menyapa dulu yang ada di live chat saya ya. Ada Kay, halo Kak, iya bisa request lagu pop Indonesia terbaru. Mau lagu apa ya? Kalau yang terbaru sekali itu biasanya di Pro 2, tapi ini untuk

lagu-lagu hit lah ya. Boleh langsung ketik aja ya. Atau bisa gabung juga ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat WhatsApp boleh. Kemudian ada Pak Jardin. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dari Sungai Lekop Bintan Timur. Baiklah, terima kasih ya. Kita dengarkan lagu dulu ya, nanti akan kami sampaikan informasi cek fakta ya. Baru kita akan lanjutkan lagi Persada Indonesia untuk hari ini.

0: pendengar di manapun Anda berada, nanti akan kami buka lagi ya lentalponnya atau juga lewat WhatsApp ya. Untuk berikut ini kami akan sampaikan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi Cek Fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden wapres bisa dilengserkan Mahkamah Konstitusi MK. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun pribadinya @yusrilihzamhd, Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya. Kepada awak media, dia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran.

0: Kemudian pendengar, beredar video di media sosial Facebook menampilkan kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah gedung yang diklaim merupakan video kebakaran gedung Transmart Maguwoharjo di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi pada 2 Oktober 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut adalah video kebakaran supermarket Trans Home di Kalasan, Kabupaten Sleman pada 1 Oktober 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Transmart Maguwoharjo terbakar pada 2 Oktober 2026. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Faktanya pendengar, dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel milik kompas.id berjudul Jokowi optimistis bahwa PSI jadi kekuatan besar di pemilu 2029 pada 2 September 2026. Kedua unggahan itu sama-sama menampilkan Jokowi mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala senada. Bedanya, dalam video aslinya pada detik ke-56 Jokowi menampilkan kartu tanda anggota KTA Partai Solidaritas Indonesia PSI, bukan ijazah. Selain itu pendengar, hasil uji perangkat AI or not menemukan bahwa foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya adalah buatan artificial intelligence AI dengan probabilitas mencapai 98%. Dengan demikian, foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya di muka umum adalah konten yang dimanipulasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk siang hari ini. Silakan yang ingin gabung ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia. Selamat siang, Mbak Rima.
0: Iya, selamat siang. Hamzah Yusuf, barusan mau baca ternyata orangnya udah bergabung.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gitu ya. Oke.
2: Okay. Apa kabar, Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi masalah
0: gotong royong,
2: semangat gotong royong, kalau yeah, di kampung terhadap itu tetap menjaga apa namanya nih, gotong royong itu terutama sekali acara adat. Nah, itu semua satu lorong bergabung untuk bersama-sama membantu, saling membantu, saling bekerja sama. Sehingga dari awal hingga sampai berakhirnya acara.
0: Oh gitu ya, kalau mungkin ada acara pernikahan gitu ya, atau kenduri ya.
2: Ya, acara pernikahan lah yang umumnya.
0: Ternyata masih ada ya yang
2: tetap di sana. Gitu ya. Kalau di kampung sana tuh tetap, di kampung aku sana tetap. Walaupun berbeda suku, di sana kebanyakan suku orang kita Bugis, ada juga suku orang kita Melayu, campur-campur aduk lah. Ada suku kita Banjar.
0: Semuanya lah yang ada di sana ya.
2: Iya, tapi tetap bersatu.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu ya.
2: Iya, jadi lagunya apa nih, Mbak Rima?
0: Lagunya ada Yopi Enuno, Dia Milikku, ada Virgun, Bukti, ada...
2: Dia Milikku.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, sebelumnya ini pertama sekali untuk Mbak Rima, selamat bertugas. Yang tadi di fotokopi atau diwakili dengan Udin Salam Mesra tadi.
0: Iya.
2: Semua pin terus satu sampai terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir ya.
0: Oke.
2: Ini ada pantun untuk Marima ya.
0: Ah, pantun apa tuh?
2: Buah lacung di atas pagar.
0: Iya, saya.
2: Orang lewat sampai berlalu.
0: Mm-hmm.
2: Assalamualaikum Mbak Rima, apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih lah ya sudah berikan pantun. Nanti kalau saya jawab tak enak pula. Nanti jadi acara berbalas pantun pula.
2: Iya, jadi ini ada lagi ya Mbak Rima ya.
0: Yo.
2: Buah belinyu si buah durian. Buah belinyu buah durian.
0: Mm-hmm.
2: Burung bubut terbangnya rendah.
0: Iya saya.
2: Satu minggu tak pernah hujan. Mm-hmm. Kabutnya semakin bertambah.
0: Oh jadi kabut sekarang ya? Oh ya, semoga.
2: Tetaplah, apalagi pagi tadi Marima baunya menyengat di hidungnya.
0: Semoga cepatlah ya nanti hilang kabutnya dan turun hujan ya. Ada Mak Rosi, sebentar Mak Rosi.
2: Iya, salamnya sudah di fotokopi dengan Bang Udin Salam Mesra tadi ya. Semua lah untungnya Marima, terima kasih banyak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mak Rosi. Assalamualaikum. Hai. Udah sampai dah. Udah sampai mengudara dah Mak Rosi. Apa kabar Mak Rosi?
3: Aduh, diam.
0: Mak Rosi, apa kabar?
3: Abah, alhamdulillah sehat.
0: Nampak sibuk sangat tuh.
3: Lagi cuci baju, baru siap jemur baju.
0: Oh, sempat-sempat pula nelpon eh.
3: Itulah makanya siap lipat baju. Dah keringnya tadi kan? Lipat dulu Mak Rima.
0: Lipat.
3: Cuci lagi.
0: Nanti tak kering pula.
3: Itulah. Tali cuci Mak Rima.
0: Oh gitu, iyalah. Cerita kita ni hari ini,
3: nuki.
0: Mak Rosi, kita ceritanya hari ini tentang gotong royong lah.
3: Royong apa?
0: Ceritanya tentang temanya gotong royong. Kalau kak daerah Mak Rosi ada ke kegiatan gotong royong?
3: Ada, kadang hari Minggu. Walau tempat kami betul 10 ni.
0: Oh gitu.
3: Gotong royong di masjid, di jalan.
0: Jadi kalau ibu-ibunya apa tu buat?
3: Kalau ibu-ibu dia kadang tu ya. Kadang di masjid itu. Kalau bapak-bapak ni di jalan-jalan ini kan ada. Ada orang merumput gitu. Masa hari Minggu Mbak Rima.
0: Oh gitu. Alhamdulillah ya. Tetap ada lah kegiatan gotong royong ya.
3: Ada lah Pak RT kami ini semangat orang dia.
0: Mantap lah. Kalau dapat RT semangat nanti warga pun ikut semangat lah kan.
3: Iya betul tuh. Semangat juga kita sebagai warga dia kan.
0: Apalagi kalau lingkungan bersih kita pun senang ya kan. Hati kita
3: iya,
0: pun
3: nyaman,
0: tenang.
3: Iya nyaman mata kata nyaman. Orang tuh nyaman mata memandang ya.
0: Apalagi hijau-hijau ya, ada bunga ya, ada tanam-tanaman ya kan.
3: Betul.
0: Betul lah tuh.
3: Kalau tempat Mak Rosi ini kan dekat Mbak Rima. Nak ke Pinang Astari dekat, nak ke Momoyo dekat, nak ke Taman Batu apa lagi, pasar apa lagi.
0: Tinggal duitnya aja lah lagi.
3: Tinggal duit aja lah, kadang-kadang duit ni yang payah ni. Selalu kosong.
0: Cakap aja lah, duitnya senang aja tu. Afirmasi positif.
3: Cakap duit senang, tapi nak dapat duit tu susah.
0: Iyalah betul lah tu. Iyalah Mak Rosi, lagunya ni saya dah siapkan ni lagu dia. Jadi Mak Rosi tinggal pilih aja.
3: Lagu apa tu?
0: Ada lagu Lobo salah, ada Virgun Bukti, ada Lila Dalam Dua Kisah, ada yang berkenan tak yang saya sebut? Belum ada.
3: Ada Lila aja tadi tu Mbak Ima.
0: Lila ya Dalam Dua Kisah ya. Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya pertama Mbak Rima, selamat siang, selamat bertugas, banyak hati bunda selalu, tambah cantik aja bunda ku sayang.
0: Iya saya, makasih lah kalau gitu.
3: Lagi.
0: Ngintip-ngintip ya sikit.
3: Ngintip dikit aja.
0: Lagi?
3: Kalau lip dapat ngintip di TikTok.
0: Jadilah, ya tak?
3: Ni dah. Ada orang datang ni ha. Orang tetangga ni Mak Rima.
0: Oh gitu. Salamlah buat tetangga tu. Cakap dengan tetangga.
3: Buat Kak Comot kita tu.
0: Kak Comot nanti gabunglah. Ada persatu bilang gitu.
3: kampung tu atau Mbak Rimas tu. Ada lanjut salam kesian buat orang belakang nanti ya.
0: Iyalah,
3: Buatnya
0: siapa lagi?
3: Laris Manis jualan dia Mbak Rimas ya.
0: Laris Manis insyaallah banyak doa.
3: Dia kan jualan tu.
0: Siapa?
3: Buatnya Pak Hamzah Yusuf tadi, makasih senggolannya. Okay. Ada Maudin.
0: Yeah.
3: Adanya Mas Kris juga. Adanya Mang Bayu. Adanya siapa lagi ya? Abang Udin, udah ya Abang Udin.
0: Udah, Abang Udin udah.
3: Buat Yusuf juga di Batam, buat Kak Sarinah juga. Ada Bunda Permati juga di Penyengah. Mamat Dini, ada Mamat Dani di Kijang. Ada Mak Uya.
0: Iya saya.
3: Ada Iliknya juga yang suka tu nak ngubah-ngubah nama orang.
0: Paksa lah. Semalam kau tak salah saya
3: dengar
0: Mak Rosah bukan Mak Rosi.
3: Mak Rosa itu semalam siapa tu Mak Rosa itu rapat terima tu Mak Rosa.
0: Oh gitu. Jadi saya bilang tadi
3: kalau boleh Ilek dibilang Mak Rosi mak pembalap Bu Eza.
0: Tak apalah nanti siapa tahu nanti ada kemuri ganti nama .
3: Pandai dia ganti nama kita tu.
0: Iyalah. Lanjut.
3: Buatnya adanya Pak Demak, adanya Ayah Limin, mudah-mudahan sihat selalu ayah.
0: Ya, insyaAllah sehat.
3: Adanya yang Ucu juga. Masuk yang Ucu, yang Ucu belum masuk kan Pak Demak kan?
0: Belum.
3: Oh belum, masuk ayah. Ya. Ayah mungkin sibuk nak tengok nonton bola tu.
0: Oh gitu, iyalah.
3: Tempat ayah kan ada kepada orang main bola.
0: Betul.
3: Ada turnamen.
0: Semarak lah tu yang Ucu semangat.
3: Semarak lah tu. Iyalah. Ada Mak Indah juga. Ada Mak Rika. Adanya Mamak Muda.
0: Ya saya.
3: Adanya. Apa lagi ya. Ada Nek Anjangnya juga. Buat semua je lah Mak Rima.
0: Semuanya.
3: Buat pertama sama tak air di Senggol tanpa terkecuali.
0: Makasih Mak Rosi.
3: Buat Mak Rambut terbuka sama Siska ya.
0: Iya saya.
3: Itu aja Mak Rima. Makasih. Ayo. Assalamualaikum Bunda sayang.
0: Iya. Waalaikumsalam. Kita terima lagi untuk yang berikut ini ya. Halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mak Rima.
0: Iya saya. Dengan siapakah diriku?
4: Diriku sama Ilek Mak Rima.
0: Iyalah Ilek. Macam mana ni? Macam lemah saja. Apakah?
4: Tak lemah lah. Tadi lagi baring.
0: Oh lagi baring. Jadi ketahuan lah ya. Kalau lagi baring tu nepon.
4: Makanya kalau baring sama duduk. Beda suaranya.
0: Makanya betul lah tu. Makanya saya cakap tadi. Lemah aja. Rupanya baring.
4: Iya. Makanya kalau nak makan aku dah bilang Mak Rima. Kalau aku ni orang jujur tak usah bohong.
0: Tak boleh bohong. Dosa.
4: Dosa. Kalau
0: tunjuk je
4: tak dosa. Apa? Kalau dia bohong dosa kan? Kalau dia tunjuk je enggak dosa kan?
0: Kalau apa?
4: Tunjuk orang aja, tunjuk.
0: Oh.
4: Sama orang Rosi kan, Rosi mbak balap kan? Makanya aku mau balap.
0: Oh gitu.
4: Gitu. Makanya.
0: Iyalah, tak apalah. Gurau di udara tak apa-apa.
4: Udara kan macam ini lima.
0: Apa?
4: Mak muda tu warga baru atau warga lama? Baru.
0: Oh, kalau mama muda tu dah warga lama dah.
4: Oh, baru
0: baru lah. Tapi biasanya ya, masuk malam.
4: Ya, malam siang enggak Enggak, aku tak kenal gini sama mama muda. Aku ni ayah tua gitu kan. Kenal mak muda gitu.
0: Iyalah, hari ini kita cerita tentang gotong royong. Ada ke pendapat tentang gotong royong?
4: Kalau nak tahu ini sama dengan kamu ni baru mula dulu ada aku tahu ya.
0: Oh ada.
4: Apa aja acara pernikahan, kenduri, macam-macam model lah.
0: Mas, royong ni. Berarti masih lestari lah kegiatan gotong royong tu kan?
4: Kalau masih ini lima.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya.
4: Kalau tak di video dia kan di sini lah. Ada, saya ada kawan tetangga acara untuk bantu semuanya. Betul nolong lah.
0: Mantap kalau gitu ya. Oke, Ilek mau lagu apa nih Lek?
4: Lagu apa yang ada?
0: Lagunya ada Lobo salah. Lepas tu ada Mario, Tak Selamanya Indah. Maria, Kamu Mengganggu. Kamu mengganggu lah. Apa?
4: Itu boleh orang itu.
0: Hah?
4: Itu lagu Maria, Kamu Mengganggu.
0: Oh iyalah, tak ganggu siapa tak tahulah ya.
4: Tahulah. Kalau enggak kalau ganggu suara ya kan, ganggu orangnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Selamat malam, Mbak Rima.
0: Ya.
4: Ya, tahun ini. Dua tangan di Mbak Rima ya.
0: Amin.
4: Untuk malamnya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Satya, Mbak Rika, Mbak Rina.
0: Iya.
4: Untuk penelpon. Aku tuh bernama Krispati, sebetul Bu.
0: Krispati, Krispati.
4: Krispati, lihat terlipat dari lidah. Pati, dede kan. Itu dari Bogor, tamat dari Bandung.
0: Iya.
4: Bang Ayi masuk, Bang Ayi. Lama tak masuk, Bang Ayi.
0: Oh, Bang Ayi masuk.
4: Jambi, di WhatsApp, Rabu.
0: Iya.
4: Goreng Batu, Rabu. Mana gigil, balap sama Rusi.
0: Oke.
4: Modeli. Bunda Permata, Bu Liat.
0: Iya.
4: Mak Udah, kenal Udah ini namanya Ayam Udah.
0: Oh, Ayam Udah kat sana ya.
4: Ayam Udah itu.
0: Iyalah.
4: Mengucu. Ima, Marika, Dani, Bunda Epo, Nasya, Udir, Elman, Pak Bumi, Lukman, Ali.
0: Iya.
4: 20. Pak Hamadi, Pemelas.
0: Oke.
4: Bang Uya, benar-benar semua-semuanya lah.
0: Semuanya, ya baiklah. Makasih, Ilek.
4: Umur panjang, umur dekat dengan akhirat.
0: Amin. Insya Allah ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya menyapa yang ada di live chat ya. Ada Alfa Rizky. Selamat bergabung ya di acara Persada Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bersama keluarga. Baik, makasih ya. Kita terima untuk yang berikut ini. Nanti setelah ini lagu ya. Halo, assalamualaikum Pak Ahmadi.
5: Iya, saya. Assalamualaikum Mbak Rima lagi.
0: Kabarnya gimana, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Bangun tidur, baru makan siang.
0: Tadi dengar ada salam dari Ilek buat Pak Ahmadi katanya gitu.
5: Dengar. Terima kasih.
0: Pak Ahmadi, hari ini kita cerita tentang gotong royong. Apa nih pendapat Pak Ahmadi?
5: Itu satu kerja yang cukup bagus lah kan. Kalau lingkungan kita bersih, kita bebas daripada kuman, bebas penyakit, bebas bakteri.
0: Betul.
5: Gotong royong, kita perlu jaga, jangan main-main api. Nak bakar sampah nanti terbakar kebun kan, nauzubillah kan.
0: Iya, nauzubillah, jangan sampai lah ya. Apalagi kalau misalnya kebun yang kebun tu dekat rumah lah, ngeri pula jadinya kan.
5: Dari rumah kena potong. Ini sangat berbahaya ni.
0: Iya, betul. Jadi jangan keluar tu, tengoklah semuanya, kipas angin ke dimatikan, ya nak, kompor dimatikan, tengoklah sebelum kita pergi keluar rumah dah.
5: Masuk dispenser lah, apa pemanas pemanas air.
0: Semuanya. Okay.
5: Jadi kalau kita hemat dengan elektrik, kita hemat kan.
0: Betul juga. Ya Pak Ahmadi, nak salam buat siapa atau lagu dulu ni?
5: Salam pertama tadi itu yang baru tanya salam saya tadi tu.
0: Ilek.
5: Pak Ilek, assalamualaikum Pak Ilek. Ada masa kita boleh jumpa kat mana-mana saja dah kan, selain daripada udara kan. Sembah.
0: Soalnya kat Kijang juga ni beliau.
5: Ada Kijang. Kijang kalau boleh sesekali kita jumpalah dekat Jambatan Sungai 6 tu kan, ada dua restoran, bukan kata dua restoran kan.
0: Iya betul. Kapan-kapan lah tu ya kan.
5: Kalau nak ke jambatan boleh. Di sebelah jambatan tu rumah anak saya kan dekat situ.
0: Oh, ada yang baru ya sebelah itu ya, sebelah kedai jambatan ya, kedai kopi jambatan ya.
5: Baru. Jadi kena bersebelahan kedai kopi baru jambatan.
0: Iya, iya.
5: Itu boleh minum pancong lah sebelah sana setengah, sebelah sana setengah kan.
0: Iya betul. Toli-toli aja lah kalau gitu.
5: Nak mau ke Sungai Nama kan otak-otak kan.
0: Iyalah. Okey. Mau lagu apa ni? Lalu. Pak Ahmadi.
5: Lagu ni Kepala Kepuk kan?
0: Dah saya siapkan ni, ada lagu Mahadewi Mengapa Oh Mengapa judul dia. Ada Mario.
5: Yang mengapa? Yang mengapa ajalah ya.
0: Iyalah, Mengapa Oh Mengapa.
5: Apa kan? Bagi untuk yang sedang bercuap-cuap tu, selalu saya tengok di tayangan malam tu ada aja dia bercuap-cuap seorang, senyum-senyum seorang, jadi kan.
0: Oh gitu ya. Terus?
5: Saya selalu mantap kat FB tu kan, ada oh dia ni siang malam nampak dia tak pakai balik ke macam mana ni.
0: Biasalah tu, dia posting orang dah balik barulah posting.
5: Tengah-tengah jam hari dia kan.
0: Oh.
5: Jadi Melati juga untuk yang lain-lain, untuk apa Dewi Agustina, Adriana Tabara, ada Riza,
0: ya, dari
5: siapa-siapa saja lah di sana yang bertugas.
0: Baik,
5: untuk
0: Pak Kuala,
5: bila mudah-mudahan RRI tetap jaya dan selalu mudah untuk kita semua.
0: Amin, insya Allah. Ya. Makasihlah doanya.
5: Dengar radio ni, Merima. Dengar radio ni boleh katakan macam daging dan kuku. Tak ada apa-apa bisa.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Soalnya kan radio ni kan kita tak duduk pun dia dengar aja lah.
5: Dia boleh katakan pemersatu bangsa lah.
0: Betul, betul.
5: Radio. Mula pada umur 7-8 tahun dah dengar radio kan.
0: Oh, tak bisa lupa lah sampai sekarang ya nak.
5: Tapi dulu kan kita masih banyak dari Singapura, Kuala Baru.
0: Iya, iya, betul.
5: Malaysia. Mm-hmm. Maka cakap nak Malaysia kan, tapi bukan orang Malaysia, tapi tetangga Malaysia.
0: Tetangga.
5: Tapi dah berapa pun sampai sekarang, saya setiap balik daripada masjid, balik-balik surah subuh tu, renungan pajak saya dengar tu, setiap pagi tu renungan pajak, cuma kadang-kadang tak ada masuk aja kan.
0: Alhamdulillah kalau gitu, ya. Tetap setia lah dengan RRI, ya kan?
5: Paling lambat saya setengah enam balik dari sekolah, saya langsung buka radio dulu, baru kat rumah ngaji lagi kan, sampai nunggu ceramah.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
5: Ada Nepino, ada Nek Manda ya. Ada Mak Anjang sengenang. Apa khabar Mak Anjang, masih terkering ke?
0: Mak Anjang lama tak dengar ni.
5: Kadang-kadang ada dia masuk di empat.
0: Oh gitu, dia perempat mungkin, enak. Yang di sini saya selalu Bunda Permata selalu sini.
5: Kau nanti dengar juga tu.
0: Gitu rupanya ya.
5: Malah kata rahun juga lah. Di empat, di Gerindam, di satu.
0: Iyalah.
5: Terima kasih Pak Marimah.
0: Baik, terima kasih. Yo, Pak Ahmadi, di Kijang sehat selalu ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita tunaikan saja ya untuk lagu yang akan kami hadirkan ini ya. Lagu Yopi Enuno, Dia Milikku. Kemudian ada Virgun, ya Bukti, ada Lila dalam dua kisah ya. Nanti kita akan terima lagi untuk telepon berikutnya ya, setelah lagu ya.

0: Ya, pendengar, saya akan bacakan dulu untuk yang komentar di WhatsApp Pro 1 ya. Ada Ibu Sinta di Jalan Jawa. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Persada Indonesia. 100% Indonesia. Salam buat satu untuk semuanya. Minta lagu dari Judika, judulnya Cinta Karena Cinta. Terima kasih Mbak Rima. Baik, kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum Yang Ucu. Tadi disebut-sebut loh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya? Selamat
1: siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Pak siang, Mbak Rima.
0: Siang.
1: Mbak Rima.
0: Iya, saya.
1: Iya, baru monitor nih.
0: Oh, gitu. Karena sibuk.
1: Bukan sibuk, di sini petir, Mbak Rima.
0: Oh, gitu. Jadi petir dengan hujan ke?
1: Iya, dari mungkin dari Mbak Rima bersiaran awal tadi sampai sekarang baru dapat gabung.
0: Oh gitu, saya pikir semalam perkiraan cuaca katanya tak hujan, hujan pula ya.
1: Iya Mbak Rima, merah-merah petirnya Mbak Rima.
0: Ya Allah.
1: Ya, namanya juga perkiraan Mbak Rima ya.
0: Iya betul. Iyalah yang penting banyak ya, air ya kan.
1: Di Bintan tuh kan luas, kan gak tahu di mana yang tuh akan turun hujan kan Mbak Rima kan.
0: Iya betul, dia kan hujan lokal.
1: Iya.
0: Ternyata di Tembeling dikasih rezeki hujan.
1: Isinya ya, alhamdulillah hujan terus Mbak Rima.
0: Iya alhamdulillah macam
1: iya.
0: Oh.
1: Tapi cuman itulah, kabutnya masih ada Mbak Rima.
0: Iya sama lah kak sini juga. Kabut.
1: Tak tahulah besok anak-anak dah sekolah atau tidak, tak tahulah Mbak Rima ya.
0: Iya mudah-mudahan lah ya, hilang lah cepat ya. Yang Ucu mau salam buat siapa?
1: Dapat salam aja.
0: Dapat salam aja nampak. Kalau lagu dah tak bisa.
1: Salam pun salam lah Mbak Rima.
0: Tak apalah ya nak.
1: Yalah pokoknya yang dah gabung semua Mbak Rima ya. Tadi buat ini Bu Sinta Mbak Rima ya.
0: Bu Sinta iya betul.
1: Iyalah di Kampung Jawa Mbak Rima ya. Mbak Rima.
0: Iya saya.
1: Ini apa pendengar kita nih yang udah lama sekali Mbak Rima pasti ingat Mbak Rima ya.
0: Siapa tuh?
1: Yang di Pulau Karas Mbak Rima.
0: Mbak Roni?
1: Iya Mbak Rima.
0: Macam mana kabar?
1: Tak tahu Mbak Rima.
0: Iya betul, dah lama tak dengar suara Mbak Roni.
1: Mbak Roni kan kayaknya udah puluhan tahun Mbak Rima ya.
0: Iya, dah lama tak dengar dia ni.
1: Lama Mbak Rima.
0: Ya,
1: sampai Mbak Rima dah nak pencen dah sampai.
0: Belum lagi lama lagi.
1: Masih lama Mbak Rima ya.
0: Masih lama.
1: Ya, mudah-mudahan Mak Roni dengar lah Mbak Rima ya.
0: Mudah-mudahan lah Mak Roni dengar.
1: Nantilah yang Ucu tanya dengan dengan Kak Ida Lestari ya. Nanti tanya ya.
0: Iya, biasa dengan Kak Ida dia.
1: Iya, nantilah.
0: Kalau tak
1: udah
0: salah,
1: satu kampung tuh kan kadang-kadang jauh kan Mbak Rima kadang-kadang.
0: Kalau tak salah 5 tahun yang lalu udah pernah datang ke sini.
1: Mana tahu entah dah berpindah. Kita kan tak tahu Mbak Rima ya. Wah ini kadang comel kita singgah pula dia Mbak Rima.
0: Oh singgah pula kat situ kat Tembeling
1: Singgah dia. Dia kadang comel. Ni yang kasih salam aja. Soalnya Mbak Rima pun dia dah apa?
0: Nak tutup.
1: Kerja dia nak tutup dah. Dah tak boleh belanja lagi. tapi kalau ini boleh beli garam boleh Mbak Rima ya?
0: Apa? Kalau beli garam?
1: Kalau siang beli garam boleh. Kalau malam tak boleh beli garam.
0: Iya, kalau orang tua dulu memang macam tu.
1: Mbak Rima pantang Mbak Rima ya?
0: Pantang, tak boleh.
1: Kalau nak taruh garam tu, kalau nak masak ikan, esok pagi aja baru taruh garam.
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya dekat rumah tu jangan sampai.
1: Jangan sampai kurang garam Mbak Rima ya?
0: Bukan, jangan sampai kurang garam lagi.
1: Apabila garam tak masuk dalam... tak masuk dalam menu, tapi dia kalau tak ada garam macam manalah Mbak Rima ya?
0: Tak ada rasa.
1: Dia tak termasuk dalam menu masakan, tapi kalau tak ada garam, rasanya hambar Mbak Rima ya?
0: Itulah namanya kehidupan. Jadi hambar pula jadinya kan?
1: Iyalah.
0: Ya,
1: kita aja Mbak Rima
0: okay,
1: ya.
0: Oke, baik, makasih Yang Ucu.
1: Hari ini siapa yang dapat motor listrik Mbak Rima ya?
0: Iyalah, makasih.
1: Ya kita aja Mbak Rima ya.
0: Yuk.
1: Ya, makasih amat siang.
0: Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Tetap semangat, makasih. Iya, saya ingin menyapa yang ada di WhatsApp. Ada Siska di kilometer 8. Semangat siaran, semangat kerja. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerja hati-hati, semangat. Makasih ya. Siska di kilometer 8 ya. Kemudian Mak Rosi Kak Rima, salamnya buat Pak Ahmadi. Tadi lupa Mak Rosinya salam untuk Pak Ahmadi ya. Kemudian saya ingin menyapa juga yang ada di live chat saya. Ada Pak Purwanto untuk teman-teman. Tetap semangat, never give up. Iyalah, makasih ya. Ada Werawes. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Epan dan Eta. Ada Bu Widya, Ibu Yus ya, selamat mendengarkan Pro 1 lewat live chat saya Rima Melati Azahra. Baiklah pendengar, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya sudah gabung, yang tentunya pada hari ini lagunya belum sempat kami putarkan, mohon maaf ya. Kita dengarkan untuk lagu berikut ini, Mahadewi Mengapa Oh Mengapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar kaum muslimin dan muslimat. Pukul 15.02 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Eh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Laga Cerdas, yang untuk edisi kali ini akan menampilkan sekolah SD Negeri 005 Tanjung Pinang Timur, SD 014 Tanjung Pinang Timur, dan SD 09 Tanjung Pinang Timur, serta SD swasta Toan Hua. Ada rekan Arma Nelly SPD yang akan memandu Laga Cerdas kita pada edisi kali ini.

0: Kalau Tuan ke Tanjung Pura, kain sehelai tolong berikan. Salam diucap pembuka bicara, salam santun, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya kali ini kami dapat menemani waktu Anda dengan menghadirkan semangat belajar, berkompetisi, dan berprestasi pada acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang. Hasil kolaborasi antara LPPRI Tanjung Pinang dan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Laga Cerdas bukan sekedar ajang adu cepat menjawab pertanyaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah wawasan, melatih daya pikir kritis, membangun kerjasama tim, serta menanamkan nilai sportivitas kepada generasi muda Indonesia. Baik, langsung saja kami perkenalkan regu yang akan bertanding pada babak penyisihan sore hari ini. Kita mulai dari regu A dari SD Negeri 005 Tanjung Pinang Timur. Kepada regu A, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore para hadirin sekalian. Kami dari SD Negeri 005 Tanjung Pinang Timur. Saya Makaila, di sebelah kanan saya Marcelen, di sebelah kiri saya Salwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Oke, selanjutnya regu B dari SD Negeri 014 Tanjung Pinang Timur dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami dari regu B, perkenalkan kami dari SD Negeri 014 Tanjung Pinang Timur. Saya selaku juru bicara Atskia Davita, dan di sebelah kanan saya ada Malik Afzal, dan di sebelah kiri saya ada David Rabani. Terima kasih.
0: Iya, tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, dari regu C, dari SD Negeri 009 Tanjung Pinang Timur, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari SD Negeri 009 Tanjung Pinang Timur. Perkenalkan saya juru bicara Aaron, sebelah kanan saya Tristan, dan sebelah kiri saya Nurin.
0: Baik.
3: Kami siap mengikuti laga cerdas cermat. Yes.
0: Yes. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik. Regu D dari SD Swasta Tuan Hua, silakan untuk memperkenalkan diri.
4: Selamat sore, perkenalkan saya Celestia Medelin. Di sebelah kanan saya ada Ryuki Liandro Rokyanto, dan di sebelah kiri saya ada Areta Yusa Ajalia. Kami dari SD Swasta Tonhua siap mengikuti laga cerdas kompetisi cerdas cermat anak SD Sekota Tanjung Pinang. Terima kasih.
0: Iya, tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik. Adapun dewan juri yang bertugas untuk menilai pada hari ini, yaitu juri pertama dari Ibu Erpiza Nugraha Putri SPD dari SD Negeri 003 Bukit Bestari. Juri kedua, Ibu Rika Utari SSIGR dari SDIT Ar-Refah. Iya. Juri ketiga, Bening Ferasena SPD dari SD Negeri 011 Bukit Bestari. Iya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu semua, kita berikan tepuk yang semangat untuk anak-anak kita yang bertanding pada hari ini. Iya. Oke. Nah, kita masuk. Baik, kita mulai babak pertama. Untuk setiap regu, disediakan 5 amplop. Masing-masing regu akan memilih amplop soal. Kesempatan pertama, silakan regu A untuk memilih amplop yang ada di tangan saya. Dipilih dari nomor 1 sampai nomor 4. Mau pilih nomor yang mana? Oke, baik, mohon maaf. Amplop disediakan 5 pilihan amplop. Ya, masing-masing regu akan memilih amplop soal. Kesempatan pertama, silakan kepada regu A untuk memilih amplop yang ada di tangan saya.
1: Kami memilih nomor 2.
0: Oke, nomor 2. Langsung dibacakan soalnya, siap-siap untuk regu A menjawab soal-soal yang dibacakan ya. Oke? Amplop nomor 2. Saya bacakan soal yang pertama. Sebutkan 3 tokoh yang menyampaikan gagasan dasar negara pada sidang BPUPKI. Sepuluh detik dari sekarang ya. Oke, regu A.
1: Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua Mr. Muhammad Yamin, yang ketiga Supomo.
0: Oke, silakan dewan juri.
5: Nilai 100 jawaban benar.
0: Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nilai 100. Oke, siap untuk nomor selanjutnya ya. Ketika listrik padam pada siang hari, sumber cahaya yang dapat dimanfaatkan adalah. Oke, 10 detik dari sekarang.

0: Yang dapat dimanfaatkan adalah cahaya matahari.
1: Silakan dewan juri.
2: Jawaban benar nilai 100.
1: Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Rani memiliki sejumlah kelereng. Ia memberikan 1/4 bagian kelerengnya kepada Dika. Kemudian Rani memberikan 12 kelereng kepada adiknya. Setelah itu Rani masih memiliki 24 kelereng. Banyak kelereng Rani mula-mula adalah

0: Oke, silakan Regu A.
1: 39.
0: Iya, Ibu Dewan Juri.
2: Jawaban salah nilai 0.
0: Iya.
2: Jawaban yang benar adalah 48 kelereng.
0: Oke, tepuk dulu tangan dulu untuk semuanya. Oke, masih semangat ya. Oke, siap-siap untuk selanjutnya. Sebutkan dua kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. 10 detik dari sekarang. Oke, silakan.
1: Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam.
0: Silakan Dewan Juri.
2: Jawaban benar nilai 100.
0: Oke. Baik, soal terakhir untuk Regu A. Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu disebut teks

0: Silakan regu A.
1: Jawabannya adalah teks prosedur.
0: Dewan juri.
2: Jawaban benar nilai 100.
0: Iya. Baik, regu A sudah selesai dengan soalnya. Kita masuk ke regu B. Silakan memilih amplop soal yang ada di tangan saya.
1: Amplop nomor 1.
0: Oke, amplop nomor 1.

0: Baik, Regu B udah siap untuk menjawab pertanyaan? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Pada tanggal berapakah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? 10 detik dari sekarang. Ya, Regu B?
1: 1 Juni.
0: Oke, Dewan Juri?
2: Jawaban salah, nilai 0. Yang benar adalah 18 Agustus 1945.
0: Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, memberikan semangat. Iya. Regu B siap untuk pelajaran selanjutnya? Siap. Baik, Rani melihat ayah membawa sebotol air dari kulkas. Ayah meletakkan botol tersebut di atas meja. Beberapa menit kemudian muncul butir-butir air pada botol tersebut. Perubahan wujud tersebut disebut... 10 detik dari sekarang.
3: Proses pengembunan.
0: Oke, Dewan Juri.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Iya. Oke, lanjut. Sebuah tas mendapat potongan harga 20%. Setelah mendapat diskon, harga tas menjadi Rp120.000. Harga tas sebelum mendapat diskon adalah 10 detik dari sekarang. Oke, Regu B.
1: Rp140.000.
0: Dewan Juri.
2: Jawaban salah, nilai 0. Yang benar adalah Rp150.000.
0: Iya. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan antara gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor? 10 detik dari sekarang.

0: Oke, regu B.
1: Gerakan lokomotor adalah gerakan yang bisa berpindah tempat, sedangkan gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat.
0: Oke, Dewan Juri.
2: Jawaban benar nilai 100.
0: Iya. Oke, soal terakhir untuk grup regu B. Cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang dapat berbicara disebut...
1: Babel.
0: Dewan Juri.
2: Jawaban benar nilai 100.
0: Oke. Oke, selesai untuk regu B. Sekarang kita masuk untuk regu C. Silakan regu C memilih amplop soal yang ada di tangan saya.
3: Nomor 3.
0: Nomor 3. Baik, amplop soal nomor 3 untuk regu C. Regu C siap untuk menjawab soal? Siap. Oke. Bapak Ibu berikan dulu tepuk tangannya untuk regu C. Oke, pertanyaan pertama untuk regu C. Laila gemar memuji. Oke, saya ulangi. Laila gemar memuji jika kakak membuat gambar yang indah. Laila telah menerapkan sila Pancasila yang berbunyi...

0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Dewan juri?
2: Jawaban benar nilai 100.
1: Iya. Soal selanjutnya untuk regu C. Dalam sebuah rantai makanan di sawah, jika populasi ular menurun drastis karena diburu, maka populasi yang akan mengalami peningkatan tajam adalah 10 detik dari sekarang.
0: Tikus.
1: Dewan juri?
2: Jawaban benar nilai 100.
1: Oke. Okay. Baik, soal selanjutnya untuk regu C. Sebuah mobil menempuh jarak 240 km dalam waktu 4 jam. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah

0: Ya, regu C.
1: 60 kilo per jam.
0: Ya, juri.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Iya. Pertanyaan selanjutnya. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif. Apa makna politik luar negeri bebas dan aktif bagi Indonesia? 10 detik dari sekarang. Oke, regu C. Oke, bisa. Di skip. Oke, boleh dijawab. Oke, jadi tidak bisa dijawab. Silakan dewan juri.
2: Tidak ada jawaban, dianggap jawaban salah. Jawabannya adalah Indonesia bebas menentukan sikap tanpa memihak blok tertentu serta aktif menciptakan perdamaian dunia.
0: Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, soal terakhir untuk regu C. Lengkapilah peribahasa berikut. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi 10 detik dari sekarang.
1: Bukit.
0: Oke, dewan juri.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Iya. Oke, soal selesai untuk regu C. Kita masuk ke regu D. Silakan regu D untuk memilih amplop yang ada di tangan saya.
1: Amplop nomor 5.
0: Amplop nomor 5. Oke, regu D siap menjawab pertanyaan? Siap. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita berikan semangat untuk anak-anak kita. Iya. Oke, soal pertama untuk regu D. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk memutuskan sesuatu melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk mencapai 10 detik dari sekarang.
1: Untuk mencapai mufakat.
0: Oke, dewan juri.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Iya. Soal selanjutnya untuk regu D. Gaya yang menyebabkan benda jatuh ke bawah disebut gaya.

0: Gaya gravitasi.
1: Oke, baik, dengan juri.
2: Jawaban benar nilai 100.
1: Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebuah toko memiliki 240 pensil. Sebanyak 3/8 bagian terjual. Sisa pensil di toko adalah

0: Oke.
1: 90 pensil.
2: Dewan juri.
0: Jawaban salah, nilai 0. Yang benar adalah 150 pensil.
2: Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Soal selanjutnya untuk regu D. Berapa jumlah pemain inti dalam satu tim sepak bola di lapangan? Oke, regu D.
1: 11 pemain.
2: Dewan juri.
0: Jawaban benar, nilai 100.
2: Nilai 100. Oke, soal terakhir untuk regu D. Tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat berita adalah tanda...

0: Tanda titik.
1: Silakan dewan juri. Jawaban benar nilai 100.
2: Oke, nilai 100. Baik, untuk babak pertama sudah kita lalui. Kita bacakan dulu skor sementara yang diperoleh setiap regu hari ini. Baik, untuk regu A memperoleh nilai 400. Regu B memperoleh nilai 300. Regu C memperoleh nilai 400. Dan regu D memperoleh nilai 400. Oke. Ya. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, hadirin dewan juri dan peserta lomba, kini kita akan masuk pada babak rebutan. Pada babak ini, jawaban yang tepat akan memperoleh nilai 100. Dan jawaban yang salah atau kurang tepat akan dikurangi 100. Untuk seluruh peserta, jangan ragu dengan kemampuan yang telah kalian persiapkan. Percayalah pada ilmu, kerja sama tim, dan usaha yang telah kalian lakukan. Sebelum kita mulai babak rebutan, masing-masing regu untuk menekan belnya. Oke, kita mulai dari regu A. Baik, regu B. Oke, regu C. Siap. Regu D. Baik. Dengarkan pertanyaan dengan baik. Jika pertanyaan belum selesai dan bel sudah ditekan, maka pertanyaan akan dihentikan dan peserta yang menekan bel langsung menjawab. Jika pertanyaan rebutan tidak bisa dijawab atau salah, maka regu yang lain diperbolehkan menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai pertanyaan rebutan. Oke, siap untuk regu A, regu B, regu C, regu D? Baik, Bapak Ibu, kita berikan tepuk semangat dulu untuk anak-anak kita. Kita masuk ke regu, ke babak rebutan. Baik, soal pertama. Rantai ialah simbol dari sila ke... Dewan juri?
3: Regu B.
2: Ya, silakan regu B. Dewan juri?
3: Jawaban benar nilai 100.
2: Iya, nilai 100 untuk regu B. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah adalah... Baik.
3: Regu D.
0: Akar.
3: Jawaban benar nilai 100.
2: Nilai 100 untuk regu D. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Hasil dari 4.275 ditambah 2.638 dikurang 1.459 adalah...

0: Oke, Dewan Juri.
1: Regu D. 5.455.
0: Iya, Dewan Juri.
2: Jawaban salah, nilai 0. Jawaban yang...
0: Oke. Regu C.
3: 5.454.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Oke. Jawaban benar untuk regu C. Oke. Siap? Semangat? Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik. Untuk regu D, tadi menjawab pertanyaan salah, jadi dikurang 100. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Di kelas terdapat teman yang berasal dari suku yang berbeda. Bagaimana sikap yang tepat agar persatuan tetap terjaga? Baik, regu D, Dewan Juri. Regu D.
3: Tidak mengejek dan saling menghormati dan menetapkan toleransi.
0: Baik, Dewan Juri.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Iya. Oke, masih semangat untuk regu A, regu B, regu C, regu D. Ya, semangat ya. Kita lanjutkan pertanyaan terakhir. Perhatikan kalimat berikut. Sampah plastik sebaiknya dipisahkan dari sampah organik. Sebutkan kata kerja yang terdapat pada kalimat tersebut. Dewan
2: Regu
0: Juri.
2: Regu D.
3: Dipisahkan.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Iya. Nilai 100 untuk regu D. Baik. Oke, semangat setiap regu. Semangat. Bapak Ibu berikan dulu tepuk yang meriah untuk setiap regu. Baik, babak rebutan sudah kita lalui. Sekarang saya akan bacakan skor sementara untuk hari ini. Skor akhir, maaf, untuk skor akhir yang diperoleh setiap regu. Baik, regu A memperoleh nilai 400. Regu B memperoleh nilai 400. Regu C memperoleh nilai 500. Dan regu D memperoleh nilai 600. Baik, dengan demikian laga cerdas babak penyisihan sesi ini dimenangkan oleh regu D. Dari SD Swasta Tuan Hua. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk setiap anak-anak kita yang bertanding pada hari ini. Iya. Oke, regu A, regu B, regu C tetap semangat ya. Iya. Ayo senyum dong semuanya. Ya, jangan masam gitu ya. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, hadirin dewan juri dan peserta lomba, rangkaian laga cerdas tingkat sekolah dasar sekota Tanjung Pinang telah kita lalui bersama. Hari ini kita telah menyaksikan semangat belajar, kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim serta sportivitas yang luar biasa dari seluruh peserta. Kami ucapkan selamat kepada pemenang babak penyisian ini. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berkarya dan menginspirasi. Bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati karena setiap pengalaman adalah bekal berharga untuk meraih keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, LPP RRI Tanjung Pinang, Dewan Juri, Panitia, dan para guru pendamping yang telah mendukung terselenggaranya acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang ini dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus menghadirkan ruang bagi lahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Akhir kata, saya Irma Nelly pamit undur diri. Sampai jumpa pada Laga Cerdas berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat langkah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. FGD berlangsung di Hall NT3 Balai Kota baru-baru ini dihadiri Wali Kota Hendy Anis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD. Turut hadir sejumlah narasumber profesional dari berbagai bidang yang diundang untuk memberikan masukan, pandangan, serta rekomendasi strategis bagi percepatan pembangunan di Kota Serambi Mekah tersebut. Wali Kota Padang Panjang Hendy Anis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan berbagi wawasan. Dirinya menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan ide, inovasi, dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Pemko. Hendy Anis berharap forum tersebut menjadi ruang inovasi dan pertukaran gagasan yang melahirkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, sosial, ekonomi kreatif, pariwisata, maupun komunikasi dan literasi. Dirinya juga menekankan agar hasil diskusi tersebut tidak berhenti di tataran wacana, melainkan dirumuskan menjadi rekomendasi konkret yang dapat dijadikan landasan kerja dan arah kebijakan Pemko ke depan.
2: Hari ini kita melaksanakan forum discussion yang melibatkan tenaga ahli yang mumpuni, ada sekretaris, ada ekstern, ada teknisi dan sebagainya. Jadi tujuannya yang pertama kita memasukkan dan menjadikan solusi terhadap masalah ada kesempatan ada permasalahan bisa diatasi.
1: Wali Kota juga berharap kegiatan yang belum terserap dalam program dapat dimaksimalkan kembali. Dan di tengah kondisi efisiensi anggaran, perlu kreativitas dan inovasi agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kuliner khas Kopi Kara masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi Kopi Kara sebagai satu dari 10 nominasi terbaik kategori minuman tradisional pada ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Masuknya Kopi Kara dalam nominasi tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan minuman khas daerah sekaligus mengangkat kekayaan kuliner tradisional 50 Kota ke tingkat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha bahwa Kopi Kara dikenal sebagai salah satu minuman yang lekat dengan cita rasa dan tradisi masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Menurutnya, keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner, tetapi juga menyimpan cerita penting tentang tradisi dan kehangatan kampung halaman. Menurut Zulito Sapan Karibnya, keikutsertaan Kopi Karak dalam nominasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengenalkan minuman khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dukungan publik dinilai penting agar potensi kuliner tradisional semakin dikenal dan mendapat perhatian.
4: Kopi Karak ini insya Allah akan masuk dalam nominasi penerima Anugerah Pesona Indonesia tahun 2026 yang nanti akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Dan ini mempunyai ciri khas karena kopi ini dimasak dalam waktu yang lama sampai ada kerak. Jadi kara itu artinya kerak. Dan ini mempunyai ciri khas rasa yang luar biasa. Ada pahit, ada asam, ada manisnya.
3: Wakil Bupati 50 Kota Ali Badru Resha juga menuturkan, bagi daerah, masuknya kopi karak sebagai nominasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat promosi potensi wisata berbasis kuliner, di mana kekhasan minuman tradisional dapat menjadi bagian dari identitas daerah, sekaligus daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya setempat.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalokasikan 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga untuk membentuk distribusi air bersih kepada masyarakat dan penanganan karhutla. Selengkapnya Aryo Wisnu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa mengatakan anggaran tersebut disiapkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam APBD perubahan 2026. Menurut Lisdan Mansa, dana BTT akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara gratis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak armada pemadam kebakaran. Di sisi lain, Pemkot Tanjung Pinang belum dapat memberikan insentif khusus, uang lembur, maupun perlindungan kesehatan tambahan bagi personel gabungan yang terlibat dalam penanganan pendistribusian air bersih dan kebakaran. Lisdar Mansa menjelaskan pemberian dukungan tambahan bagi personel masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
2: Cuman memang kita juga punya realokasi anggaran. Ya memang tidak banyak, sebenarnya tidak ideal segitu. Tapi karena kemampuan anggaran yang ini kita berupaya dan berusaha. Contohnya kan kalau yang namanya bantuan kemarau ini yang semua perangkat kita, semua armada kita kan jalan dari Dinsos, armada BPBD, ya, terus bahkan Damkar sendiri, mereka melakukan supporting Damkar sendiri untuk standby terkait dengan kebakaran-kebakaran ini kan.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansah menambahkan selain dukungan operasional, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana menambah armada pemadam kebakaran untuk memperkuat jangkauan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun penambahan armada tersebut tidak menggunakan APBD, Pemko masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Selengkapnya Rizvan Badrian melaporkan.
3: Saksi korban 3 ditambah orang tuanya 3, kemudian dari pihak ponpes juga sudah kita minta keterangan, termasuk juga si terlapor. Ya jelasnya terjadi itu sepanjang tahun 2026.
4: Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 8 saksi termasuk korban dan terlapor. Kanit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengatakan, jumlah korban yang melapor kini mencapai 3 orang setelah satu korban kembali membuat laporan kepada polisi. Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan dari 3 korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Hingga kini polisi masih mendalami perkara dan belum menetapkan terlapor sebagai tersangka.
3: Untuk pondok pesantren, yang jelas kita sudah menerima laporan polisi. Dalam laporan polisi ini kita masih menerima 2 korban ya yang melaporkan dalam LP tersebut. Kemudian kita juga ada kemarin salah satu korban datang, jadi menyampaikan ke kita bahwasanya yang bersangkutan juga merupakan korban. Jadi untuk saat ini kita ada 3 korban.
4: Dari perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, terdiri dari 3 korban, 3 orang tua korban, 1 pihak pondok pesantren, serta terlapor. Kasus ini melibatkan korban yang masih di bawah umur. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, modus pelaku meminta korban memijat tubuhnya sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis Riau kembali digelar pada 2027. Kegiatan ini kembali mendapat dukungan melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut reporter Nur Fitriani melaporkan. Dukungan pemerintah pusat melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan membuka kembali peluang digelarnya Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau pada 2027. Festival yang diusung Lembaga Adat Melayu Riau Desa Bukit Batu bersama pemerintah desa ini telah mendapat dukungan program serupa dan dilaksanakan pada April 2026. Pengurus Festival Budaya Bukit Batu Juandi mengatakan dukungan Dana Indonesia Raya menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan festival terutama di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
5: Dengan kondisi efisiensi sekarang, desa dan daerah, kabupaten dan provinsi itu tidak bisa melaksanakan festival Bukit Batu ini yang sebelumnya diagendakan atau dianggarkan dari dana APBD. Kemudian kami juga berharap pada pemerintah desa, masyarakat Bukit Batu bisa berkolaborasi seperti biasa mensukseskan festival budaya Bukit Batu tahun 2027.
0: Juandi menyebut dukungan untuk pelaksanaan 2027 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 dukungan yang diterima sekitar 140 juta rupiah, pada 2027 nilainya hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah rangkaian kegiatan disesuaikan. Pementasan budaya tetap menjadi bagian utama, ditambah rencana workshop gambus dan tari zapin. Sementara pameran budaya dan susur sungai tidak masuk dalam rangkaian festival tahun depan. Festival Budaya Bukit Batu rencananya digelar pada April atau Mei 2027. Juandi berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut sehingga festival yang menjadi ruang pelestarian tradisi Melayu ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis. Masih bersama RRI Bengkalis. Di tahun 2027, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kampus Polbeng sambut baik program tersebut. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bengkalis akan berikan kewenangan kepada masing-masing perguruan tinggi untuk menentukan dosen yang dinilai layak mendapatkan program beasiswa studi lanjut tersebut. Skema ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di setiap kampus. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Joni Kaster menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan mekanisme penunjukan oleh pihak kampus akan membuat program beasiswa lebih sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, sehingga dosen yang melanjutkan pendidikan benar-benar berada pada bidang yang dibutuhkan kampus.
7: Kami sudah mendapat informasi bahwa salah satu program prioritas Kabupaten Bengkalis, Ibu Bupati, adalah studi lanjut untuk dosen-dosen perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, memang untuk teknisnya nanti pemerintah daerah Kabupaten akan menunjuk langsung perguruan tinggi untuk menetapkan siapa-siapa saja dosen yang akan disekolahkan. Tentu ini sangat baik sekali, dan tentu dengan ditunjuknya kami sebagai untuk menentukan siapa yang dosen, tentu ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di program studi mana yang perlu kita tingkatkan, tentu kami sangat berterima kasih dan mendukung program dari Ibu Bupati Bengkalis ini.
6: Pembahasan mengenai program tersebut disampaikan saat kegiatan orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis berkiprah di Bengkalis. Rencana beasiswa itu muncul dalam sesi tanya-jawab dosen dengan Kepala Bapeda Bengkalis Rinto terkait penguatan sumber daya manusia perguruan tinggi di daerah. Program beasiswa studi lanjut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memperkuat kapasitas perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Dengan sumber daya dosen yang semakin berkualitas, kampus di daerah diharapkan mampu memberikan pendidikan yang semakin baik dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan perekonomian. Berikut laporan Nurul Mahfud.
9: Implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin terlihat dalam arah pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akademisi Universitas Batam, Fendi Hidayat menilai arah pembangunan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional. Penguatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, serta perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mampu menghadapi perubahan global.
10: Selama 2 tahun perjalanan Asta Cita, saya melihat komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam membangun Indonesia, khususnya dalam penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan kemandirian nasional. Menurut saya, capaian ini patut diapresiasi. Yang paling penting, berbagai kebijakan mulai diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.
9: Sementara itu, salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat adalah dengan mempermudah pengurusan NIB. Pelaku UMKM di Batam, Tisa Krista, merasakan langsung kemudahan tersebut. Menurutnya, NIB penting bagi pelaku usaha karena menjadi salah satu bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Ia pun mengungkapkan pengalamannya yang merasakan kemudahan dalam membuat NIB.
11: Pengalaman saya dalam pembuatan NIB sangat mudah sekali. Hanya dengan mendownload aplikasi OSS Indonesia, kita bisa mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan NIB. Dan kemudian akan diproses mungkin bisa 1x24 jam atau 2x24 jam, kemudian NIB-nya sudah disetujui.
9: Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM di Batam memanfaatkan kemudahan pengurusan NIB tersebut. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri sekaligus membuka peluang untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan UMKM. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Ranai. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah di Provinsi Kepulauan masih menunggu SK tahun jamak. Informasi selengkapnya disampaikan Yusfianti.
12: Bangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK tahun jamak. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berlangsung lintas tahun anggaran mulai 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Agus Supardi mengatakan proses pengurusan SK tahun jamak saat ini masih berjalan. Terus menjelaskan pada Oktober 2026 ini, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR direncanakan datang ke Natuna. Kedatangan tim tersebut salah satunya untuk melihat secara langsung kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ia menjelaskan fasilitas sekolah rakyat yang direncanakan dibangun tidak hanya berupa gedung sekolah. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan perumahan guru, perumahan pendukung, fasilitas penunjang pendidikan, serta sarana olahraga termasuk lapangan sepak bola. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang.
13: Setelah ada SK tahun jamak ya dari pejabat terkait ya, baru bisa dilaksanakan. Kita selaku tuan rumah Dinas PUPR yang menyiapkan lokasi land clearing untuk bangunan fisik ya, berupa bangunan sekolah, perumahan, perumahan guru, fasilitas lainnya dan terutama sepak bola ikut mendampingi untuk proses ini. Informasinya kegiatan untuk 3 lokasi ini kegiatan PCM-nya akan dilakukan di Natuna. Yang Anambas dan Tanjung Pinang akan berkumpul di Natuna. Informasi awal.
12: Dari sisi anggaran, Agus menyebut total dana pembangunan sekolah rakyat untuk 3 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar 858.364.444.000 rupiah. Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Bumi Selan mengatakan pembangunan fasilitas permanen sangat dibutuhkan mengingat jumlah siswa sekolah rakyat di Natuna terus bertambah saat ini. Kegiatan belajar masih menggunakan bangunan sementara.
14: Artinya pembangunan insya Allah ada pemenang ya, hanya dalam waktu dekat dibangun. Ya bisa memberikan kontribusi positif lah, terutama untuk pembangunan sekolah rakyat selain juga fasilitas dan yang lain.
12: Ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Natuna dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi dengan adanya fasilitas permanen. Para siswa diharapkan tidak lagi bergantung pada bangunan sementara. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Musyawarah Daerah Musdalimah BKMT Kabupaten Natuna menetapkan Sosialina sebagai Ketua PD BKMT periode 2026-2031 secara aklamasi. Reporter Analia Widi melaporkan.
15: Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Natuna, Sosialina, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Natuna periode 2026-2031. Dalam musyawarah daerah Musda kelima yang digelar kemarin di sisi Basisi Ranai Kabupaten Natuna. Ia menyampaikan Musda menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja 5 tahun ke depan untuk memperkuat ukhuwah, menyatukan langkah, serta meningkatkan kontribusi BKMT dalam memajukan daerah.
16: Yang pertama, supaya program kerja PT BKMT di periode 2026-2031 itu lebih meningkatkan konsolidasi, maksudnya pembinaan sampai ke desa-desa.
15: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Natuna, Kaidir, berharap hasil Musda 5 dapat menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat peran BKMT di tengah masyarakat. Menurutnya, BKMT memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan dan penguatan akidah serta akhlak untuk kegiatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.
17: Ke-25 yang mana 25 tahun ini cukup panjang seumur dengan kurang lebih dengan hari jadi Kabupaten Natuna yang sekarang ke-27 yang mana telah memberikan kontribusi yang cukup besar dan kami sampaikan juga bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan ke depan sebagaimana juga kita harapkan bahwa BKMT sangat kita dukung untuk lebih maju lagi.
15: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, BKMT Natuna diharapkan dapat terus memperkuat organisasi, meningkatkan sinergi antar pengurus serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Program makan bergizi gratis di SDN 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan kualitas makanan terjaga untuk siswa. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
18: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD Negeri 56 Pekanbaru terus berlangsung dengan lancar dan kondusif. Suasana pembelajaran yang aman ini makin diperkuat oleh keberhasilan pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG yang diterima para siswa. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati, menyampaikan apresiasi atas kelancaran distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menuturkan bahwa pihak sekolah selalu berkolaborasi dengan baik sejak pagi hari untuk memastikan makanan sampai dengan selamat dan siap dikonsumsi para siswa.
19: Kemudian untuk MBG memang sih di sana di ompreng kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya ompreng kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan itu kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi walaupun dia datang pagi, kami makannya kalau nggak ada tulisan ya, di situ kami makannya jam 11. Namun kalau ada tulisan, katanya di situ batas jam 10 di ompreng, kami makan jam 10 kurang. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
18: Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik. Habibah, salah seorang murid kelas 6 SD Negeri 56 Pekanbaru, mengaku sangat senang dan menyukai menu makanan yang disajikan setiap hari.
20: Habibah, kelas 6. Makanannya enak-enak aja, sehat, lumayan. Senang.
18: Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 56 Pekanbaru terbukti berjalan dengan aman, tertib, dan berdampak positif bagi pemenuhan gizi siswa, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran sehari-hari. Demikian, Alus Suratmaja melaporkan.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Riau ungkap sejumlah faktor penyebab anak tidak mendapatkan imunisasi atau zero dose. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi atau masuk kategori zero dose. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang menganggap pemberian imunisasi telah selesai setelah anak berusia 9 bulan. Selain pemahaman yang belum lengkap, Patricia menyebut masih terdapat keluarga yang mempercayai informasi keliru atau hoax mengenai imunisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak. Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, menilai imunisasi penting untuk membantu memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak.
21: Penting ya, apalagi yang kayak ada juga yang sekali kena penyakit langsung drop gitu. Kalau anak saya enggak, jadi imunisasi memang terbantu, memang penangkal lah ibaratnya gitu.
22: Aman lah ya.
21: Aman kali.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap orang tua semakin memahami pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Selain itu, informasi yang benar mengenai imunisasi juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Melalui peningkatan edukasi dan akses pelayanan kesehatan, diharapkan semakin banyak anak di Riau mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Senin malam tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda. Di balik bencana tersebut tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, dan material lainnya. Berikut kisah dua warga yang selamat dari terjangan Galodo. Berikut feature produksi RRI Padang yang disampaikan Elan Sylvia Sari.
23: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat Galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
24: Ika dibuasi sampai emak, karena emang ngaji sampai balik emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhir aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak pada anak, karena tembok atau anggil kadang, dia dalam menyelamatkan diri, dia masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput Tapi emang enak perasaan kita kan pulang pas lagi tulang gue. Karena katanya itu hancur. Cuman yang senangnya punya ibu gak bisa. Tapi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satu kami senikah katanya. Jadi kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
23: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
24: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena gincang tuh lah bagi istri, gitu. Lumpur sampai ke plafon. Lepas tinggi itu, gak apa mendoanya. Lagi trauma tuh berat.
23: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4 Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
1: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya buka lah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat, ini, bang. Pak mandi. Setelah dipanggil Pak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya panjatlah balkon rumah tetangga ini, bang. Itulah saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah, bang, atas kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
23: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
1: Enggak, bang. Ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini, bang. Ke bawah, bang.
3: Berarti air berbelok ya, bang?
1: Air berbelok, bang.
3: Tapi mungkin aliran baru juga.
1: Iya, mungkin aliran baru. Iya, bang. Ini.
23: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.

0: Dengar feature dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, masih bersama saya Erita Fitra Insani. Di sore hari ini kita akan update untuk informasi perakiran cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini, update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mbak Miranda di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Miranda.
2: Selamat sore Mbak Erita, apa kabar?
0: Kabar baik, udah lama gak dengar suara Mbak Miranda ini.
2: Baru lagi ya.
0: Oke, pengen update nih untuk perkiraan cuaca esok pagi, silakan Mbak Miranda.
2: Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Erita. Selamat sore bagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku tepatnya di hari Senin, besok tanggal 5 Oktober 2026. Baiklah, untuk cuaca esok hari pada pagi, siang, malam, hingga dini hari secara umum diperkirakan berawan baik untuk Kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan. Kemudian angin diperkirakan masih bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 97%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, serta Natuna diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan juga menurunkan kualitas udara. Demikian Mbak Erita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Erita.
0: Baik, terima kasih Mbak Miranda. Informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Baik, selamat sore. Terima kasih Mbak.
1: Perkiraan cuaca hari ini, update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

domba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, dan menggunakan alat. Lumba-lumba menggunakan berbagai suara seperti peluit, klik, dan bunyi mendengung untuk berkomunikasi satu sama lain. Lumba-lumba saling memanggil menggunakan peluit unik yang berfungsi seperti nama.

mereka mengenali satu sama lain dan merespon ketika nama mereka dipanggil. Penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba dapat mengingat nama ini selama lebih dari 20 tahun. Lumba-lumba menggunakan peluit ini untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasi satu sama lain, menjaga kelompok tetap bersama, atau mencari individu yang hilang. Peluit ini juga digunakan oleh lumba-lumba muda untuk memanggil induknya. Peluit identitas ini tidak diwariskan secara genetik, tetapi dipelajari. Anak lumba-lumba akan mengembangkan peluitnya sendiri dengan meniru peluit induknya atau dari lumba-lumba dewasa lainnya dalam kelompok.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Medani kilometer 4 Tanjung Pinang, Beringar, pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini. Pingkan Mambo, Dirimu dan Dirinya ya. Lagu ini baru saja berlaru dari ruang dengar kita. Dan sebuah informasi Erita hadirkan nih untuk Anda. Di mana ASN berpeluang nih untuk mendapatkan rumah subsidi melalui program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dengan pilihan tenor cicilan hingga 40 tahun. Menurut Senior Vice President Pemasaran Pembiayaan 1 BP Tapera, Mungki Indrawati Pratiwi mengatakan bahwasannya tenor 40 tahun tersebut merupakan pilihan bagi calon debitur. Sementara berdasarkan data BP Tapera, tenor yang selama ini paling banyak digunakan berada pada tahun 10, 15, dan juga 20 tahun. Nah, untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri, harga rumah subsidi yang disimulasikan sekitar 170 juta rupiah dengan tenor 20 tahun dan cicilannya berada di kisaran 1 juta rupiah per bulan. Program KPR Sejahtera PLPP juga menyediakan pembiayaan rumah tapak maupun juga rumah susun subsidi. Program yang telah berjalan sejak tahun 2010 ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kekurangan kepemilikan rumah ataupun juga bloklok ya, termasuk di Kepulauan Riau.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami sampaikan informasi masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Minggu 4 Oktober tahun 2026 pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.24 menit, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Arusman Yusuf dengan judul Zakat sebagai Katalisator Kesejahteraan Umat. Lanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Salmali yang akan membacakan Quran surah An-Nisa ayat 58 hingga 59, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 4 Oktober tahun 2026 pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita kembali dapat menghadirkan kisah tentang berbicara masalah zakat, kepentingan umat, dan keadilan sosial. Kali ini kita beri judul Mengalirkan Berkah, Mengikis Kesenjangan, Zakat sebagai Katalisator Kesejahteraan Umat. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita terjebak melihat Islam hanya dalam ruang lingkup ritual individual. Kita rajin sholat, tekun membaca Al-Quran. Namun kadang kita lupa bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Salah satu instrumen terbesar Islam dalam mewujudkan rahmat tersebut, khususnya dalam dimensi sosial dan ekonomi, adalah zakat. Kita tahu bahwa zakat bukan sekedar ritual pembersih harta di penghujung tahun atau di awal bulan, atau sekedar formalitas berbagi sukarela. Bukan, zakat adalah sebuah sistem keadilan ekonomi yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk memastikan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang pemungutan zakat bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran At-Taubah 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tuhhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Allah Samiul Alim. Ambil zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga bersabda yang menegaskan fungsi distribusi zakat ini ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau bersabda, "Sampaikanlah kepada mereka, wahai Mu'az, bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Hadis Bukhari Muslim. Pendengar yang berbahagia, lalu apa masalah kita hari ini? Kita mengumpulkan zakat, mengumpulkan harta di suatu kutub, suatu tempat yang belum tersalurkan. Jika kita melihat realitas sosial saat ini, kesenjangan ekonomi masih menjadi jurang yang luas menganga. Lalu mengapa hal ini terjadi? Salah satu pemicu utamanya adalah sirkulasi kekayaan yang mandek. Harta hanya berputar-putar di lingkaran orang-orang itu saja, atau di antara orang-orang kaya saja. Dalam konsep ekonomi Islam, penumpukan-penumpukan harta adalah sebuah anomali. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras fenomena ini, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Kaila dulatan baina aghniya'a minkum." Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Ketika zakat diabaikan, masyarakat miskin akan semakin terperosok. Tingkat kriminalitas meningkat akibat desakan ekonomi. Dan keberkahan sebuah bangsa akan perlahan-lahan sirna. Zakat hadir memotong rantai kemiskinan tersebut dengan memindahkan surplus ekonomi dari muzaki atau pemberi zakat kepada mustahik penerima zakat. Pemirsa yang berbahagia, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah mustahik menjadi muzaki agar kemaslahatan umat benar-benar terwujud. Paradigma kita tentang zakat harus bertransformasi. Zakat tidak boleh lagi dikelola secara konvensional, konsumtif, seperti hanya membagikan beras atau makan sesaat, atau uang tunai yang habis dalam sehari untuk dimakan. Zakat harus dikelola secara produktif dan transformatif. Disinilah peran lembaga-lembaga amil zakat yang profesional menjadi sangat krusial dan penting sekali di tengah-tengah masyarakat. Zakat dapat dikompresi menjadi modal usaha mikro, membantu pedagang kecil agar terlepas dari jeratan rentenir. Beasiswa pendidikan sememutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan anak-anak fakir miskin. Atau pelatihan keterampilan, kita memberikan skill nyata agar mereka siap kerja atau berwira swasta. Tentu saya berbahagia. Apa tujuan utama dari zakat produktif? Adalah sebuah visi besar mengubah mustahik menerima zakat hari ini menjadi muzaki pembayar zakat di masa depan. Ketika sistem zakat berjalan secara optimal dan terintegrasi, dampak yang dirasakan umat sangatlah masif. Seperti secara spiritual membersihkan hati muzaki ke sifat kikir dan penyakit cinta dunia yang berlebihan atau wahan, sekaligus membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Secara sosial, mengikis rasa cemburu dan dendam sosial di kaum miskin terhadap kaum yang kaya, sehingga tercipta harmoni dan keamanan di masyarakat. Lalu secara ekonomi, menggerakkan ekonomi real. Uang yang disalurkan kepada mustahik akan dibelanjakan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bergerak. Zakat adalah indikator keimanan sekaligus kemanusiaan kita. Kita tidak bisa mengaku beriman dengan sempurna jika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di sebelah rumah kita dalam kelaparan. Oleh karena itu, Mari jadikan zakat sebagai gaya hidup. Bukan lagi beban kewajiban. Melalui pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan produktif, kita tidak hanya sedang membersihkan harta pribadi kita, tetapi kita sedang bersama-sama membangun peradaban umat yang mandiri, bermanfaat, dan sejahtera di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau terus dan terus mengajak, menginformasikan, menghimbau para agnia, para pengusaha, ASN, para karyawan, para profesional, mari berikan zakat kita per tahun atau per bulan. Per tahun sebagai zakat mal, hitung harta kita. Atau zakat profesi kita, setiap kita menerima gaji, upah, kehitungan zakatnya 2,5%. Jika belum mampu berzakat, jangan lupa, ada hak lagi di situ, berimpaklah. Berimpak, bersedekah, tetapi impak atau sedekah yang terikat. Artinya, memberikan impak tetap dan terus menerus sampai kita mampu untuk berzakat. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita rezeki yang banyak, kesehatan yang prima, kesempatan yang luas, agar kita tetap bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillah.

0: Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jemaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jemaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jemaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di

dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru. Keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: jackpot, jackpot. Ayo,
1: Frank, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata...
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi terkini melalui Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta

0: pemerintah Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik.

0: di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
4: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
3: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
4: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
5: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Rembang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
4: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
7: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Saya mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak ada, nikmati pak. Dan atas saya ini dondongan, dia pun mencap sama mulai, sama gede rokok lewuk. Kepada apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya itu saja.
10: Iurannya ya. Nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemainnya itu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Herdman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Herdman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyerangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyerangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabdul Itilol Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha.
1: Selamat malam, kita ketemu lagi di mimbar agama Buddha. Di sini saya sebagai pembawa acara, nama saya Akit. Kita sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu Romo Wekyong.
2: Selamat terus, malam, nama budaya.
1: Ya, nama budaya. Terus juga seorang panelis dari Romo Sunarto.
3: Selamat malam, nama budaya.
1: Ya, kita untuk tidak waktu kita terbatas, jadi kita nggak usah terlalu banyak untuk memperkenalkan diri gitu ya.
3: Pemirsa, pendengar sudah kenal dengan kita semua. Ya,
1: terlalu jangan terlalu panjang gitu, mengenakan sempat terlalu detail gitu. Baik, jadi kita kembali ke itu aja, ke dana sumber kita. Silakan Romo W untuk menyampaikan sama apa yang harus dibawa pada malam yang ini ya.
2: Selamat malam, namo buddhaya, saudara budaya, saudari pendengar yang berbahagia. Kembalilah kita malam ini bertemu kembali. Saya ingin berbagi suatu topik mengenai jangan terbakar oleh emosi negatif. Ya, saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi situasi yang memancing emosi negatif. Amarah, kebencian, iri hati, dendam, kecewa. Emosi-emosi ini datang begitu cepat, kadang tak tertahankan, seperti api yang menyambar ranting kering. Bila tidak dikelola, emosi bisa menghanguskan batin, merusak relasi, dan menutup pintu bagi kebahagiaan sejati. Dan seringkali yang terbakar bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Dalam ajaran Buddha mengingatkan kita untuk tidak larut dalam emosi, melainkan melihatnya apa adanya. Bukan untuk menjadi batu tanpa rasa, tetapi menjadi manusia yang sadar, manusia yang tidak diperbudak oleh emosinya. Hari ini mari kita renungkan 5 sudut pandang ajaran Buddha yang dapat menolong kita agar tidak terbakar oleh emosi negatif. Yang pertama, memahami sifat emosi, semuanya anicca. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu tidaklah kekal. Emosi pun demikian. Marah, sedih, kecewa, semuanya muncul, bertahan sebentar, lalu lenyap seperti awan di langit. Namun, seringkali kita melekat. Kita berkata, aku marah, aku tersakiti, aku kecewa. Padahal, emosi hanyalah gerak energi dalam batin yang lahir karena sebab-sebab tertentu. Masalah muncul ketika kita percaya bahwa emosi itu adalah diri kita. Saat itu, kita memelihara penderitaan. Tetapi bila kita sadar bahwa emosi hanya fenomena sementara, kita bisa melepaskannya tanpa penyesalan. Latihan vipassana mengajak kita menjadi pengamat, bukan pemeran utama dalam drama batin. Ketika marah muncul, duduklah diam. Rasakan bagaimana ia datang, memenuhi tubuh dan pikiran. Lalu perhatikan bagaimana ia berubah dan memudar. Dan dengan kesadaran penuh, kita memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk dan menyembuhkan. Kedua, menyadari hukum sebab akibat. Dalam ajaran Buddha, tidak ada sesuatu pun yang muncul tanpa sebab. Emosi negatif pun lahir dari kondisi tertentu. Pengalaman masa lalu, pola pikir yang keliru, atau luka batin yang belum sembuh. Inilah prinsip Patika Samupada, hukum sebab akibat. Bila kita membalas marah dengan marah, kita sedang menabur bibit penderitaan baru. Tetapi bila kita merespon dengan welas asih, kita menanam benih kebahagiaan. Menyadari hal ini membuat kita berhenti menyalahkan. Kita tidak menyalahkan orang lain, tidak pula menyalahkan diri sendiri. Kita belajar bertanggung jawab atas batin kita. Lebih dalam lagi, kita memahami bahwa orang lain yang marah pun sebenarnya sedang memanen akibat dari sebab-sebab yang mereka pahami. Maka daripada membalas api dengan api, lebih baik kita memilih menjadi sejuk, menjadi cahaya yang menenangkan. Ketiga, merenungkan kematian. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi dalam Dharma, kematian bukan untuk ditakuti, melainkan disadari sebagai kebenaran yang pasti. Hidup ini tidak pasti, tetapi kematian itu pasti. Maka merenungkan kematian bisa menjadi kunci untuk meredakan emosi. Saat hati diliputi amarah atau dendam, tanyakanlah, jika aku meninggal besok, apakah semua ini masih penting? Betapa sia-sianya mengisi waktu yang singkat ini dengan kebencian. Dengan mengingat kematian, kita belajar memaafkan daripada menyimpan dendam, memilih memberi daripada menuntut, memilih diam daripada melukai dengan kata-kata. Kesadaran akan kematian membuat hati ringan. Emosi negatif kehilangan kekuatannya ketika kita sadar bahwa semua ini sementara, termasuk hidup itu sendiri. Keempat, emosi negatif mudah menjerumuskan kita pada keinginan untuk membalas. Tetapi Buddha mengajarkan kebencian tidak akan berhenti dengan kebencian, melainkan dengan cinta kasih. Seperti api yang hanya bisa padam dengan air, maka kemarahan hanya bisa dipadam dengan cinta kasih. Saat emosi muncul, jangan buru-buru mengikuti dorongan batin. Alihkan perhatian pada kebaikan, membantu orang lain, mendoakan yang menyakiti, atau sekedar berdiam dalam keheningan. Meditasi cinta kasih, metta bhavana, adalah latihan yang luar biasa untuk mengikis akar kebencian. Kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Kebaikan bukan hanya menyembuhkan orang lain, tetapi terutama menyembuhkan diri sendiri. Kelima, memahami kekosongan. Sunyata. Dalam ajaran Buddha yang lebih dalam, kita diajak memahami sunyata, kekosongan. Artinya segala sesuatu tidak memiliki inti diri yang tetap. apa yang kita anggap sebagai aku yang disakiti sebenarnya hanyalah bentukan pikiran dan perasaan yang bergantung pada sebab akibat. Ketika kita dihina, kita merasa aku dihina. Padahal kata-kata hanyalah suara. Pikiran orang lain hanyalah pikiran. Reaksi kita hanyalah kebiasaan batin. Tidak ada diri tetap yang benar-benar terluka. Dengan memahami kekosongan, kita berhenti melekat pada ego. Batin yang lapang tidak mudah tergoncang oleh pujian ataupun hinaan. Seperti sungai yang tenang, meski dilempar batu, ia akan kembali jernih. Kesadaran akan kekosongan membuat kita bebas dari bahan bakar yang menyalakan api emosi. Kita pun bisa mengalir dalam hidup dengan ringan, lembut, dan penuh kedamaian. Demikianlah 5 cara sudut pandang ajaran Buddha yang bisa kita jalankan untuk menolong kita sendiri dari emosi negatif. Sekian.
1: Ya. Terima kasih sudah ada sedikit dari narasumber kita mengenai emosi-emosi yang muncul dalam diri kita. Terus bagaimana pandangan Domo Sunato?
3: Kalau saya simpulkan, ini sih cocok dengan ajaran Buddha Dharma ya, yakni tiga corak. Saya jadi teringat dengan tiga corak kehidupan, yaitu tilakana, yang dimana pemjabar tiga corak kehidupan itu ada penderitaan, duka, anicca, ketidakkekalan, dan anatta, tanpa aku. Saya lebih tertarik tentang di poin anicca yang tadi di poin ketiga tentang merenungkan kematian. Karena selama ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian selalu dianggap tabu oleh hampir semua kalangan lah ya. Tapi saya juga di luar itu belakangan juga pelan-pelan dengan seiring dengan mungkin dharma yang berkembang ataupun istilahnya penguasaan ya atau gimana ya, masyarakat sekarang lebih bisa menerima kepergian keluarganya dengan tenang. Tidak seperti model-model dulu ya, harus pakai dengan tangisan lah, harus sampai meronta-ronta segala macam. Jadi saya melihat adanya perubahan di mana di kalangan masyarakat memang masih ada yang ya, kesedihan itu tetap ada, namun dengan adanya penerimaan ini yang jauh lebih bisa, istilahnya sudah lebih gampang untuk menerima kepergian seorang keluarga lah gitu bagi saya. Terus di mana saya rasa ya ini juga sedikit banyak ada kontribusinya dari para pemimpin rumah ibadah yang senantiasa memberikan ceramah ataupun insight-insight kepada mereka tentang kematian ini. Di mana di dalam ajaran Buddha, anicca itu merupakan salah satu dari tiga corak keberadaan itu. Segala sesuatu yang muncul pasti juga akan lenyap. Perasaan tubuh, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri. Nah, kita nyangkut ke topik kita malam hari ini, jangan terbakar oleh emosi negatif. Berarti kan emosi ini termasuk ke perasaan. Nah, dengan kita tahu paham bahwa anicca itu ada, hidup ini dinamis, jadi naik turun. Dia kadang muncul, nanti bisa jadi satu bulan cepat, satu hari, dua hari, atau bahkan setengah jam kemudian juga sudah hilang, hanya sebatas nafas saja. Ya, Jadi kita tidak perlu memang berlarut-larut dalam memikirkan hal-hal yang membuat kita tidak senang. Alih-alih membuat kita tidak senang, mengapa kita tidak mencari sesuatu yang bisa membuat kita lebih bahagia gitu ya, Tom?
1: Ya, memang kita gampang kita
3: sebutkan. Memang ya, ngomong itu gampang.
1: Kalau cuma kita mengalami sesuatu yang setelah tiba-tiba gitu ya, kita mungkin terjadi sesuatu yang tidak begitu kontrol kita punya emosi, karena itu memang sulit untuk kita kontrol ya, emosi kita yang muncul ya. Jadi makanya perlukan pelatihan atau sering ya, mungkin kita sering ada debat bagus, sering ada romo-romo atau guru-guru spiritual untuk selalu membawakan dharma ya bagi umat Buddha ya, selalu untuk mengikuti, mendengarkan ya, supaya bisa mengerti kehidupan sebenarnya gitu. Jangan kita hanya ikut, jadi kita hanya bisa tidak mau praktekkan sesungguhnya yang diajarkannya.
3: Betul ya.
1: Jadi kita kalau mengenai emosi kita yang muncul, memang kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk kita pahami atau kita tidak belajar, kita bisa lebih parah lagi terbawa emosinya gitu.
3: Ya, ya. Kita emosi itu memang sesuatu yang sangat amazing bagi saya. Sesuatu yang bisa membuat mood kita naik turun. Kita bisa senang bangun pagi walaupun kita penuh dengan semangat, kita mensyukuri masih diberi kehidupan satu hari lagi. Tapi namun tiba-tiba mendapatkan misalnya setelah kita mandi, sarapan, berdoa pagi, sedang menuju perjalanan kantor, kita bisa saja melihat sesuatu yang membuat kita down, ataupun bisa lebih naik ke emosi tingkat tinggi, misalnya kemarahan membuat kita marah, menabrak atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Kalau bisa sering mendengar ceramah-ceramah gini kan, oh ya, bisa menenangkan hati pikiran, maka itulah kita hadir ya.
1: Setidaknya itu ya bisa mengingat kembali lagi.
3: Betul, betul, betul.
1: Mengapa saya emosi itu muncul?
3: Betul.
1: Mungkin harus saya dengan itu mengatasi emosi gitu.
3: Ya.
1: Jadi kita perlukan sering kita mendengarkan dhamma atau ujangan dhamma yang disampaikan oleh spiritual
3: guru-guru kita.
1: Kita gitu.
3: Ya.
1: Jadi supaya kita jangan lebih parah lagi.
3: Ya.
1: Dari sebelumnya gitu.
3: Betul. Ya. Dengan menyadari anicca berarti ya kita bisa menerima perubahan tanpa rasa takut, belajar mencintai tanpa harus menggenggam, bahkan bisa belajar melepas tanpa kehilangan kedamaian. Begitu ya Romo Wayam.
2: Iya betul. Memang perlu kita latih ya, dan kita tidak bisa menghalangi suatu emosi itu muncul. Kalau muncul tiba-tiba, ya muncul gitu. Tapi kita perlu sadar dan perlu tahu cara untuk mengatasinya gitu. Menghadapinya kalau lebih jelas.
3: Selain itu saya juga tertarik ini ke poin kedua, ini menyadari tentang hukum sebab akibat ya, hukum karma ya. Dengan sadar akan karma berarti kita harus sadar bahwa setiap pikiran, perbuatan dan ucapan kita sekecil apapun pasti akan meninggalkan jejak yang pasti akan berbuah di kehidupan masa akan datang. Karma sebenarnya bukan cuma hukuman itu ataupun yang disebut dengan hadiah ya dari luar, tapi hukum karma ini bisa bekerja secara alami, hukum alam. Apa yang kita tanam melalui niat pasti akan tuai melalui pengalaman. Bukan hasil luarnya saja, karena emosi tadi kalau kita pikirkan, apabila kita bisa marah berarti ada sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lampau yang membuat kita marah. Ketika kita sadar akan karma itu, kita akan senantiasa bisa lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Tidak menyalahkan kepada nasib, tetapi kita bisa lebih memahami sebab di balik pengalaman hidup kita. Nah, kesadaran ini menjadi sebuah latihan bagi kita untuk melatih tanggung jawab batin dan mengubah penderitaan menjadi pelajaran. Jadi kita menderita tetap menderita, karena udah disebutkan di awal tadi ya, corak kehidupan, duka, anicca, anatta. Urutannya anicca, duka, anatta ya. Nah, duka itu penderitaan ya, hidup ini ya memang penderita. Maka itu kita yang kita cari dalam kehidupan ini, apalagi bukan kalau bukan kebahagiaan, gitu ya.
1: Jadi makanya tadi ada itu seperti yang duka, anicca, anatta, dan anatta itu. Jadi ketiga itu merupakan colak kehidupan yang harus kita pahami, gitu ya. Jangan kita hanya tahu duka, tapi kita tidak mau terbebas dari duka tersebut. Ya, kita harus cari, seperti kan mencari obat lah gitu, menghilangkan duka tersebut ya. Jadi ya, jadi kita jangan hanya untuk duka itu biarkan gitu aja. Jangan tergantung pada nasib atau ya takdir yang sudah di itu. Kalau dalam agama kan tidak seperti itu ya.
3: Tidak. Kita coba tanya obatnya ke Romo Wekyong dulu ini. Nah, obatnya apa nih?
2: Saya bukan jual obat. Tapi dari kelima poin ini ya, yang saya paling kena itu yang poin ketiga, merenungkan kematian. Nah, di situ ada yang bilang, ada yang satu kalimat, jika aku meninggal besok, apakah semua ini masih penting gitu. Jadi ya, don't waste time gitu, tidak sia-siakan waktu untuk hanya untuk kita melampiaskan emosi, membenci sesuatu, padahal yang kita jengkel terhadap orang itu, perbuatan orang itu, dia biasa-biasa aja. Sedangkan kita membawa emosi jengkel itu seharian sampai mau tidur. Emosi itu yang menyebabkan seharian kita tidak tenang. Dan kembali lagi, kalau kita besok mati, tinggal hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, ya untuk apa masih kita, apakah masih penting kita untuk jengkel dan benci atas sesuatu hal yang udah terlewati gitu.
3: Tapi gini Romo, ada kadang kalau emosi itu disimpan terlalu lama itu nya itu loh ya. Romo, kalau gak dilampiaskan atau istilahnya dilepaskan tadi, kayak tadi lah, kita seperti halnya gini, perumpamaan kita memegang sebuah arang, kita tahu itu panas, tapi kita itu saya masih tak puas gitu loh.
2: Contoh gini ya, kalau saya sendiri, saya pernah baca sebuah buku Dharma ya, dia mengajarkan cara mengatasi amarah atau kemarahan. Saya rasa itu saya coba sharingkan seperti gini, dia gini, suatu hari misalnya kita ketemu, hari ini hujan, wah hujan, kita gak bisa keluar nih, kita jadi jengkel, aduh kok hujan ya gitu kan.
3: Kalau hujan aja sih masih standar
2: ya, misalnya kan hujan atau gimana, dan hal itu kan tidak bisa kita kuasai, kita tidak bisa menyuruh hujan nih stop dulu, aku mau keluar gitu, ada hal penting gitu kan, tak bisa. Nah, kalau tak bisa kita atasi, itu memang sudah alami, buat apa kita jengkel. Kedua, kembali lagi kalau poin, oh saya ada cara, saya ada mantel, saya ada mobil, saya ada payung gitu kan, berarti hal itu teratasi.
3: Betul.
2: Kalau sudah teratasi, buat apa kita jengkel gitu. Jadi ya sebenarnya tidak perlu kita besar-besarkan dan jengkel. Oke, jengkel itu muncul, emosi itu muncul, ya sudah kita sadar, udah kita lewati aja gitu. Jadi suatu emosi itu jangan dipendam lama-lama di hati kita.
3: Berarti saya menanggap sesuatu ini. Berarti alih-alih kita membesar-besarkan masalah, mengapa kita tidak menggunakan usaha tersebut untuk mencari solusi?
2: Ya, sudut pandangnya kan suatu koin kan sudut pandangnya ada dua sisi. Ya, kita tidak perlu cuma memandang sisi ini yang dan kita nabrak temboknya itu. Kita kan bisa lihat dari di balik sisi itu, misalnya oh mungkin hujan, kita ada baiknya ya kita santai dulu atau gimana.
3: Tapi gitu. Kalau nabrak itu udah sakit Romo, sakitnya itu refleks kan kita pasti akan marah dulu Romo.
2: Ya, marah pasti ya, tapi ya kembali lagi kita jangan nyimpan gitu.
3: Ya, paham. Ya.
1: Mungkin kita sudah panjang lebar gitu ya untuk itu kalau mengenai emosi jadi kita sulit untuk itu. Kita aja sekarang aja sudah menimbulkan emosi yang
2: ya, lama-lama
3: enggak lah kita cuma berbincang.
2: Makin berdebat makin emosi jadi.
1: Ya. Jadi untuk mengatasi emosi memang agak perlu ada suatu pendidikan atau sering kita meningkat dhamma untuk menyelesaikan ya. Jadi dari dana sumber itu mempunyai ya. Kesimpulan yang
2: simpulannya gini, kita hidup kita tidak bisa menghindari emosi dalam hidup ya. Tetapi kita bisa belajar untuk tidak dikuasai olehnya. Buddha mengajarkan jalan tengah, tidak menolak, tidak melekat, tetapi menyadari dan melepas. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam amarah. Mari gunakan waktu kita untuk menanam kebaikan, menumbuhkan cinta kasih, dan menciptakan kedamaian. Setiap emosi bisa menjadi guru batin. Saat marah datang, tariklah napas panjang. Amati dan tanyakan pada diri, apakah aku ingin terbakar oleh ini? Dengan latihan terus-menerus, batin kita akan menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bijaksana. Demikian yang saya sampaikan.
1: Ya, terima kasih untuk malam hari ini yang sudah meluangkan waktu ya dari narasumber Romo Wekyo, terus dari panelis.
3: Terima kasih.
1: Ya, Romo Suto.
3: Terima kasih.
1: Ya. Untuk malam ini kita cukup sampai di sini. Untuk lebih lanjut kita sambung kesempatan selanjutnya ya. Demikianlah, saya tutup dengan Namo Sangani Budaya, Namo Budaya.
3: Namo Budaya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kriminologi Indonesia Mercusuar Dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, frekuensi 98,3 MHz, 103,5 MHz dan juga di 97,5 MHz atau juga dari streaming RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saya Rika Pertiwi akan temani Anda di Tanjung Pinang Malam edisi hari Minggu ya, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Weekend baru saja kita lewati ya pendengar. Ada yang sempat jalan-jalan gak? Kumpul dengan keluarga atau rebahan di rumah? Mungkin justru tetap bekerja juga ada nih ya. Nah, malam ini waktunya kita bersiap kembali ke rutinitas karena besok itu sudah hari Senin, saatnya kembali beraktivitas dan menjalani hari dengan semangat yang baru ya. Nah, kalau libur ya terasa begitu cepat, ya tenang aja pendengar. Kita bukan satu-satunya yang merasa begitu ya. Yang penting malam ini nikmati dulu suasananya, istirahat yang cukup, tenangkan pikiran dan siapkan energi untuk menghadapi hari Senin pendengar. Ya, semoga malam hari ini terasa hangat ya, dan meski besok itu harus kembali berhadapan dengan kesibukan. Selamat beristirahat dan selamat menyambut Senin dengan hati yang lebih siap ya. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi dari teman-teman RRI Singaraja dengan judul Suara di Ujung Senja.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja.
1: Pak, denger itu. Radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina, kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
5: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. Besok saya mampir lagi.
6: Oh, kalau gitu hati-hati ya, Narina.
4: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
6: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: pendengar, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singa Raja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Lama ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Pendengar, jangan lupa gabung nanti ya di acara Ruang Rindu di malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan tunggu Anda di line telepon kami 27100, juga di WA 0811 77 89 830. Malam hari ini itu lagu-lagu nostalgia pendengar pop Indonesia tahun 80 sampai dengan tahun 1990. Aduh, udah mau jam 9 malam ya. Jadi buat yang sedang menjalani program diet, mungkin waktunya tahan dulu godaan makan malam. Jangan sampai niat untuk diet kalah sama aroma makanan pendengar. Dan sebelum kita tidur ya malam hari ini, supaya istirahatnya lebih nyenyak dan besok gak kesiangan, sebaiknya kita lakukan jangan terlalu lama ya main HP sebelum tidur. Dan yang kedua itu, siapkan keperluan untuk besok dari malam hari ini, jadi pagi gak terburu-buru ya. Selanjutnya pasang alarm dan letakkan HP sedikit jauh dari tempat tidur, supaya mau gak mau ya kita harus bangun ya untuk mematikan alarm tadi. Dan yang paling penting, jangan begadang pendengar ya. Kalau besok harus bangun pagi, cukupkan waktu istirahat, tenangkan pikiran, dan tutup hari ini dengan rasa syukur. Selamat beristirahat pendengar, semoga malam ini kita bisa tidur dengan nyenyak dan bangunnya besok juga segar dan tidak telat bangun ya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Ngopi atau sekedar rebahan penyiar. Ruang Rindu malam hari ini waktunya mengenang lagu-lagu lama yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan kita. Silakan di 27100 juga di 0811 77 89 830, penelpon yang pertama ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Karika.
0: Halo, selamat malam. Mas Prabu.
1: Iya, kok Kariko kok awal-awal lembut banget sih sampai gak ngenalin aku.
0: Oh, aku kan memang kayak gitu, Mas. Aku kan memang
1: iya,
0: lembut.
1: Aku mah apa tuh.
0: Aduh.
1: Kaget loh.
0: Kenapa, Mas?
1: Jadi, iya, aku bertanya-tanya apakah aku salah masuk program.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu, apakah ini bansos? Apa bansos?
0: Kalau bansos kita ngomongnya pagi-pagi aja ya, Mas ya.
1: Iya. Pokoknya kok lembut banget.
0: Kenapa
1: gitu
0: sih, Mas? Mas ngiranya salah, iya, jadi salah radio gitu ya.
1: Iya, kirain ini apa? Kirain pro 6.
0: Oh, pro 6.
1: Yeah. Iya, sehat Karika ya.
0: Sehat Mas Prabu.
1: Iya, alhamdulillah. Itulah doa dan harapannya Mas Prabu buat Karika yang agak pendiam.
0: Iya, benar sih, Mas. Aku paling pendiam di sini, Mas.
1: Iya.
0: Mas ajakin dong aku ngomong biar aku bisa ngomong juga.
1: Iya, gimana aku mau ngajakin ngomong, membaca aja aku sulit. Itu Pak Demang langsung miss call dia.
0: Pak Demang.
1: Iya.
0: Silakan Mas, Mas mau lagu apa nih?
1: Iya.
0: Mas?
1: Pengen lagu apa ya?
0: Apa ya enaknya?
1: Ini tahun 90 eh?
0: 80 sampai 90.
1: 80 90 versi AI boleh ya?
0: Versi AI. Kalau versi AI bukannya masuknya di Pak di siang, Mas?
1: Iya, bukannya masuk di 2028 ya.
0: Enggak. Itu siang aja.
1: Iya, betul-betul.
0: Ntar kalau Karika oke kan nanti beda,
1: iya,
0: kan
1: betul.
0: Sama yang lain, Mas, gitu.
1: Eh, pengen denger ini dong.
0: Siapa?
1: Ini apa, penyanyi kawakan ya. Eis Darlia.
0: Eis.
1: Iya, Eis tulisannya.
0: Eis Darlia.
1: Iya, itu ada lagu apa aja dia?
0: Dia banyak sih, itu kan lagu-lagu apanya dong?
1: Iya, terus?
0: Kutitipkan salam rinduku.
1: Wih, iya, itu ada ya?
0: Ada?
1: Hah?
0: Is Darlia tuh kan yang main film itu kan, yang sama ini kan, Warkop kan?
1: Iya, kayaknya dia kayaknya agak ngerok-ngerok gimana gitu.
0: Iya, yang sering main film sama Warkop itu, yang rambutnya itu.
1: Cepak-cepak, bukan cepak,
0: iya,
1: apa?
0: Ada yang pernah panjang, pernah pendek juga dia.
1: Iya, betul. Jadi ada apa aja, Karika?
0: Itu tadi, apanya dong. Terus apa lagi?
1: Oh yaudah deh, apanya dong aja deh, daripada dangding-dong.
0: Iya, daripada dangding-dong ya. Dangding-dong ya. Duh, Mas Prabu. Silakan Mas Prabu, mau salam-salam, Mas,
1: iya.
0: Mas siapa?
1: Iya ampun, Karika suaranya lembut banget loh, udah terasa kayak masuk.
0: Ya ampun.
1: Kayak udah terasa masuk di wahana rumah hantu.
0: Iya. Tadi soalnya pakai pelembut, Mas.
1: Ini ibarat adonan donat ini udah siap diekspor ke rumahnya Pak Demang nih.
0: Enggak usah lah, biar kue bolu aja masuk situ.
1: Iya betul-betul. Buat Karika, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar, Kak ya.
0: Amin.
1: Iya, ya ampun, ih bener loh, lembut banget
0: lancar,
1: sampai merinding.
0: Lancar nih. Masuknya, jangan lancar keluarnya, Mas.
1: Ya iyalah.
0: Iya. Mungkin ini bawaan dari rumah kali ya. Soalnya kan suami kan baru gajian. Jadi itu ibu-ibu pada lembut semua. Hai suamiku, gitu kan.
1: Oh, gitu.
0: Mau ngopi jadi... ya, gitu.
1: Kalau Karika cocok apa pas kalau itu apa Ma Berlin ngeri lah, orang merinding lah. Bilang salah masuk wahana halilintar, tahu wahana halilintar
0: gimana?
1: Di ya dunia pun. Fantasi itu kan ada tuh yang permainan yang muter-muter muter itu halilintar namanya. Iya, buat Karika. Buat Karika sekeluarga pokoknya sukses.

0: Dan apa ya, tercapailah cita-citanya Karika ya.
1: Cita-citanya,
0: Iya, Karika
1: cita-citanya
0: kan
1: apa ya, Mas ya?
0: cita-citanya, Karika kan katanya cita-citanya pengen selalu membahagiakan suaminya.
1: Oh, saya pengen dibahagiakan lah, Mas. Maksud saya membahagiakan aja. Terus akunya
0: Kan
1: gimana?
0: habis gajian, kan habis gajian katanya suaminya. Misla, misla. Iya.
1: Ada lagi?
0: Terus salam, iya salam buat Bunda Permata. Bunda Permata ketawa-ketawa. Bunda Permata kalau ketawa jangan kenceng-kenceng. Nanti lampu di jalan mati, nanti
1: Enggak.
0: pagi-pagi komplain.
1: Nanti
0: Gitu.
1: orang entar orang PLN minta lagi nomornya.
0: Iya. Kemarin ngasih nomornya kan sama
1: Iya.
0: Karika ya?
1: Enggak sama saya, sama ini.
0: Sama Kalisa ya?
1: Kak Epi.
0: Kalisa.
1: Kak Epi bukan? Kak Rita bukan?
0: Enggak, Kalisa, Kalisa.
1: Oh, dengan Kalisa.
0: Mas Prabu, Mas Prabu baru mau catet dapat belakangnya doang.
1: Oh, belakangnya doang.
0: Iya, padahal
1: Ada
0: mau
1: empat
0: ngasih lampu.
1: enggak nomornya? Pasang aja, Mas. Udah dapat.
0: Baru
1: Kurang.
0: satu setengah.
1: Harus 1,5 ya.
0: Satu setengah gimana mau dipasang? Aduh. Ya salam buat apa? Putri Merica, buat Pak Demang pastinya. Buat Pak Bayu udah lama tak dengar suaranya. Ilek,
1: Ayo.
0: Alip. Ini habis ini Pak Hamzah Yusuf nih.
1: Pak Hamzah Yusuf.
0: Langganan nih. Dia
1: Dia.
0: pokoknya kalau kalau pulsanya lancar tuh berarti dia nelpon dia. Tapi kalau lagi ngambek, ini kan Mas Prabu duluan nih, dia ngambek nih, nanti dia WA doang dia.
1: Ntar, belum ada yang WA nih, Mas.
0: Iya, ntar sabar, dia baru ngetik dia.
1: Iya, makasih
0: Buat
1: ya.
0: Ilek, yang kata Karika bisa ngelurusin apa? Tulang-tulang ya?
1: Tulang belulang,
0: Iya.
1: urat
0: Tulang
1: belulang,
0: belulang.
1: urat berurat, iya.
0: Berarti udah kayak pindang bandeng. Terus salam buat Putri Merica, terus buat Kadang Merdu, Kasarina. Nanti salamnya dilanjutin belakang lah ya.
1: Baik.
0: Ini Mas Prabu lagi mesen ini kebab.
1: Oh, kebab. Kebab apa,
0: Iya.
1: Mas? Ayam,
0: Kebab.
1: daging?
0: Enggak, telur dadar aja. Soalnya kalau kebab ayam, itu nanti takutnya kebabnya dimakan sama ayam. Mas
1: Oh.
0: Prabu nggak kebagian.
1: Ya udah jangan dekat-dekatan dong, Mas.
0: Iya ya. Mendingan
1: makannya di kandang ayam ya iyalah.
0: Ya iyalah, masa di kandang harimau ya Mas Prabu yang dimakan nanti.
1: Ya udah,
0: Iya
1: makasih
0: buat
1: ya Mas
0: Karika,
1: Prabu.
0: iya
1: Ada
0: makasih
1: lagi.
0: banyak ya. Ah enggak
1: Ada
0: itu
1: lagi
0: aja udah.
1: salamnya. Udah cukup.
0: Cukup,
1: Oke.
0: cukup.
1: Ya, udah
0: Kita
1: bisa
0: hempaskan.
1: Udah bisa tidur nyenyak ya. Jangan ngigau ya, Mas.
0: Iya insya Allah.
1: Ya,
0: Makasih banyak
1: makasih.
0: Karika ya.
1: Sama-sama Mas
0: Yo,
1: Prabu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, terima kasih dari Batam tadi ya. Nelpon yang pertama. Silakan yang selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Sama orang Karimun.
1: Orang Karimun?
2: Iya,
1: Bang Gafar?
2: Iya, saya.
1: Iya. Bang Gafar kenapa jarang masuk, Bang?
2: Sibuk.
1: Oh, sibuk. Sibuk apaan, Bang?
2: Sibuk apaan?
1: Sibuk apa? Sibuk kerja?
2: Enggak lah.
1: Uh-uh.
2: Sibuk lagi apa sih?
1: Apa sih? Sok sibuk aja lah ya.
2: Apa nama dah?
1: Apa lagu?
2: STM namanya, STM.
1: STM?
2: Ya.
1: Apa tuh kepanjangan apa STM?
2: Sibuk tak menentu. Gitu.
1: Wah, sibuk tak menentu. Jadi kita dilupain di sini ya, nggak ditelepon ya sama Bang Gafar ya.
2: Tadi enggak lah.
1: Kan itu. Kenapa? Ya. Bang Gafar nangis barusan.
2: Nggak, lagi pilek batuk.
1: Oh, batuk. Itu kira nangis tadi barusan.
2: Ngapain nangis malam-malam?
1: Iya.
2: Ini udah dengar suara Rika, gimana pula mau nangis?
1: Iya, nggak usah nangis ya, Bang ya. Bang, lagunya
2: kabar
1: apa?
2: Rika?
1: Lagunya
2: Kabar
1: kita
2: kabar?
1: Lagu-lagu nostalgia, Bang. 80-90 Indonesia, Bang.
2: 80-90 ya?
1: Mm-mm. Masa-masa muda kita dulu, lagu apa tuh?
2: Lupa lah mata-mata muda dulu.
1: Ya udahlah, ini lagu masa-masa kita masih merangkak lah nih berarti nih, 80-90.
2: Cuman ya, ada dari ini ada nggak?
1: Apa?
2: Alah, lupa pula tuh dari ini, alah.
1: Kayak mana lagunya?
2: Lagunya udah lupa gitu, cuma ingat orangnya aja gitu.
1: Siapa orangnya?
2: Dari
1: penyanyi
2: Yuli
1: siapa?
2: Sitanggang, Yuli apa Yuli Sitanggang deh.
1: Oh, Yuli Sitanggang.
2: Heeh. Uh-uh. Judul lagunya apa?
1: Sebentar lah bang. Juli Sitanggang itu lagunya Maria. Apa lagi ya?
2: Oh, Maria eh?
1: Ini
2: oh, bukan Rika, bukan si bukan Rika di situ. Maria.
1: Antara kota dan desa, kan? Antara kota dan desa, Tabala Mama nih Juli Sitanggang ya?
2: Iya, betul.
1: Danau Toba 2, Balada Anak Nelayan. Apalagi nih bang?
2: Oke lah, Rika, jangan Rika reposangan. Dari itu aja lah, apa? Maria aja lah.
1: Maria aja ya, yang pertama Mama. Tadi ya?
2: Iya.
1: Oke, bang Gafa.
2: Kota ada Maria, Rika aja gitu.
1: Maria aja lah.
2: Hah?
1: Maria aja lah nih, udah ada ya, Maria, kalau... kasihan Maria udah dipanggil. Masa disuruh pulang lagi Marianya bang? Kasian. Ya.
2: Lebih cantik Rika
1: gitu. Malah tadi udah bayar ojek lagi dia kesini. Gak jadi lagi, kasian.
2: Gila salamnya.
1: Batunya.
2: Oke, salamnya untuk Rika. Sehat selalu bagi mereka rezekinya Rika ya.
1: Amin, ya Allah, selamat makasih.
2: Salamnya ada Pak Kumis, Kang Irwan, Bunda Permata, Bunda Selasih, Gadang Merdu ya. Jilek juga. Siapa bang apa? Herman Batu Delapan ya. Allahu Akbar. Itu aja lah Rika.
1: Makasih.
2: Obat dulu nih.
1: Cepat sembuh eh.
2: Ya, terima kasih Rika ya.
1: Iya. Ya Allah, kasihan ya Bang Gafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gafar udah lama enggak masuk, berbulan-bulan sekali masuk batuk-batuk. Cepat sembuh ya Bang Gafar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, belum dipencet ya. Halo.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madani udah lama gak masuk, Madani. Sakit apa, Madani?
4: Ada simpan baling-baling tidur, Kak.
3: Simpan Barika, dok.
1: Siapa?
3: Baling-baling.
1: Baling-baling bambu.
3: Cari baling-baling kipas. Kita untuk buat apa?
1: Baling-baling kipas.
3: Iya. Kipasnya.
1: Madani, udah sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Sehatlah dengan suara Mbak Rika setiap malam.
1: Tapi masih kontrol.
3: Dan sekarang tidak lagi.
1: Oh, enggak lagi. Oh, emang enggak pakai kontrol bulanan?
3: Tidak.
1: Jaga
3: sekarang Mbak.
1: Oh jadi nggak ini ya, maksudnya itu habis obat, ntar ke rumah sakit lagi nggak seperti itu?
3: Pak? Mak Dani itu namanya obat tuh paling takut Mbak Rika.
1: Mak Dani sakit apa sih Mak?
3: Sakitnya nggak usah ditanya lah. Mak Dani kemarin cuma terapi aja Mbak Rika.
1: Oh terapi, bukannya Mak Dani ke dokter?
3: Nah, walaupun ada PPJS enggak lah Mak Dani, Mama takut. Mak, apa kalau ke rumah sakit itu takut obat.
1: Mbak Dani gak bisa minum obat ya?
3: Kan ada obat herbal, macam berbus santon, itu senang Mama.
1: Tapi ini udah sehat rasanya?
3: Alhamdulillah, sehat lah dengan suara Mbak.
1: Alhamdulillah, kalau begitu mungkin ada pantangan-pantangannya gak usah dimakan ya Mak ya?
3: Itulah, makanya Mbak Rika, namanya kok kita kontrol nanti si A, si B tak boleh makan, aduh.
1: Boleh, tapi sedikit aja, gak usah banyak-banyak, Mbak Dani.
3: Segala penyakit nampak semua Mbak Rika, jadi ya makan harus terjaga lagi sekarang.
1: Gak apa-apa, yang penting ini ya, sehat, yang penting sehat Mbak Dani, gak apa-apa dijaga makannya.
3: Itulah betul kata Mbak Rika. Mbak Rika, selagi kita mesti sehat, kepingin makan apa kita sedikit aja itu sedikit. Aturan tak boleh minum kopi ya, minum kopi satu hari sekali aja.
1: Oh jangan setiap hari juga, itu biasanya tuh seminggu tuh sekali atau dua kali aja Mak.
3: Tapi namanya kalau kopi cap kapal tinker tuh memang tajam Mbak Rika, kalau kopi sakset-sakset agak kurang lah, tapi kalau kopi kapal tinker tuh memang tak boleh lah.
1: Naik kan asam lambungnya kan?
3: Iya, Mama memang kalau kopi kapal tinker tuh kalau bikin macam warna teh.
1: Oh, sedikit aja.
3: Yeah. Jadi mama kopi kopi yang saset-saset itu aja. Kalau kopi teh itu terlalu tinggi lah. Pingin bikin encer macam warna teh.
1: Iya, Madani. Itu tubuh kita tuh kalau kalau apa ya? Kalau bertentangan dengan tubuh kita pasti ada responnya, Mak. Ya kan?
3: Iya,
1: Misalnya minum ini, oh ada terasa sakit nih, berarti nggak boleh. Berarti tubuh kita udah nggak sanggup lagi gitu.
3: Terapi memang tadi awalnya tangan mak sakit.
1: Terapi di
3: Tapi itu
1: mana, Madani? Terapi di mana?
3: ada ya orang datang dari Lingga tuh sewa di rumahnya tetangga Mbak Epa. Mak mak kan kemarin suka keluhan pinggang juga, rupanya ada sarat kejepit di situ. Tapi
1: Oh
3: alhamdulillah.
1: gitu. Alhamdulillah kalau gitu ya, nggak jauh ya Madani ya. Ini ya semangat ya terapinya biar sembuh ya Madani.
3: Kan mama kan kalau misalnya bergerak walaupun ke kebun ini kan kalau jalan kebanyakan jalan namanya kegiatan kebun itu kan pasti jalan ya banyak jalannya Mbak Rika ya sering capek rupanya dicek ada saraf kejepit di pinggang tapi alhamdulillah sekarang walaupun sebanal jauhnya pun alhamdulillah lah tapi ya jaga juga sih
1: Oh, jadi orang tuh
3: jaga.
1: sewa di rumah ini, Kak Eva ya?
3: Bukan tetangganya Kak Eva kok mesti sewa juga, cuman sebelahnya tuh rumah sewa gitu. Dari Lingga bagus Mbak Rika.
1: Oh, bagus ya berarti ya, Madani.
3: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Tangan sakit pun alhamdulillah. Tangan kanan mak nih kan macam dia bilang ada pengapuran, tapi alhamdulillah mama gerak. Alhamdulillahnya bersyukur.
1: Iya
3: Yo.
1: iya iya.
3: Tapi
1: Semangat
3: yang minum
1: sembuh.
3: ramuan-ramuan rebus saja nih Mbak Rika.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting cocok. Yang penting cocok aja sih, Madani. Madani mau lagu apa nih malam hari ini? Mau
3: Lagu
1: dengar
3: apa
1: lagu
3: ya?
1: apa? Lagu
3: Lagu
1: Nostalgia Indonesia, Mak.
3: apa yang Mbak Rika? Ya lagu inilah yang
1: Lagu apa?
3: di Gresimun aja lah, itu tetes air mata itu aja.
1: Gresimon, Tetes Air Mata. Buat siapa, Mak, lagunya?
3: Terutama buat Mbak Rika, semoga
1: Makasih.
3: rezekinya Mama selalu mendoakan, walaupun lihat statusnya Mbak Rika, Mama senang melihatnya.
1: Makasih, Madani.
3: Kangen, Mak pasti buka statusnya juga.
1: Statusnya
3: Alhamdulillah
1: mana
3: lah.
1: sih, Madani? Saya kan statusnya cuma di sini.
3: Pokoknya kalau ada status ada nama Mbak Rika di HP Mak, Mak pasti lihat juga.
1: Ya Allah, makasih banyak Madani. Semoga sehat-sehat ya. Lanjut
3: Mak,
1: lagi
3: kalau
1: salamnya. Hah?
3: kangen sama Mbak Rika ya Mak lihat lah. Walaupun enggak nanti di telepon nanti takut bocah-bocah yang ngangkat bundanya ke ya.
1: Iya,
3: Oke
1: nggak
3: lah.
1: apa-apa. Buat siapa lagi salamnya?
3: Tadi ada Mas Prabu ya.
1: Mas Prabu, ada Bang Gafar tadi dia lagi batuk.
3: Abang Bapak Uncle Gafar, buatnya Bunda Sulami, buatnya Kang Irwan, yang Ucu, Putih Merica, buatnya si Ilek beserta Tante Novi, semoga sehat. Buatnya Kak Berlian, buatnya tak lupa juga buat Bunga Ye, semoga sehat, semoga lancar tugasnya di Bengkulu.
1: Oh, balik beng. Oh, Bengkulu.
3: Di Bengkulu dia, Mbak
1: Oh,
3: Rika.
1: iya.
3: Nah, semoga selain Mbak Rika, salam buat satu untuk semua tanpa terkecuali yang belum kenal, salam kenal dari Mamak Dani yang sudah kenal, semoga sehat keluarganya. Makasih
1: Iya,
3: Mbak Rika, pulang
1: sama-sama.
3: hati-hati.
1: Sama-sama, Dani. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madani, terima kasih dari Kijang ya. Oke, semoga sembuh total ya untuk Madani tadi. Baik, pendengar kita ke lagu ya. Kita putarkan dulu lagu pertama kita. Iis Dahlia, judul lagunya Apanya Dong.

0: Oke, lagu dari Julius Sitanggang, pendengar, judul lagunya Maria tadi. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Lukman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, lagi ngapain ini?
1: Lagi duduk-duduk aja.
0: Hah?
1: Lagi duduk-duduk aja.
0: Oh, lagi duduk-duduk aja. Lagi sendiri aja nih, Bang Lukman.
1: Ya, biasalah sendiri.
0: Gak cari teman baru?
1: Enggak lah.
0: Oke lah, semoga nanti jumpa lagi ya, Bang Lukman ya. Baik, Bang Lukman, silakan mau request lagu apa nih?
1: Tiada lagi kata cinta.
0: Tiada lagi?
1: Kata cinta.
0: Tiada lagi kata cinta. Tiada lagi kata cinta itu Rati Pruasi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, nanti Kak Rika putarkan lagunya ya. Buat siapa, Bang Lukman, lagunya?
1: Salam yang pertama buat saya. Selamat malam juga.
0: Makasih.
1: Terus salamnya ada Yusuf. Ada Pak Amirza Yusuf juga, ada Pak Serina, ada Mas Prabu juga tadi.
0: Oke.
1: Terus ada Teh Dinda juga, ada Pak Irwan, terus ada Ile, ada Kak Deli juga, ada Mak Dani juga tadi. Ada Pak Komis, ada Bang Udin, Bang Herman, ada Kak Belian juga, ada Putih Rimariki, ada Mbak Doa dari Karat. Semua dari telepon pertama sampai terakhir di telepon.
0: Terima kasih, selamat istirahat.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, terima kasih dari Teluk Bakau tadi ya. Oke. Ada Uma Sulami nih dari Kuantan. Selamat malam, Barika. Malam juga Uma Sulami. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Minta lagu Tetes Hujan di Bulan April dari Arianto. Mau senggol-senggol ya untuk Madani, Yusuf, Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Mas Prabu, Bang Udin, Kak Deli yang lucu. Salam juga untuk pendengar Pro 1, semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat membarika, sekeluarga amin, terima kasih. Salam bertugas, sama-sama. Terima kasih Oma Sulami. Kang Ahmad Irwan, bagian aku mutar lagu katanya. Sama tadi Teh Dinda juga sih sebenarnya. Bagian Teh Dinda juga tadi ke bagian mutar lagu juga ya. Ada Pademang. Pademang katanya salam tetes kopi. Salam tetes kopi, Madani. Gimana itu salam tetes, setetes aja kopinya. Selanjutnya juga ada Bapak Hamzah Yusuf ya, dari Jambi ya. Pak Hamzah, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Sahabat Karib dari Nia dan Niyati ya. Salam yang sudah difotokopi Mas Prabu tadi, juga Mama Dani, semua fans Pro 1 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga saya selalu bersama keluarga amin ya. Untuk Barika, selamat malam, semoga saya selalu juga dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih, salam persahabatan dari udara untuk Bapak Hamzah Yusuf Jambi tadi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tetangga Barika.
0: Tetanggaku, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Aduh, begitu tetangga masuk langsung serak suaranya.
2: Ya, memang macam mana lagi lah, kurang minum. Kurang kopi loh, yang malam minum kopi.
0: Siapa?
2: Udin lah.
0: Oh, Bang Udin minum kopi. Hitam. Waduh, kopi
2: Mata
0: hitam.
2: Siang malam kopi dengan teh lah.
0: Ih, gitu deh ngomongnya kopi hitam. Kasian Mak Dani. Mak Dani warna kopinya tuh warna teh.
2: Iya sama. Kalau saya pekat kopinya.
0: Iya, dia udah gak bisa lagi pekat-pekat katanya. Oh.
2: Ini lagu kenangan ya. Lagu dari Alfian boleh gak?
0: Alfian? Lagu apa itu? Lagu Melayu ya?
2: Bukan, dia kalau jadi dore itu.
0: Alfian.
2: Lagu Salawati, Salawati.
0: Oh, tapi Salawati.
2: Dengan Bang Udin lagi remaja itu.
0: Lagi remaja.
2: Bang Udin lagi remaja, lagi sekolahan malah.
0: Ya Allah, masih ini ya, masih imut-imutnya ya.
2: Kalau gitu boleh minta lagu itu. Itu ada kenangan-kenangan Bang Udin itu di situ.
0: Kenangan waktu kapan? Sekolah apa itu? SMP, SMA?
2: SMP. Waktu itu kan kami seni suara kan. Dalam rapor itu kan ada seni suara kan. Jadi setiap murid itu suruh nyanyi gitu.
0: Iya.
2: Jadi pengudi itu adalah nyanyi lagu itu yang enak lagunya kan.
0: Ya Allah, berarti lagu ini udah lama sekali bang.
2: Iya, tahun 70-an lah gitu, tak masuk.
0: Tak masuk, udah lama sekali berarti lagu Salawati itu. Kan kita kalau 80-an
2: tak, kalau lagu tak masuk, berarti tak ada lagu kenang-kenangan lah ya.
0: Ah, jangan gitu dong.
2: Ini lagu apa? Ini aja lah, yang apa? Gampang dicari ya. Itu jersey lah, ada yang minta ada?
0: Belum ada yang minta.
2: Nah, di sini aku menanti.
0: Jadi lagunya apa tadi?
2: Di sini aku menanti.
0: Di sini?
2: Aku menanti.
0: Di sini aku menanti Sugiyarti. Nanti Karika putarkan lagunya. Salah-salahnya buat siapa Bang Udin? Salam mesra.
2: Menantinya lagu namanya kan.
0: Iya, nungguin lagu. Emang nungguin apaan?
2: Biarlah. Kalau mau ada lagu kenang-kenangan, itulah kenang-kenangan Bang Udin lagi di SMP dulu kan.
0: Kelamaan.
2: Ya kelamaan memang. Tahun 71-an tuh.
0: Iya, ini 80-an. Buat siapa lagunya, Bang?
2: Pertama, Mbak Marika yang sedang bertugas. Bahagia dan ceria selalu ya, sehat keluarga ya.
0: Makasih, Bang.
2: Tadi ada Bang Teman juga ya. Abang Hamzah Yusuf ya. Mm-hmm. Lupa juga. Ilek ya, masih ilek ya. Mak Dani tadi ya, yang masuk ya. Ada salam Kak Bang Merdu, Kak Berlian, Kak Karina ya. Ada Bang Pak Umar ya. Bang Herman. Tak lupa Bang Bayu ya. Kak Deli juga ya. Salam juga buatnya Ibu Erma, ya Ibu Yeni, ya, Putri Merica, Bunda Sulami. Ada Makcik Emah, ya, ada Mahmud, ya, Mamak Muda, ya. Itu dekat tuh, Makcik Emah dengan Mahmud, terdekat tuh, di Balai Rejo itu. Ada Pak Kumis, ada juga yang dari ini, dari NTT, ya. Krispati, ya, Krispati dan Diona, ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga Kak Jemila, Ibu Erna, ya, Kak Jemila pula penyala itu. Salam juga buat Bang Jais ya. Hmm. Ada juga Putra Kamala ya.
0: Putra
2: ada
0: Kamala.
2: Kak Siska, Ibu Hani juga. Tak lupa Mama Rosi ya. Usup juga ya. Pak Demang, Tauzi. Ada juga salam buatnya Iman ya. Yang menyembati. Ada juga Mbak Perida ya. Yang dari Kak Ria dari Bangka Belitung ya. Siapa lagi ya? Lupa ya. Ini yang dari Karas ya. Aida Lestari dengan Mbak Dini ya.
0: Aida.
2: Aida ini termasuk itu. Aida juga. Nek Manda juga ada. Mak Anjang yang pula penyengat ya. Pula penyengat Mak Anjang yang benda permata.
0: Mak Anjang ya.
2: Yang ada Bang Ali dengan Mak Lisa juga di Teladan. Salam satu untuk semuanya yang dekat ibu namanya Mbak Maksa.
0: Baik.
2: Ada ini Putri Bungsu juga sering dari Sirkora, penama dengan Mbak Ano ya, Marika ya.
0: Siapa itu?
2: Putri Bungsu ini dekat Bang Lukiman di
0: Teluk Bakau.
2: Iya. Yeah. Berapa kali masuk dia di Pro 1 itu. Lompat masuk dia.
0: Iya. Yeah.
2: Lah Mbak Putri Bungsu ya, semuanya baik. Salam sehat. Bahagia dan tak lepas. Salam mesra.
0: Baik, salam mesra. Terima kasih, salam mesra. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi untuk salam mesra ya, Bang Udin tetanggaku tadi. Di belakangnya Bang Udin, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang.
3: Iya. Masih ingat?
0: Enggak ingat sih. Sikit aja ingatnya. Karena ini ingat aja. Karena namanya udah ini udah dicatat aja di sini. Jadi mau enggak mau lah nih bacain nih Pak Demang nih. Yuda Winangun ya.
3: Ya enggak dibaca enggak apa-apa.
0: Yuda Winangun Pak Demang. Pak Demang lagi di rumah.
3: Iya, di rumah.
0: Bang Bayu apa kabar? Ya. Bang Bayu enggak pernah masuk. Bang Bayu bukan Bang Bayu, maksud saya Bang Bayu kan di sini ya. Ini apa?
3: Ya.
0: Bang Uya. Ya. Apa kabar
3: Anda
0: dia?
3: Di rumah. Alhamdulillah setiap hari ketemu kok.
0: Oh, alhamdulillah sehat ya. Cuman enggak pernah masuk lagi dia.
3: Ya, mungkin sibuk atau repot atau apa gitu.
0: Iya kali ya. Ngapain nanya juga repot-repot nanya-nanya ya. nanya Bang Uya tanya sendiri ngapain nanya sama Pak Demang ya?
3: Karinya
0: apa tuh Pak?
3: Lagi apa?
0: Saya.
3: Ya.
0: Ini lagi garuk-garuk kaki, Pak. Ada nyamuk.
3: Udah sehat sempurna.
0: Udah sehat sempurna. Aduh, udah
3: bisa saya lari-lari.
0: Udah saya sempurna paripurna saya, Pak.
3: Udah bisa lari-lari.
0: Udah bisa lah lari-lari. Bapak mau dikejar?
3: Enggak mungkin bisa.
0: Oh, enggak mungkin bisa ngejar Bapak. Ya iyalah, Bapak kakinya 6. Dua punya Bapak tambah lagi 4. Gimana saya mau ngejar?
3: Orang yang ngejar kaki sendalnya tinggi depan, ya mana bisa? Kan apa namanya? Jatuh kan karena sendal tinggi depan kan?
0: Iya, tingginya di depan, bukan di belakang tingginya. Ya tuh, gimana?
3: Makanya itu? Jatuh.
0: Mau jogging sama saya, Pak?
3: Enggak bisa jogging saya.
0: Jogging. Gak bisa lari, Bapak.
3: Gak bisa lari.
0: Ya udah, kita joggingnya jalan kaki aja, nanti jalan pelan-pelan ya.
3: Iya.
0: Pak, silakan Pak. Bapak mau lagu apa, Pak?
3: Lagunya yang nyanyi tetangganya Kak Rahma tuh.
0: Oh, tetangganya Kak Rahma. Siapa ya penyanyi dari sana, dari Padang ya?
3: Oh, Ari Johan.
0: Siapa, Pak?
3: Ernie Johan
0: itu lagu yang hits itu apa dia ya?
3: Teluk Bayur yang Teluk hit, paling hit.
0: Iya, Teluk Bayur. Bisa. Bapak mau Teluk Bayur?
3: Ya kalau boleh, bisa.
0: Teluk Bayur itu...
3: 80-an.
0: 80-an ya, Bapak?
3: Di bawah 80-an tak tahunnya tuh.
0: Oh, ntar kalau gitu kita cek dulu ya, Pak. Udah lama juga nih lagunya dulu. Nih. Oh, Ernie Johan, Teluk Bayur.
3: Ada.
0: Lagunya ada. Terus, tapi
3: tahunnya ada tulis.
0: Iya, rilis ulang nih 99 ya.
3: Ya yang anu aja lah ya, Ernie Johan, tapi yang terserah yang mana satu gitu. Ada ketemu? Belum?
0: Sebenarnya lagunya udah ketemu sih, Pak. Cuman kami tahunnya kami... Oh iya, lama banget, Pak. Tahun 60-an lagi.
3: Di bawah tahun 80-an.
0: Iya, udah tahun 67 nih lagunya, Pak. Yang lain boleh?
3: Ini aja, merantau aja.
0: Merantau dari siapa? Titik Sandora ya? Titik
3: Sandora,
0: okay.
3: Ya.
0: Oke, lanjut gas. Salah-salah buat siapa?
3: Buat Kak Rika. Yang lagi tugas.
0: Iya, Pak. Makasih, Bapak.
3: Semoga sehat selalu semuanya ya. Semua penyiar, semua pendengar. Semoga sehat selalu.
0: Amin, kita sehat-sehat ya. Terus?
3: Sembuhkan kakinya Kak Rika gitu loh.
0: Amin, udah sembuh kok, Pak, kaki saya, Pak.
3: Oh, udah, ya udah bisa lari-lari lah ya.
0: Udah, Pak, udah.
3: Ada yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama tadi itu
3: Prabu.
0: Mas Prabu. Yang kedua tadi Bang Gafar.
3: Oh, Bang Gafar, salam kenal. Ada Pak Bayu di Batu Lima ya. Ada Madani. Salam setetes kopi itu.
0: Salam setetes kopi.
3: Panen cabai diam-diam.
0: Tuh, jadi sakit kan tangannya?
3: Madani.
0: Sakit tangannya. Tangan Madani sakit.
3: Kirim cabai Pak Dani untuk Pak Demang juga nggak nolak gitu loh.
0: Tuh Pak Demang jangan dikirimin cabai Pak Dani, dia nggak nolak.
3: Kalau dikasih nggak nolak gitu.
0: Terus
3: ada Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ada Mbak Yusuf, ada Pak Matirwan, ada Ika. Kak Ika lama berapa hari Kak nggak dengar suara.
0: Siapa Kak Ika Jambi itu?
3: Entah radionya dirubung semut apa tak tahu, katanya kresek-kresek itu.
0: Oh, radionya ya.
3: Ada siapa lagi ya yang di NTT itu? Krispati. Ada Diona, ada Kak siapa lagi lupa nih.
0: Karahma.
3: Udah tua yang bukan tua ya. Mm-mm. Ada yang Kak Karika yang jualan di Tanjung Mojo itu siapa?
0: Itu Bang Jebat.
3: Yang jualan ini kafe di Tanjung Mojo ujung.
0: Bang Jebat?
3: Enggak tahu.
0: Bang Jebat.
3: Iya. Iya.
0: Iya.
3: Yang istrinya?
0: Istrinya tuh Gagadis.
3: Gagadis ya? Oh, mau ke sana mau minta kopi gitu loh.
0: Oh, dekat ya minta kopinya ke Tanjung Mojo ya?
3: Iya nggak apa-apa, kesana sambil main sambil ngintip-ngintip.
0: Bapak sering kesana ya?
3: Iya sering.
0: Oh pantas bapak sering nanya. Terus?
3: Terus kemudian untuk siapa lagi kak? Kak Deli, Kak Deli udah masuk udah tidur nih.
0: Kak Deli, ya.
3: Ada semua yang lagi dengar lah ya.
0: Baik, terima kasih ya Bapak.
3: Tanpa terkecuali, pokoknya nggak usah disinggol, pokoknya inget diingatan gitulah ya. Mm-mm. Karika.
0: Iya, makasih ya Bapak.
3: Ya, makasih, manggil aja, nggak nanya kok.
0: Udah.
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daman, terima kasih dari Yudo Winangun. Kita ke lagu ya, pendengar ya. Gresimon dulu nih, lihat air mata.

0: Ada lagi kata cinta dari Rati Perwasi tadi peringara pukul 21.57 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Yusuf.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Yusuf, pas Yusuf nelpon itu Yusuf, Karika lagi terima telepon yang kanan, terus juga berapa kali tadi lagu.
1: Oh, sekarang masih nunggu ya?
0: Enggak, udah gak nunggu lagi, barusan lagunya selesai, jadi Yusuf masih, Yusuf gak monitor.
1: Ini masih lagu kan?
0: Udah selesai lagunya.
1: Serius?
0: Serius, ini Yusuf udah masuk deh. Yusuf gak monitor.
1: Astagfirullahalazim.
0: Dirimu gak monitor.
1: Tadi dengar ini kan, dengar pakai era digital kan, mungkin dia ini kan, apa kayak
0: delay.
1: Delay, apa delay ya?
0: Delay. Gitu.
1: Oh iya, sehat kembali Kak ya?
0: Sehat, sehat, sehat. Yusuf sehat?
1: Alhamdulillah, hirobil alamin sehat.
0: Itu siapa sih yang bertiga tuh Yusuf, yang dipoto profilmu itu, adik-beradik ya? Lah, mati Yusufnya, teleponnya. Aduh, terputus Yusuf. Maaf Yusuf ya, putus sendiri Yusuf. Nanti coba aja lagi ya. Halo, selamat malam Roa Rindu.
2: Halo, yang lagi rindu-rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putri Merica, yang rindu-rindu apa kabar?
2: Alhamdulillah. Nunggu tanggal 9 aja.
0: Nunggu tanggal 9. Oh, kontrol lagi tanggal 9 ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Kontrolnya.
0: Iya. Sehat-sehat ya Kak Putri Merica. Insya Allah saya juga sehat Kak Putri Merica. Silakan Kak Putri Merica, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Cintaku Tak Pernah Berubah.
0: Cintaku Tak Pernah Berubah, itu dari Ani Carrera ya?
2: Iya.
0: Ih, udah lama kali lah tak ada minta lagu itu.
2: Iya, makanya pingin dengar.
0: Iya, dulu kan kita sering mutar lagu itu ya. Ya, kok pada putus-putus ya masuk di ini di WA? Aduh, tadi Yusuf putus. Kak Putri Merica juga putus. Halo? Kenapa pada putus-putus ya? Halo?
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Sama mama, Mbak.
0: Sama mama muda.
3: Mama tua.
0: Mama muda tapi namanya mama muda. Mama muda sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain nih malam hari ini?
3: Ini dari tadi udah golek-golek aja lah, cuman belum merem.
0: Nah, golek-golek aja, belum merem ya.
3: Iya, sambil dengerin nih lagi ngantri lah nelpon. Alhamdulillah nih dapat masuk.
0: Aduh, kalau udah masuk itu udah bisa ini ya, udah bisa merem lah ya.
3: Udah bisa lah nanti sambil nunggu kan lagu-lagu kan.
0: Iya, kalau nggak bisa masuk bawaannya nggak bisa tidur ya.
3: Kalau nggak bisa masuk, aduh ini kenapa ya, aduh gitulah.
0: Sama muda nih bisa aja. Mau request lagu apa?
3: Lagunya ini aja, mulanya biasa saja ya.
0: Ini dari siapa tuh?
3: Meriam Belina atau
0: iya,
3: salah?
0: Iya, Meriam Belina, mulanya biasa aja. Salam-salam buat siapa, Mama Muda?
3: Salam-salamnya buat tadi yang barusan masuk ya, yang terputus-terputus tuh ada Yusuf, terus ada Kak Putih Merica ya.
0: Iya, kenapa gitu? Begitu putus gitu ada lagi yang masuk, begitu putus ada lagi yang masuk. Nih Mama Muda nih, panjang nih.
3: Ini jangan putus dulu lah.
0: Ya. Buat siapa lagi salamnya?
3: Buat Bang Udin udah masuk belum?
0: Bang Udin udah masuk. Dia bilang dia udah pernah ketemu dengan Mama Muda waktu itu di Balai Rejo. tempat siapa
3: iya,
0: waktu itu?
3: Iya, ketemu dia tuh pas di Mansur kemarin.
0: Oh, di Mansur. Di Mansur ya ketemu sama dia ya. Oh.
3: Iya. Heeh. Terus buat Bang Bayu, buat Bang Ali gole-gole. Satu. Terus buat Mak Rika udah masuk belum?
0: Belum.
3: Buat Mak Rika juga, buat Kak Wir, buat Kak Dang Merdu, buat Mak Berlian juga. Terus buat Kak Deli.
0: Ya.
3: Buat semua-semua lah yang masuk di sini, karena Mamut belum banyak kenal kan, jadi salam kenal dari Mamut.
0: Ya,
3: Buat
0: Mamut.
3: Mbak, makasih. Selamat tugas, sampai selesai. Baliknya hati-hati. Tunggu lagunya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamut tadi, mama muda dari Balai Rejo Bintan ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Iya, selamat malam Mbak Rika.
0: Sama-sama, selamat malam juga. Dengan siapa nih Mbak Rika di sana?
4: Iya, saya di sini dengan Tajudin, Mbak Rika.
0: Oh, ini yang namanya Tajudin.
4: Iya.
0: Mbak Rika dengerin aja orang salamin Tajudin. Tajudin kok nggak pernah masuk sama diriku.
4: Mbak Rika, ya. Akhirnya malam ini aku kan stop.
0: Udah cukup
4: Kok mau
0: umur
4: berani
0: mau
4: aja
0: masuk
4: sih?
0: Ruang rindu?
4: Bukan, belum berani aja misalnya sama Mbak Rika.
0: Oh, belum berani sama Mbak Rika. Udah cukup umur belum masuk ruang rindu?
4: Udah.
0: Udah punya KTP?
4: Udah.
0: Suaranya kayak anak-anak deh.
4: Umurku 29 tahun, Mbak
0: Oh,
4: Rika.
0: 29 tahun. Berapa tahun lagi tuh 29 tahunnya?
4: Sekarang 29.
0: Udah beneran ya?
4: Beneran.
0: Suaranya masih kayak SMA loh, Tajudin.
4: Enggak, 29 tahun, Mbak Rika.
0: Udah 29 tahun ya. Oke.
4: Okay. Sama Mbak Rika.
0: Di mana dirimu tinggalnya?
4: Diriku di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, jauh sekali Sulawesi Utara. Kirain orang Tanjung Pinang tadi.
4: Enggak dong, aku di Sulawesi. Ara ya pengennya sih Tanjung Pinang biar dekat sama radio bisa ke studio nanti.
0: Wih, ke studio dia.
4: Kita pengen ketemu Rika secara langsung.
0: Catat ya siapa yang masuk. Tajudin, Tajudin. Kayak suara anak-anak. Silakan Tajudin, Tajudin mau minta lagu nggak?
4: Ya. Sebelum ke lagu di
0: apa?
4: Itu dulu ya. Ini baru kali ini seumur hidup aku penyiar yang bilang suara aku kayak anak-anak.
0: Oh iya beneran.
4: Marika pertama kali beneran.
0: Ih, Marika nggak peres loh beneran. Jadi makanya tadi Marika ketawa tadi udah cukup umur belum masuk ini masuk apa masuk
4: iya.
0: Masuk ruang rindu.

0: di tempat apa, apa gabungnya di medsos gitu-gitu aku mikirnya kan. Silakan deh, adik mau request lagu apa?
1: Iya, adik request itu ya kak
0: Apa
1: ya,
0: tuh?
1: Indonesia kan ya ini ya.
0: Benar, 80-90.
1: Oh iya, kalau lagu semangat bisa nggak? Masih bisa nggak ya?
0: Lagu semangat boleh aja sih, mau lagu apa?
1: Anak sekolah.
0: Oh, anak sekolah. Anak sekolah. Salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat,
0: Krisyo ya.
1: Iya, buat Mamut tadi ya. Terus siapa ya, banyak sih ya pendengarnya Pro Satu Tanjung Pinang ini. Kalau disebutin kayaknya nggak cukup waktu. Dikit aja deh Pak Umar, Mbak Kelil, terus siapa lagi? Mas Prabu. Mas Prabu lucu tuh meskipun itu nggak kenal. Siapa lagi ya? Semuanya deh. Banyak kan pendengarnya, jadi buat kru-krunya juga deh.
0: Oke, makasih ya Tajudin ya.
1: Ya sama-sama buat Mbak Rikanya, salam kenal. Sampai ketemu lagi hari apa ya? Aku hitung dulu sebentar, hari Jumat ya.
0: Ih, udah tahu deh ya rotasi penyiarnya ya. Empat apa? 4 hari siaran, 1 hari libur, hari kelimanya pasti malam.
1: Iya benar. Kalau nggak ada perubahan, kadang-kadang ada perubahan.
0: Perubahan itu karena tukar, karena ceng. Makasih ya Tajudin ya.
1: Iya sama-sama Mbak Rika.
0: Sama-sama. Yuk. Nah, terima kasih Tajudin dari Sulawesi Utara, dari Minahasa. Suaranya imut kayak anak sekolah ya. Halo, selamat malam Kak Putri Merica.
2: Iya, ngapa tadi Kak Rika keputus?
0: Nggak tahu, udah tuh sebelum kakak coba masuk lagi, tadi Yusuf juga coba masuk, cuman aku belum pencet. Belum ditekan kan, baru mau ditekan, putusnya si Yusuf.
2: Iya, tapi alhamdulillah lagu udah dapat diminta, cuma belum sempat salam.
0: Iya. Lucu Putri Merica dengan Yusuf
2: yang
0: berdua.
2: Bisa kan lagunya Kak Rika?
0: Bisa, lagunya apa tadi ya? Lupa Mbak Rika tadi. Cinta apa tadi?
2: Ya, salam pertama Mbak Rika.
0: Ani Carrera tadi ya?
2: Hah?
0: Tadi Ani Carrera bukan?
2: Iya, cintaku tak akan pernah berubah.
0: Oke, lanjut. Salam buat siapa?
2: Salam pertama Mbak Kak Rika, selamat malam Mbak Bunda. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin kakakku.
2: Banyak umur dan murah rezekinya. Iya. Lagi pilih. Tadi buat anak kami, Nanda kami Yusuf. Sama-sama kita foto ya Yusuf sama Bunda.
0: Iya, berdua tuh.
2: Buat Mama Muda tadi makasih segalanya, buat Tajudin tadi.
0: Ya kan putus lagi. Kenapa ya? Kak Putri Merica sama Yusuf nih sama-sama putus nih, putus lagi nyambung lagi. Kak Putri Merica, ini apa ini? Apa paket kakak ini udah ngap-ngapan ya?
2: Enggak, WiFi nih lari-lari.
0: Oh WiFi-nya lari-lari. Ya Allah.
2: Lagi di kamar.
0: Kirain ini mungkin paketnya kali udah ngap-ngapan nih kan.
2: Tak pernah beli paket. Lanjutlah salamnya ya.
0: Buat siapa?
2: Buat Bang Muda salam mesra, buat Pak Umar juga, tadi buat Pak Demang.
0: Tajudin tadi barusan.
2: Ya,
0: barusan itu ada Tajudin tuh dari Sulawesi Utara. Tajudin barusan Sulawesi Utara. Ya, ya Allah, subhanallah. Ya Allah, sabar, sabar ya Kak Putri Merca. Sekali lagi putus, udah. Halo.
2: Tapi WiFi-nya ada, apa ya gitu ya?
0: Nggak tahu.
2: Ayo lanjutlah, Mbak Oma, Sulami, Mbak Sehat, Ibu Ani, Bunda Yeni juga, Kak Damerdu. Ini, apa ngebut?
0: Iya.
2: Kak Zarina, adanya Mas Prabu. Dari pertama sampai terakhir lah di segel semua. Ada juga ini, Menyunaidi di Johor Baru, udah lama tak dengar ya.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan dia dengar ya malam ini.
0: Tak tahu.
2: Ini malah kita sumbat hidungnya.
0: Kasih ya.
2: Buat Undi Rahmah, maaf ya, mungkin segel mohon maaf ya, lagi mampat juga. Oke Kak Rika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh Kak Putri Merica. Berapa kali putus tadi diriku, gak ngitung tadi dirimu ya. 6 kali putus tadi ya. Oke Kak Putri Merica, terima kasih. Di belakangnya Kak Putri Merica, kita terima lagi penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Buat lagu. Masalah pula kalau lidah tersuyo.
1: Memori lewat lagu ya Aida ya. Aida apa kabar Aida?
0: Alhamdulillah sehat juga lah Kak Rika.
1: Alhamdulillah. Kok kayak gitu jawabannya
0: juga,
1: sehat?
0: Juga ujung-ujungnya.
1: Belum di ujung kita.
0: Belum
1: masih
0: belum
1: lama,
0: ya.
1: Masih lama kita masih gitu. 50 menit lagi Aida.
0: Iyalah, syukurlah dapat lagu kan.
1: Dapat dong lagunya apa Aida?
0: Lagunya dari apa ya? Mama aku ingin pulang boleh dari Nike.
1: Boleh, boleh lagunya itu. Sepi aja di sana kayak enggak ada suara.
0: Enggak ada, ini udah tidur nih.
1: Iya ya, yang masuk di WA kok pada putus-putus ya? Halo, Aida.
0: Apa? Putus lagi.
1: Enggak tahu mereka juga.
0: Ya Allah, putus memang ya kata Kak Merica juga ya.
1: Iya.
0: Ini Aida pakai-pakai loh. Tak pakai wifi, wifi dah lama enggak diperbaikin. Orang bilang tanggal 12 nanti ke dalam berapa. Dari Batamnya datang.
1: Iya ya, kok
0: ini
1: putus-putus
0: pakai-pakai
1: putus, ya?
0: Biasa aja lah.
1: Ya udah, yuk.
0: Salam buat buat iyalah buat Kak Merica tadi ya. Semoga sehat selalu ya Kak ya. Sian pula nengok kakak yang saran tadi itu mampet memang tengoknya.
1: 6 kali putus kayaknya dia tadi. Dirimu udah 2 kali ya. Terus
0: mungkin jaringan. Rika juga lah sama mana sama petugas. Semoga sehat selalu ya kak ya.
1: Makasih.
0: Buatnya yang sebelumnya kak Merica tadi itu salam kenal.
1: Tadi Yusuf juga putus-putus.
0: Buatnya apa ya mak
1: Merica
0: juga. Oh
1: dapat salam
0: juga.
1: Nih dari Kak Putri Merica. Salam buat Aida.
0: Iya. Makasih juga lah salam balik. Semoga sehat lagi kita. Salam kak ya. Buat.
1: Ya. Aida, mohon maaf ya Aida ya. Udah 3 kali putus ya Aida ya. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke lagu aja kalau gitu ya. Baik, kita putarkan lagu kita selanjutnya dari siapa lagi nih? Sugiyarti, judul lagunya Di Sini Aku Menanti.

0: Oke, sahabat Karib dari Nia dan Niyati tadi pendengar, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan di 27100 juga di 0811778930, program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Pak Kumis apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana pula yang di sana?
0: Sehat juga Pak Kumis, lagi musim apa nih di Pancurlingga?
1: Di Pancurlingga?
0: Lagi ada musim apa Pak?
1: Musim panas.
0: Musim panas, emang gak ada hujan di sana?
1: Kemarin Mbak ada 2 hari.
0: Ada dong berarti hujan ya.
1: Nah, okay. Sekarang panas lagi.
0: Sama si Pak Hari ini kayaknya gerah apa tuh?
1: Tapi kalau di Tanjung Pinang hujan terus ya?
0: Sekarang sering hujan alhamdulillah Pak.
1: Di Lingga 2 hari, 2 hari atau 3 hari gitu ya?
0: Udah tuh nggak ada hujan-hujan
1: udah
0: lagi.
1: Udah tuh panas, kembali panas lagi.
0: Oh gitu, pindah dong Pak ke Tanjung Pinang Pak. Pindah Tanjung Pinang biar sering dapat hujan.
1: Jadi kalau Pak Kumis air masih aman.
0: Ah gitu. Berarti Kumis Bapak juga masih aman dong. Sana air aman.
1: Masih aman.
0: Oh iya ya. Oke.
1: Jadi kenapa sering putus terus ya?
0: Tak tahu kenapa Pak. Yang kena itu tadi Putri Merica, Aida, Yusuf. Gitu. Tadi Mak Dani sama Pak Demang tuh masuknya di WA juga, nggak apa-apa, nggak putus.
1: Mudah-mudahan Pak Kumis tak putus lah ya.
0: Ya Pak Kumis nggak putus nih. Pokoknya selagi Kumis Bapak masih ada di situ Pak, Insya Allah Pak.
1: Insya Allah.
0: Jalannya lancar Pak.
1: Minta lagu dulu Mbak Rika. Lagunya
0: apa?
1: Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu buat siapa Pak? Siapa penyanyi itu? Nani Sugianto ya.
1: Telepon Nani Rindu. Sugianto. Iya. Buat yang lagi rindu-rindu lah.
0: Oh iya, Kak Putri Merca gitu. Telepon Rindu. Buat yang lagi rindu-rindu. Telepon Rindu.
1: Orang Batam sudah gabung belum?
0: Orang Batam itu yang agak-agak agak-agak lucu. Mas Prabu.
1: Mas Prabu, Sarina ada gabung belum?
0: Kak Sarina belum gabung. Kalau Mas Prabu tuh nomor 1 dia gabung.
1: Oh gitu ya?
0: Lucu dia.
1: Siapa memang lagi? Kalau Mas Prabu di Batam pun gitu juga. Di mana gabung gitulah kalau Mas Prabu kan.
0: Iya, enak dia humoris. Mau siapa lagi salamnya?
1: Salam pertama buat Rika lah. Belum salam-salam lagi kan?
0: Udah tadi udah kena 2 tuh orang Batam. Dengan Rika belum.
1: Buat Mbak Rika lah yang lagi tugas ya.
0: Iya makasih Mak. Mas pula Bang. Bang Kumis.
1: Ada Tajudin tadi ya. Ada Putri Merica juga. Aida Lestari di Karas ya. Siapa lagi? Dang Merdu udah gabung belum?
0: Belum.
1: Mungkin lagi tidur nih Dang Merdu. Nanti dia bangun yang ucu ya. Bang Udin Salam Sejahtera. Pak Umar. Mak Dani juga ya, Oma Solami, ada juga Mak Cikma, buat semua lah Mbak yeah. Rika ya.
0: Makasih Pak Kumis.
1: Lagunya ditunggu ya Mbak Rika ya.
0: Oke, nanti puterin ya.
1: Pulang hati-hati Mbak Rika, okay. Nanti kan jatuh lagi, selio lagi.
0: Itu karena saya pakai heels Pak, sendal saya tingginya di depan, kata Pak Demang tadi.
1: Tapi ada yang jemput kan?
0: Insya Allah Pak, makasih ya.
1: Oke lah Mbak Rika ya.
0: Sama-sama.
1: Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Kumis. Terima kasih dari Pancurlingga tadi ya. Di belakangnya Pak Kumis, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam juga Pak Umar. Pak Umar ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat
2: ruang
0: ya.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, memori lewat lagu.
2: Tadi putus-putus ya.
0: Putus-putus ini barusan nanti. Ini ada Yusuf nih di WA nih. Cuma Rika belum terima. Takutnya diterima nanti putus lagi.
2: Minta lagu dari Susoyo. Layar tancap.
0: Layar tancap ya. Buat siapa lagunya, Bapak?
2: Nah, ini agak ngebis sedikit lah. Ini nampaknya telepon rindu. Jangan sedih aja kan. Nah, kita minta lagunya lah. Agak ngebis sedikit.
0: Layar tancap dari Nomo Koeswoyo. Buat siapa, Pak, lagunya, Pak?
2: Nah, buat pertama dan utama untuk Rima Erika. Pertiwi baliknya hati-hati, semoga panjang umur-umur rezeki.
0: Amin.
2: Rumah tangganya selanggam-langgamnya ya, sampai anak cucu ya.
0: Baik, Bapak juga terus.
2: Ya, tadi yang masuk tadi pertama Prabu ya.
0: Betul.
2: Prabu Bangkit, sampai Pak Kumis tadi ya. Masuk Putri Merica, Dang Merdu, semuanya Mak Rosi. Kalau Alip bilang, kalau Ilik bilang ke pembalap. Jangan tukar-tukar nama orang, Lek.
0: Enggak, maksudnya pembalap tuh ini, maksud Ile itu, karena pernah apa istilahnya, Pak ya, penerbahan di jalan, Pak, pernah jatuh gitu. Istilahnya gitu.
2: Jadi Tajudin tadi ya, Edomen Kalimantan, Sulawesi, Tajudin, semua orang Sulawesi lah, ada tuh Kabreda Palu. Nona di Manado, Biona di Flores, semualah orang-orang dari Sabang sampai Merauke aja lah. Kalau kita bilang satu persatu nanti bingung kan?
0: Iya, Pak. Makasih ya, Bapak. Ya,
2: pertama kali Rikanya balik hati-hati ya. Yang Ucu masuk, yang Ucu udah pergi, udah pernah pergi rumah yang Ucu?
0: Belum.
2: Rika?
0: Belum.
2: Belum.
0: Ardian yang udah pernah pergi sama Kak Erita.
2: Katanya kalau kita pergi ke rumah dia tuh semua dikeluarkan di apa yang ada katanya.
0: Waduh.
2: Iya, makanan-makanan masa Islam.
0: Oh, makanan. Kira semua yang ada di rumah dikeluarin semua.
2: Nah, semua yang ada makan-makanan tuh kalau dia bikin dia kan rajin tuh.
0: Iya.
2: Makan-makanan, masak asam pedas, ikan hiu apa dia. Karena saya tak terus terang aja yang lucu, tak makan saya ikan hiu tuh.
0: Ikan hiu ya.
2: Ikan pari dia kalau dia dibakar dulu baru digulai, enak tuh Rika.
0: Oh, Bapak pari makan pula?
2: Pari itu kalau Pak Omar kalau digoreng gitu ya, digulai gitu Pak Omar tak mau.
0: Jadi dibakar?
2: Bakar dulu kering-kering, udah kering baru bikin sambal apa gulai pekat. Baru enak, pedas-pedas kan. Baru enak pari itu. Kalau digoreng gitu, digulai gitu ya tak makan. Yalah ya.
0: Makasih ya, Bapak.
2: Semua ya, nanti kapan-kapan kita pergi rumah yang lucu ya.
0: Insya Allah, Pak. Terima kasih ya.
2: Iya, Rika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Umar.
2: Wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Terima kasih tadi ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yusuf. Maaf, Yusuf. Putus-putus terus. Yusuf dengan Kak Putri.
3: Kenapa ya, malam ini ya?
0: Tapi yang kena itu nggak semuanya.
3: Begitu ya?
0: Tadi Pak Kumis masuk nggak apa-apa, Mama Muda nggak apa-apa, Pak Demang nggak apa-apa, itu pada masuk di WA juga. Cuman Yusuf dengan Kak Putri Merica dengan Aida yang kena ya, bertiga ya. Ya Allah.
3: Iyalah, semoga cepat membaik frekuensinya,
0: atau
3: salurannya.
0: Iya. Cobaan ini ya. Cobaan. Sabar. Menguji kesabaran kita ya Yusuf. Ya udah Yusuf, silakan Yusuf. Salam-salamnya buat siapa? Yusuf tadi belum minta lagu ya?
3: Lagunya masih bisa enggak ya?
0: Bisa aja sih kalau Karika kalau mau nunggu ya, tapi kan sampai malam nih lagunya.
3: Lagu dari Mayang Sari aja Kak kalau bisa.
0: Boleh, Mayang Sari yang mana?
3: Yang Lukisan Jiwa.
0: Lukisan Jiwa. Silakan Dek, salam-salam buat siapa?
3: Saya salamnya dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir aja, Mbak Rika. Buat yang udah salam tadi, ada Bunda Putri Marica ya. Buat Mama Muda, Mamut ya.
0: Mamut, Mama Muda.
3: Ya, Mama Muda buat Pak Umar, buat Mas Prabu di Batam, buat Kak Sarina, Teh Dinda di Bogor, buat Kak Dang Merdu sama keluarga. Buat Kak Deli, Kak Berlian, buat Eyang Ucu di Tembeling semoga sehat. Mama Rika di Pulau Ladi ya.
0: Betul.
3: Buat semua penelpon, ada Bang Udin juga, ada Bang Lukman, buat Ilek semuanya. Dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir Mbak Rika.
0: Makasih ya.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yusuf. Luar biasa Yusuf ya. Coba terus ya Yusuf ya. Akhirnya gak putus lagi nih yang terakhir tadi nih. Baik, kita ke lagu ya pendengar. Permintaan Yusuf tadi, Lukisan Jiwa ya dari Mayang Sari. Kalika putarkan dulu lagu apa dulu nih yang udah ngantri nih di sini. Betarius Nata ya, Tetes Hujan di Bulan April.

0: Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir ya pendengar ya, di acara malam hari ini, Ruang Rindu, edisi hari Minggu ya, tanggal 4 Oktober tahun 2026. Silakan yang akan masuk lagi yang bergabung nih di malam hari ini di acara Ruang Rindu, 2710 juga di 0811 77 89 830. Oke, Karika, kok lagu Pak Umar yang diputar duluan tadi ya. Oke, Kak Putri Merica, karena lagunya ngebeat Kak. Karena lagunya ngebeat jadi Karika duluan kan aja ya. Baik, Pak Demang, terima kasih lagunya sudah diputar. Roma Sulami juga sama-sama. Kak Putri Merica, katanya salam untuk Pak Kumis ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Halo, Rindu. Selamat malam. Dengan siapa ini di sana?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru ada 10 nak gabung.
1: Ada 10. Ada yang 5.000.
0: Ai, 5.000 pula dah turun harga. 10.000 tak ada. 5.000 dapat apa?
1: Dapat kue.
0: Dapat kue. Ya, kue masih kue. Ada. Kue gorengan masih ada yang 1.000.
1: Masih ada kan?
0: Masih ada. Gorengan tak jauh dari RRI ini memang 1.001.
1: Nah, tak boleh mahal nanti tak ada orang beli kan.
0: Oh, walaupun kecil-kecil eh. Satu kali ngap aja habis. Bang Iman.
1: Kau nak makan gorengan eh?
0: Itulah
1: kau bang. lagu apa malam ni kan?
0: Kita lagu nostalgia boleh?
1: Boleh.
0: Silakan lagu apa ni Bang Iman?
1: Lagu nostalgia tu kan ini lagu ni je lah.
0: Lagu siapa?
1: Nasibku nanti pun lagu apa tu?
0: Dari siapa tu eh? Nasibku.
1: Nasibku. Bukan nasi. Lagu itu enggak ada deh. Mungkin tahun berapa tak tahu lah tu kan. Tapi nostalgia kan.
0: Iya, Isugianto itu. Mau lagu itu.
1: Berdala yanten saja lah.
0: Oke, lagu itu aja. Ih, masih semangat betul belum ngantuk eh?
1: Belum.
0: Ah, lama betul tidur.
1: Lama kan tidur kan, nungguin ngarikannya kan.
0: Jam berapa tidur?
1: Ya siang 11, siang 11 setengah gitu kan.
0: Oh pagi, bangun pagi.
1: Bangun pagi juga, kadang-kadang kalau ada juga jam 7-8. Biasalah.
0: Kesiangan juga ya.
1: Kadang-kadang jam 8, tentu jam 7, jam 6, jam 4 gitu kan.
0: Iya tergantung keperluan lah ya.
1: Iya, tergantung kamu ada kegiatan pagi.
0: Pagi, kalau tak ada kegiatan ya malas-malasan aja Bang Iman ya.
1: Betul.
0: Silakan Bang Iman, salam-salam buat siapa?
1: Pertama-tama buat Rika
0: ya. Makasih ya.
1: Iya. Terus kita salam dari Pak Kumis dulu ya. Pak Kumis kita di Dinga. Eka juga di Jambi sana. Mudah-mudahan monitor ya.
0: Iya.
1: Ada Kak Brian kita juga, ada Mama kita juga, ada Kak Dia, sedangnya Ucu, Bang Udin, Bang Awang, Kak Dangwedu, ada Pak Pamzah deh, Pak Pamzah di Jambi kan?
0: Betul Pak Pamzah.
1: Mas Prabu, ada Putri Marica eh. Buku kasih Arina, bukannya buat semua lah eh.
0: Oke, okay, makasih ya.
1: Makasih Pak Rika yang lagi tugas, sama tugas eh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sama-sama Bang Iman.
1: Ini salam pertama ini Kak Jamila lupa di penyalai.
0: Oh iya.
1: Buat semula yang belum masuk yang akan masuk mungkin dah hampir-hampir pengunjung nih guys.
0: Udah sesi yang terakhir Bang.
1: Terakhir oke lah. Pak Ika yang juga selamat kalau pulang nanti selamat sampai rumah eh. Amin. Oke, makasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman, terima kasih tanya batu kundur tadi. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat kali putus.
0: Kakak putus-putus juga emangnya? Nah,
2: aku udah bukan ini Iman masuk, aku nyambung-nyambung putus.
0: Oh, karena Iman tadi masuknya di WA. Gak putus pula Bang Iman tadi. Yang itu tadi putus tuh bertiga tuh.
2: aku masuk dari nak berlian putus, Pak Demam masuk aku putus lagi. Tak diangkat. Tolonglah diangkat, no, kalau bisa ditelepon. Kalau aku enggak masalah, mau satu jam nunggu pun enggak masalah. Putus aku banyak.
0: Kelamaan nanti.
2: Enggak masalah.
0: Diriku angkatnya kalau udah di ujung-ujung tuh baru angkat, kasihan.
2: Dengerin Kak Rika.
0: Iya, dengerin nih.
2: Aku sama kawan-kawan yang ada satu jam. 40 menit ketungguin, tidak akan dia.
0: Oh, kebangetan itu, Kak.
2: Enggak. Karena memang ada aku bilang, walaupun kamu baca berita, kamu lagi ngobrol, biarin aja, kan kamu gak terima telepon.
0: Ya ampun, kasihan itu namanya, kelamaan.
2: Bukan,
0: itu.
2: Bukan, enggak, memang sudah ketiga, kalau ketiga gitu. Gitu dia. Dia kan ada anunya, ada waktunya juga, durasinya ada. Kalau ini kan kita tiga, okay. Jadi yang saya ngobrol bisa diangkat, jadi bisa kita masuk. Kalau enggak gitu, enggak bisa masuk loh.
0: Ya udah, nanti aku angkat lah, lama-lama lah.
2: Iya,
0: jangan marah nanti habis pulsa nanti.
2: Allah, enggak masalah. Yang penting kalau sudah angkat di 27100 itu tuh kan borong pakai paket.
0: Iya, oh pakai paket ya.
2: Kalau pulsa gitu ya, aduh, 1 menit udah selesai itu.
0: Iya, kalau WA kan dia memang ada WiFi kan mereka.
2: WA malas. Aku WA tuh kalau lagi darurat nih 27100 enggak bisa masuk, nah baru aku pakai WA. Aku tak masuk kemana-mana lo, nunggu tadi tumben aku tak kemana-mana lo, tau tak?
0: Ya jangan kemana-mana, di sini aja lah.
2: Pada mana mau kemana? Nunggu di sini aja susah masuk. Tapi hari ini aku nunggu lo, aku tak kemana-mana dari tadi.
0: Pak Demang dari tadi masuk, Kak Deli udah selesai baru masuk.
2: Itu lah.
0: Lagu apa, Kak?
2: Apanya itu?
0: Kak, salam nih. Pak Demang pula, Pak Kumis.
2: Oh iya, salam.
0: Pak Kumis tadi katanya salam buat Iman, salam juga untuk Kak Delima.
2: Iya, assalamualaikum. Ini lagunya ini, apa judulnya itu yang Selalu Cinta ya?
0: Ya, macam mana lagunya?
2: Tunggu lagunya. Aduh, tadi udah aku ingat, tadi lupa lagi loh tadi itu. Poppy Mercury aja lah naikkan.
0: Poppy Mercury, Kak.
2: Udah naik ya?
0: Belum
2: kan. Waktu yang bicara.
0: Waktu yang bicara. Buat siapa lagunya, Kak?
2: Okay, selamat untuk Rika. Udah tadi kudengarin lagu suaranya merdu kali dari awal.
0: Emang suaranya begitu aja.
2: Ya lain. bulan muda ya. Aku udah tadi dengerin loh, dengerin, ngantuk dengerin juga. Ya rasa semangat lah ya, sehat selalu.
0: Iya.
2: Bisa selalu pulang hati-hati.
0: Ya.
2: Balik sendiri lah nanti?
0: Enggak lah.
2: Oh, dah sebelah di sebelah.
0: Enggak, motor sebelah. Masing-masing. Kejauhan, kalau dia ngantar aku sampai sini kejauhan dari rumah, Kak. Rumahku jauh, Kak.
2: Jadi balik sendiri ya?
0: Tapi dia nunggu, nanti nungguin, ada tempat kita bertemu.
2: Iya.
0: Ya. Tempat kita bertemu.
2: kayak jumpa di persimpangan gitu lah ya.
0: Kayak ini, lagunya Tommy J. Pisah, di batas kota ini gitu.
2: Tadi lagu itu tak ada naik lo tadi ya?
0: Tak ada yang mau minta.
2: Naik kan nanti jam 11 lo lagu itu.
0: Ini cuy, lagu banyak ngantri sayang.
2: Oke, pokoknya lagu gue naik ini.
0: Iya, pasti naik sih sebenarnya.
2: Oke, lah salam yang sudah masuk dari awal. Dari awal udah banyak tuh pendengar itu.
0: Banyak kali ini.
2: Mana-mana, iya. Dari Bang Gafar juga, dari Mas Prabu tadi tuh. Ada Mahmud, Mas Ima, Putri Bungsu, Putri Cikole, Putri India, Putri Koso.
0: Jadi suara kakak makin hilang terus.
2: Ya udah sangat hati-hati. Ayah salam aja lah tadi sama Mbak Dani sakit ya.
0: Udah sembuh dia. Dia kan terapi katanya.
2: Iya. Nah kalau kena urat ketipit harus cepat-cepat itu biar dia cepat sehat.
0: Iya, syukurnya itu ada ini. Ada orang datang dari Lingga katanya. Buka praktek terapi di sekitar rumah dia.
2: Bagus lah ya, memang jodohnya juga lah, langsung dapat ditangani lah ya.
0: Enggak jauh juga sih, terus?
2: Iya, sehat juga lah ya, Mak Dani ya, Bu Cinta juga lah ya. Oh, Putri Merica, sehat selalu. Kamu tidak sehat, Kang Bayu. Semuanya aku tunggu aja. Kita tunggu lagunya.
0: Iya, Kak. Nanti diputar lagunya ya. Jangan tidur ya.
2: Enggak. Nanti di sekolah jam 12. Tengoklah. Kalau ada bunyi, berarti aku tuh.
0: Enggak bunyi, jadi kedip-kedip aja.
2: Oke, okay, thank you lah ya.
0: Makasih ya.
2: Oke, okay, ya. Ayo, ya, sama-sama ya.
0: Yuk.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Aduh Kak Deli, terima kasih Kak Deli dari Batu 5 tadi penyiar ya. Oke, baik, terima kasih tentunya untuk semua yang udah gabung ya di malam hari ini dalam program Ruang Rindu edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Barika mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata tadi yang kurang berkenan ya penyiar. Dan penyiar di sini Barika sudah punya lagu-lagu yang ngantri ya. Barika bakal putarkan. Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya. Oh ada satu penelpon lagi ya. Ya udah kita terima ini penelpon yang terakhir ya sayang ya. Halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam dua ini kasih.
0: Aduh dirimu pula ya masuk ya Allah. Dari mana kok baru gabung?
3: Tugas.
0: Oh ada tugas.
3: Doai.
0: Ya Allah jadi baru pulang.
3: Bukan, orang tuh di rumah lah tugasnya.
0: Oh, di rumah tugasnya. Udah selesai, udah pulang tamunya.
3: Udah,
0: Dari
3: jamnya sudah lewat.
0: Jadi, dirimu udah tadi gak monitor?
3: Enggak lah. Orang kalau rumah kawan, seperti itu rumah kawan kan, ini rumah sendiri, monitor lah.
0: Oh, tadi di mana sih? Orang kan datang ke rumah, berarti di rumahmu lah.
3: Yoan.
0: Aduh, putar radio juga lah, biar dia dengerin juga suaraku yang merdu nah. Ini.
3: Dia kan aku di kamar, aku itu bukan di kamar kan di ruang depan.
0: Oh iya di ruang depan ya, radionya di kamar ya, Ile ya.
3: Jadi okay. Ini radio dekat teras rusak, radionya. Radio dekat teras rumah rusak, radionya.
0: Oh, ini yang di kamar.
3: Aku masih ada di kamar, kalau di teras lagi rusak.
0: Oh. Oh, banyak ya radionya Le, di kamar beda, di teras beda ya?
3: Beda lah. Kalau yang terhari ya, rusak sama sekali, gak sebab sekali lagi ya. Ini lagu apa? Lagu manca ya?
0: Enggak, lagu Indonesia, nostalgia, Le.
3: Nostalgia ya, gak apa-apa.
0: Apa ya, Le?
3: Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi? Yang mana? Kayaknya udah deh tadi Rati Purwasi, kalau gak salah.
3: Kalau udah Rati Purwasi, pasal yang di hati lah.
0: Udah juga.
3: Bener ya?
0: Lagu Pance yang mana ya maunya? Ku cari jalan terbaik, walau hati menangis demi kau dan si buah hati. Yang pertama kali Tuhan izinkanlah kasih dan sayang
3: kali.
0: Masih ada
3: yang pertama kali
0: itu siapa Le?
3: Yang pertama kali aku naik per KRI dari gugus sama siapa? Siapa yang jamaah yang terima? Kau ingat nggak siapa?
0: Siapa?
3: Kamu lah, soalnya gue masuk RI, kamu terima. Soalnya gue bilang, Lek, jangan grogi, Lek, santai, Lek.
0: Masa sih, Lek? Kan dulu yang pertama Dinas Malang kan bukan diriku, Lek.
3: Kalau nah, pokoknya tahun 2025, bulan 6.
0: Oh, 2025. Baru berarti ya, Lek, gabung ya?
3: Gabung bersama lebih. Makanya, pertama kali aku nelfon sama kamu, itu kamu bilang, kamu manggil aku, apa nggak tahu ya? Yang gugu santai aja bilang kalau malam baru baru ya biasalah itu oh. Masuk lagi bisa stop kira-kira setengah bulan atau hampir setengah bulan lah main lagi nelfon lagi kamu lagi masuk terima
0: lancar oh ya Allah
3: itu yang dua kamu rutin masuk terus karena aku nelfon cuma kawan aku aku nelfon ngomong makanya itu dari bulan awal bulan 7 sampai Agustus tanggal 17 terakhir rumah kawan aku malam sama tanggal 18 malamnya baru di rumah sendiri sampai sekarang.
0: Ya Allah ingat ya dirimu ya Le ya.
3: Insyaallah ingat semua. Kayak tahun baru 2006 ketemu sama penyiar.
0: Siapa ya?
3: Iza.
0: Kak Iza.
3: Ketemu. Aku minta lagu apa? Dibilang apa? Aku minta lagu Bunga di Jalan kan? Dengar apa? Le, Bunga di Tengah Laut ada Le. Di Tengah Laut. Astagfirullahaladzim. Bunga di Jalan, aku bilang. Bukan Bunga di Tengah Laut. Terus aku ingat. aku bilang, kenapa lek aku tengok tengah laut ramai lek, ya ramai tahun baru.
0: Iya banyak bunga malam tahun baru.
3: Makanya jadi aku gak semua tuh.
0: Lek, lek ya luar biasa lek nih. Kita aja lupa leknya ingat ya. Sangka Karika kamu tuh udah lama gabung loh. Soalnya kan orang rata-rata nelpon salam buat ilek, salam buat ilek kayak orang lama gitu kan.
3: Kamu tahu enggak?
0: Apa?
3: Katakan aku orang baru, orang lama nih. Orang baru. Ya bakal siapa? Hmm. Saya bilang gitu, saya bilang gitu.
0: Siapa?
3: Putri Pondok.
0: Oh, Putri Pondok.
3: Ini bilang apa? Ini orang lama tuh, aku semua tahu macam dulunya penyanyi siapa di Justina, ini terima nih kan, itu penyanyi orang keluar, muda Jerry, hitam yang keluar, semua kita semua orang dulu. Akhirnya kata di pondok dia kurang lama.
0: Oh mungkin aku, dulu Ilek sering dengerin ya, tapi nggak gabung ya?
3: Aku lalu denger radio dulu udah lama.
0: Makanya tahu dengan Mbak Mini Triman. Kemarin Mbak Mini baca berita tuh menjelang hari radio.
3: Iya, aku main untuk Agwen kan, cara Agustus kan, tahu lawan RI.
0: September, September.
3: Iya. Aku cuma kalau penyanyi laki-laki aku lupa. Dulu ada penyanyi Pembinang, dia kalau orang pantun, kalau sedikit dia protes. Aku lupa namanya. Ada lah, penyanyi Pembinang lah. Dia kalau orang pantun, sesuai, dia protes. Tapi kalau dia pantun, kecah pantun dia. Aku tahu dulu, lupa namanya. Kayaknya aku tahu semua tiga. Cuma nih kalau kira-kira aku tak penting, aku tak ingat. Nanti kalau kira penting, perlu, aku ingat.
0: Dirimu catat, tidak? Ingat gitu aja ya.
3: Kamu udah tahu kan aku di mana kan?
0: Iya, Lek.
3: Kamu tahu deh.
0: Iya kan, Lek. Itu enggak usah deh.
3: Bilang aja enggak apa?
0: Enggak.
3: Bilang aja enggak apa?
0: Enggak ada apa-apa.
3: Bilang aja Wika. Aku kan aku udah tidak pada ada yang tahu nyata kan Erita kan?
0: Anakmu tuh di mana, Lek?
3: Di Jawa Tengah, Purworejo.
0: Di mana?
3: Purworejo, Jawa Tengah.
0: Oh, berarti enggak pernah ketemu. Udah berapa ya? Berapa tahun?
3: Pokoknya kalau pertama aku tinggalan aku, telepon. Dari tahun 2010, sampai sekarang 16 tahun. Gak pernah dengar suara lagi.
0: 16 tahun? Hah?
3: Dengar suara. Iya, 16 tahun.
0: Sekarang usianya berapa, Lek?
3: 22.
0: 22 tahun?
3: 22 tahun. Sekarang berapa tanggal? Tanggal 4, yang 5. 22 tahun, 6 hari.
0: 22 tahun, 6 hari usianya sekarang. Berarti kamu tuh gak pernah ketemu sama dia?
3: Pernah.
0: Terakhir ketemu tuh usia berapa?
3: Usia anak aku. Usia anak aku 3 tahun 9 bulan.
0: 3 tahun 6 bulan?
3: 9 bulan. 3 tahun 9 bulan, itu terakhir ketemu anak aku. Itu, sering telepon, hubungan, telepon lah. Itu tahun 2010, terus hubungan sama sekali, sampai sekarang.
0: Udah lama ya, Lek ya?
3: Aku udah tahu semuanya, masalah hubungan aku gimana. Nah, itu sama Allah. Yang penting, aku udah rezeki balik, aku semua masalahnya. Itu aja.
0: Oh, jadi anak juga gak pernah datang ke ini, ke Bintan ya?
3: Gak pernah, karena ini sama mana. Kalau dia berkata terikat aja di sana.
0: Apa?
3: Dia terikat.
0: Oh, terikat di sana.
3: Aku udah tahu semuanya, makanya kalau anak ngomongin tak mungkin kan. Karena kan ini kan,
0: ya udah, semoga nanti suatu hari bisa ketemu ya, Lek ya.
3: Allah,
0: itu satu-satunya ya, Lek ya.
3: Doa.
0: Oke.
3: Lagu. Tadi udah kan ingat Pance kan?
0: Udah, yang pertama kali tadi Pance Pondang.
3: Tadi kan aku terakhir kan?
0: Iya benar terakhir nih. Buat siapa lagunya?
3: Sekarang belum jam 11 kan?
0: Belum apa?
3: Belum jam 11.
0: Udah jam 11 lagi, 11.26 detik.
3: Iya detik.
0: Oh iya.
3: Terika, tadi aku buka HP, aku tengok jam 9, jam 10.48.
0: Iya, kita ngobrol terus nih, jalan terus dong waktunya.
3: Aku ngobrol laju tuh kayak speed.
0: Tuh tengok tuh 23.44 detik, entar lagi 23.1 menit.
3: Gak apalah kalau lembur.
0: Jamnya RRI kan, jamnya ada detiknya. Buat siapa ya, lagi itu. Salam? Buat siapa salamnya deh?
3: Semuanya lah, semuanya pendengar perhatu, kayak di NTT kan. Krispati, kenapa? Kan?
0: Kak, iya kak, Kanda Krispati itu melo dia nggak masuk, biasa dia masuk nih.
3: Mungkin nggak dapat lagi, belum nggak jebol mungkin.
0: Pak Demang, dek Pak Demang salam nih.
3: Salam beli Pak Demang.
0: Salam untuk Ilek, Pak Demang kemarin beli kopi Baraksa.
3: Di mana? Tuh. Di Kijang.
0: Di Kijang lah, di Tanjung Pinang mana ada Baraksa?
3: Iya lah, ada. Jam berapa? Kalau pak kalau aku, kayak aku pagi, jam dari jam 8, 9 sampai 11 aja, terlama. Kalau itu enggak ada. Jadi kalau nak ketemu, kalau ketemu bilang penjualnya, nanti usahakan.
0: Jam 8 sampai jam
3: lewat, ada aku ada di situ.
0: Jam 8 sampai jam 10 lewat tuh ada Ilek di situ. Jam lain dia enggak ada, tapi kalau mau ketemu kasih tahu aja.
3: Bilang aja menjualnya.
0: Oh, karena rumahnya Ilek tuh dekat dengan gedung LAM itu ya? Iya. Kan kamu sekarang bukan di gedung LAM ya, di Antam ya?
3: Di Antam, Relip itu, itu Antam kan? Relip itu Antam, lokasi Antam.
0: Iya, sekarang mangkalnya di mana, Baraksa?
3: Berarti situ lah, Relip, depan-depan LAM, kantor LAM.
0: Oh, masih di depan LAM katanya. Depan oh, iya.
3: Ya, nggak gini geser. Maksudnya di situ depannya, udah karena strategis, cantik.
0: Oke.
3: Kalau ketemu aku, pas pergi ke Baraksa, saya menjualnya. Nanti ini banyak ketemu Ilek, itu aja.
0: Ya, pantas nggak ketemu, karena Pak Demang perginya jam 4 sore.
3: Cuma lah, ketemu nih pas sore. Sedangkan kalau Pak Udin, sana, sore, siang lah, jam-jam 3 kurang, tanya sama Ilek. Apa itu diantara sama Jaki, sama aku, ketemu Udin.
0: Mbak?
3: Enggak, ketemu lah.
0: Udin mana?
3: Pak Udin, iya lah, bahasanya, iya lah itu.
0: Udin Salam Mesra?
3: Iya.
0: Oh, Pak Udin Salam Mesra udah ketemu sama Ilek?
3: Udah ke rumahku, Zaki.
0: Oh, Zaki yang bawa?
3: Nah, dia pas sampai di gelap, dia di grup barat berasa, ya kan? Itu di asar lah, itu nang ketemu Ilek. Pahal Zaki gitu kan, diantar gitu Ilek. Bapak ini ngomong Pak Ilek, anak rumahku.
0: Oh, Alhamdulillah udah ketemu ya?
3: Bapak Udin rumahku.
0: Iya.
3: Kalau Mbak Irita, ya ketemu di gerobak.
0: Oh iya Mbak ya, oke.
3: Okay. Mbak Irita datang, itu pas abis-abis jor, kata menjual berasa, udah beli Mbak, enggak saya ketemu Ilek. Kata-kata Irita kan, ketemu Ilek, aduh Ilek ini enggak ada, di rumah lah. Aduh, saya ketemu Ilek, Mbak siapa? Saya punya RI, langsung telepon sama dia.
0: Jadi gimana perasaan Ilek tuh? Ilek kan dulu katanya cita-cita, apa, kepengennya tuh datang ke RRI gitu kan? Pengen datang langsung ke RRI gitu, ketemu. Nah sekarang kan salah satu kan ke RRI udah ketemu nih. Jadi perasaan Ilek gimana?
3: Ya macam aku mikirnya, macam kalau ketemu semua yang sana kan, gitu aja.
0: Apa?
3: Kalau ketemu RRI ya, kalau sekarang RRI ketemu aku, kan kadang-kadang begini kan.
0: Ya kenapa?
3: Kan Madani udah bilang mangkal dulunya.
0: Hah?
3: Madani pernah bilang mangkal dulunya.
0: Iya kenapa?
3: Ya pokoknya.
0: Jadi perasaan Ilek gimana? Seneng gak?
3: Senang lah.
0: Oh seneng ya, Alhamdulillah.
3: Kalau bisa-bisa nama, cuman ketemu orang semua, ada gak tau lagi lah.
0: Pasti seneng lah kita.

0: Iya. Tapi kan kau udah pernah ketemu.
1: Iya betul. Pertama kali ketemu kamu, dia enggak malu kan?
0: Karena waktu itu waktu itu kan Bang Iman kan dengan teman-temannya rame.
1: Ramai, kan kamu sendiri. Malu, ketawa Iman juga takut dulu. Kamu tuh belum ketemu, ketawa dia kayak ngomong.
0: Sama, Karika juga pemalu kok orang ngelek.
1: Liza tuh ya, ketemu Liza enggak?
0: Apa tuh?
1: Liza aku dengan suara tuh orang kecil enggak besar. Tapi dia punya cerita besar.
0: Apa?
1: Liza.
0: Kenapa Liza? Kenapa?
1: Dengan suara orang kecil.
0: Iya
1: kan? Pernah aku dengar orang tengok di HP itu? Di HP itu? Di apa?
0: Di YouTube.
1: Nah, di YouTube. Orang besar gemuk.
0: Oh.
1: Aku bilang kan aku. Sama siapa? Liza. Penyiar. Pur 1, pur 2. Dia ada di kira gadis tua lah gitu. Namanya Rini, ada Rina betul. Di gemuk kan?
0: Siapa?
1: Ada di penyiar pur 2.
0: Siapa namanya? Siapa?
1: Karena aku namanya Rini lah. Rini apa tuh ya?
0: Mana ada lagi Rini?
1: Dia orang gemuk kan ya?
0: Kak Rini Adiuska. Rini Adiuska kan udah berhenti.
1: Apa ya?
0: Udah lama di berhenti.
1: Dia dulu pernah di pelatuh tuh, siap.
0: Iya, tapi udah lama, Karini udah lama berhenti. Apa udah 7 tahun apa 6 tahun udah, Karika juga lupa tahun berapa dia berhenti. Udah lama dia berhenti.
1: Nah, waktu aku masih dengar itu masih menjadi berhatu kok.
0: Udah gak ada lagi Karini Adiuska, udah lama berhenti, yakin lah.
1: Tinggal di Tanyugat.
0: Oh, itu Kak Liza yang tinggal Tanyugat.
1: Lah, kan tinggal yang punya perdua. Orang bilang gede-gede tua.
0: Siapa sih yang tinggal Tanyugat?
1: Itu aku lupa namanya, dia pernah nyanyi berhatu itu aja. Dia sebenarnya cadangan sementara, nyanyi berhatu sementara dulu dia pernah. Pokoknya dia masih gadis, dia dulu nikah. Dia nyanyi berdua aslinya.
0: Mana ada Kak Nurul?
1: Dia tinggal aku dengan, dia tinggal di Tanyugat.
0: Gak ada, Lek. Kalau namanya Karini itu memang punya Pro 2, pernah juga dia Pro 1 tapi udah berhenti. Tapi rumahnya gak di Tanyugat.
1: Heran, berarti aku orang itu
0: Salah info itu.
1: Aku iya sama dia kan.
0: Gak ada penyiar Pro 2 Tanyugat, gak ada. Hah?
1: Gue pernah ketemu sama Yadi dulu deh.
0: Siapa?
1: Yadi,
0: ya Bang Yadi.
1: Namanya dulu deh ulang.
0: Tahu.
1: Kita sama dia aku lah.
0: Yang apa?
1: Cerita sama aku dia lah semuanya.
0: Cerita apa?
1: Ya, tentang yang tadi ulang tuh gadis tua tuh.
0: Oh, Bang Yadi itu dulu tuh fans lama, tapi udah lama gak pernah berhubungan lagi.
1: Dia sering-sering sama Adian sama lewat apa? WhatsApp, apa tuh?
0: Oh, WhatsApp ya?
1: Adian.
0: Terakhir dia kejar kapal ya?
1: Siapa?
0: Bang Yadi.
1: Ya, dia tuh gak jelas.
0: Wih, kita udah kayak ngomong ini di telepon sendiri nih. Yuk, apalah, tutup yuk.
1: Yalah, dewaranya tegur
0: ya. Makasih ya.
1: Lu semuanya ya, masih cerita ya.
0: Oke.
1: Undang-undang sama Irta ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ilek. Saya selalu ya buat Ilek ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagiannya yang udah gabung ya di sini. Tentunya di program Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Bila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa. Tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu, dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat. Karena di baliknya, ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Pendengar sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

di Tanjung Pinang. Saya Liza Andriani, pendengar, akan menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi. Dan kita awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Hud, ayat 112, yang akan dibacakan oleh Rinawati.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janji-Nya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepada-Nya, dan menunggu dengan sabar pertolongan dari-Nya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungan-Nya, menyerahkan semua perkara kepada-Nya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada Yang Maha Kuat dan Maha Kaya, yang kekuatan amat besar ada pada-Nya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah Hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Pendendam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Bro 1
1: Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita melangkah ke acara Mutiara Pagi.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar di studio Pro 1 bersama Liza sudah ada Ustadz Satrio yang akan menemani kita ya. Selamat pagi Ustadz.
2: Pagi, assalamualaikum Kak Liza,
1: sehat selalu. Waalaikumsalam, iya, sehat ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah, berkat doa Kak Liza sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, kita kembali berjumpa di Mutiara Pagi hari ini Ustadz. Topik kita ya. Apa Ustadz?
2: Topik kita insya Allah, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat.
1: Masya Allah. Gurindam 12 ya Ustaz ya. Iya,
2: pasal pertama baik ke-6.
1: Nah, jadi untuk Anda yang ingin bertanya nanti akan kami buka juga di lantai telepon dan juga WhatsApp ya. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustaz Satrio dengan topik barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat, yang merupakan Gurindam 12 pasal 1 bait ke-6. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Kak Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abadah wa 'azza jundah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur kita terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadir Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa terus menerus mencurahkan rahmat nikmat karunia-Nya yang amat begitu besar kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Mudah-mudahan aktivitas yang kita mulai dengan bismillah dan ditutup pula dengan ucapkan alhamdulillah, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat berkaitan salam buat junjungan kita, manusia paling agung, manusia paling sempurna, Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bermohon dan berharap kepada Allah dengan banyak kita membaca salawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Dan Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW di syurganya, syurga al-jannatul firdaus. Amin. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya dimanapun Anda berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah saatnya kita membahas Gurindam 12 pasal pertama, bait terakhir, yaitu bait ke-6 yang berbunyi, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pendengar di mana pun berada, Raja Ali Haji menulis Gurindam 12 bait ke-6 ini, yaitu tentang orang yang kenal dengan akhirat. Kenal dengan akhirat itu dengan maksud yaitu bahwa akhirat yang kita tempuh nanti mulai dari kematian, kubur, kemudian hari kiamat, mahsyar, mizan, sirat, betul jauh, lama, panjang perjalanan akhirat. orang yang kena dengan akhirat perjalanan yang sangat jauh itu, perjalanan yang dahsyat, perjalanan yang luar biasa, dengan makna yaitu bahwa perjalanan akhirat nanti sungguh berat pertanggungjawaban kita ketika hidup di dunia ini, nanti akan dipertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Sebiji zarah pun kebaikan akan dinampakkan. Sebiji zarah pun kejelekan dosa akan dinampakkan oleh Allah SWT. Bahwa kita hidup di dunia ini, apa yang kita tanam, itu pula yang kita tuai hasilnya di akhirat kelak nanti. Dan setiap kita merupakan juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawab di mahkamah Allah SWT. Oleh karena itu, kenal dengan akhirat. Supaya kita hidup di dunia ini, ternyata hidup di dunia ini banyak permainan senda gurau sesaat. Bukan berarti kita alergi dengan dunia, tidak. Tapi dengan makna yaitu berhati-hati kita dengan kehidupan dunia hijau, ranau. Jangan terjebak dengan kenikmatan sesaat. Jangan terjebak dengan kenikmatan yang sifatnya sementara. Bahwa dunia adalah sesaat, akhirat adalah selamanya. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah rahmatir berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka kalau berbicara soal akhirat, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya berjudul yaitu Huru Hara Hari Kiamat, di mana perjalanan manusia menuju padang mahsyar. Ada yang berjalan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ada yang berjalan dalam keadaan lapar, haus. Ada yang dimintai pertanggungjawaban. Dan ada pula manusia disuruh mengakui dosanya. Oleh karena itu, kenal dengan akhirat. Dahsyat bahwa kita hidup di dunia ini untuk hidup lebih berhati-hati. Jangan terjerumus dengan maksiat dan dosa. Karena begitu berat pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menerima catatan amalnya dari tangan kanan, itulah golongan orang yang baik. Ada yang menerima catatan amal dari tangan yang kiri, itulah orang yang tidak beruntung. Penyesalan datang di akhir. Oleh karena itu, selagi kita hidup di dunia ini, selagi umur panjang badan sehat, maka hiasilah kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga pertanggungjawab di akhirat kelak nanti yang kita raih, yang kita dapatkan adalah kebaikan pula. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60, kebaikan akan dibalas pula dengan kebaikan. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, maka seorang sastrawan pujangga sekaligus juga ulama berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, kebanggaan kita, sekaligus juga pahlawan nasional yang lahir di Pulau Penyengat tahun 1808. Peninggalan karya yang monumental yang sangat luar biasa bernama Gurindam 12. Beliau tulis pada umur 38 tahun. Sampai hari ini nilai-nilai Gurindam 12 tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan. Karena nilai-nilai dan relevansinya kita rasakan pada hidup hari ini. Yang merupakan isinya banyak nasihat, petunjuk ajar, sopan santun budi bahasa ada pada Gurindam 12. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah rahmatir berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kita perantau di dunia ini, semua perantau mesti pulang kampung, yaitu yang namanya kematian. Tak ada kita yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kalau sudah sampai ajal, satu detik tak bisa dimajukan, satu detik tak bisa pula dimundurkan. Tinggallah nanti kita menjalani kehidupan yang kekal abadi. Maka ulama mengatakan, bainul abdi wa bainul jannah, antara seorang hamba dengan surga itu, as-saba'ah aqabat, ada 7 rintangan yang mesti dilalui. Yang pertama namanya al-maut, yang kedua adalah yaitu bernama itu alam kubur, yang ketiga adalah hari kiamat, yang keempat adalah mahsyar, yang kelima adalah yaitu hisab, 6 mizan, sampai terus ujungnya syurga dan neraka. Oleh karena itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya kehidupan dunia ini, bahwa orang kenal dengan akhirat, maka dia tahu bahwa dunia ini tempat sesaat dan tempat banyak mudarat. Ada orang yang ingin menggapai dunia, dia kira dunia ini adalah kenikmatan yang luar biasa, padahal kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat. Maka diraih, digapai dunia ini dengan keinginan melanggar aturan-aturan dan norma-norma Allah Subhanahu wa taala, baru dia sadar nanti di akhirat dibalas apa yang dia tanam ketika hidup di dunia ini. Pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka pada bait ke-6, pada pasal pertama, Gurindam 12, Kuban Raja Ali Haji, merupakan bagian daripada barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang makrifat. Mana yang 4 itu? Orang yang kenal dengan Allah. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Yang kedua, yang 4 itu adalah kenal dengan diri. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Yang ketiga, kenal dengan dunia. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Yang keempat, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Maka 4 inilah, kenal dengan Allah, kenal dengan diri, kenal dengan dunia, kenal dengan akhirat. Maka 4 ini kategori orang yang makrifat. Orang yang makrifat dengan makna yaitu orang yang betul-betul kenal, sebenar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu pendengar, pada pasal pertama Gurindam 12 Kuban Raja Ali Haji itu menanamkan yaitu rukun iman. Sedangkan pasal kedua berisi tentang rukun Islam. Pasal ketiga berisi tentang ihsan. Sampailah terus pasal ke-12 Gurindam 12 Kuban Raja Ali Haji. Pendengar, maka pada pasal ke-12 Raja Ali Haji berpesan, termaktub pada bait 2 terakhir dan bait yang terakhir. Apa kata Raja Ali Haji? Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Mudah-mudahan bisa kita resapi, kita renungi pesan-pesan dari mahakarya Raja Ali Haji Gurindam 12. Mari kita jalan kehidupan kita di dunia ini yang sifatnya sesaat sementara. Jangan sampai terjebak, jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terkesima bahwa dunia ini adalah tempat selamanya. Bahwa dunia kita jalani, buat dunia banyak cobaan, godaan, permainan, senda gurau. Maka akhirat yang kita tempuh nanti, bahwa kita tahu bahwa akhirat adalah tempat yang kekal dan abadi, dan apa yang kita tanam ketika hidup di dunia, itu pula yang kita tuai hasilnya di akhirat kelak nanti. Mari menanam kebaikan-kebaikan, amal-amal. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Sambung silaturahmi, berbuat kebaikan, selagi ajal belum datang, tolonglah dirimu sebelum ajal tiba. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Ya, pendengar, Anda bisa ikutan bertanya kepada Ustaz Satrio di pagi hari ini ya. Silakan sudah kami buka di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811-778-9830. Apa yang ingin Anda tanyakan, buat telepon kami ya. Atau bisa kirim pesan di 0811-778-9830. Pagi ini topik kita adalah barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Gurindam 12 pasal 1 bait ke-6. Oke, Liza baca WhatsApp dulu kalau belum ada yang nelfon. Ada dari Ibu Mia, assalamualaikum. Saya sering dengar dunia itu hanya sementara, kayak lagu ya. Tapi kita kan harus tetap bekerja, mencari uang, memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita tidak terlalu mengejar dunia, biar seimbang dunia dan akhirat. Oke, terima kasih dari Ibu Mia. Yang lain masih kami tunggu, kalau belum kita jawab dulu Ustaz dari Ibu Mia. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ibu Mia. Buka Al-Quran.
1: Oh, ada telepon dulu Ustaz, maaf.
2: Kita terima.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanda Mantang.
3: Semoga kita dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Amin.
1: Oke, silakan.
3: Ya Pak Ustaz, saya ini orang tidak memahami masalah agama ya. Coba, ya itu tadi. Cuma tahu mengenal Allah dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dalam makrifat saya kurang memahami. Nah, dalam hal ini seandainya saya tidak memahami masalah makrifat, apakah salat saya itu ataupun amalan-amalan saya itu apakah sia-sia ataupun bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih.
2: Baik.
3: Tolong dijawab Pak Ustaz.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ananda di Mantang. Kita jawab dulu dari Bu Mia dan Pak Ananda ya. Silakan Ustaz. Baik,
2: terima kasih Kak Liza. Jadi Bu Mia, Al-Qur'an menjelaskan wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu ya. Kebaikan, keberkahan, rezeki ya. Kejar untuk akhirat, ibadah, salat, infak, sedekah, baca Quran. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan lupakan kehidupan kamu di dunia. Artinya bahwa dunia ini ya yang kita jalani hari ini ya, kita tetap untuk berhati-hati menjalani kehidupan dunia. Kenapa? Karena untuk mengejar akhirat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan supaya kita nanti menuai hasil yang baik. Maka dunia yang begitu hijau ranau, godaan, cobaan, kita jalani, tapi jangan terperangkap dengan kenikmatan dunia. Ada orang yang barangkali terperangkap dengan kehidupan dunia, memperturutkan hawa nafsu, halal haram hantam saja, bahwa dia mengira dunia ini adalah selamanya. Padahal balasan Allah sangatlah dahsyat dan luar biasa. Maka kata Rajali Haji dalam Gurindam 12, barang siapa mengenal akhirat taulah ia dunia mudarat. Dengan makna yaitu bahwa balasan di akhirat sangatlah luar biasa nanti. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, silakan kita menikmati kehidupan dunia ini dengan segala keinginan kita. Tapi ingat, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Semua kita perantau di dunia ini, semua perantau pasti pulang kampung yang namanya kematian. Semua kita pasti akan mati nanti. Oleh karena itu, cara kita untuk menjalani kehidupan dunia ini, ya, jangan terlalu cinta dunia, hubbud dunia. Cintalah dunia itu hanya sekedarnya saja. Ada orang terlalu cinta dunia, mengakar di hati. Cinta Allah seperlunya, cinta makhluk sepenuhnya, terbalik dia. Harusnya cinta Allah sepenuhnya, cinta makhluk sepenuhnya. Ada orang tahu cinta dunia, cinta jabatan, cinta keluarga, menghalalkan segala cara. Ini yang tidak boleh.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu, barangkali kita jalan hidup dunia ini, jangan sampai terjerumus dengan kenikmatan sifatnya sesat. Hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Ingat, ada akhirat setelah dunia ini.
1: Betul.
2: Baik, yang kedua. Dari Pak Pak Nanang. Di
1: Pak
2: Mantang,
1: Nanda.
2: Ya. Pak Nanda di Mantang. Ya. Saya Pak Ustaz tidak kenal dengan makrifat. Yang saya tahu Pak Ustaz, saya baca asyhadu alla ilaha illallah, kalimat syahadat, saya berpuasa, saya membayar zakat, saya bersolat ibadah. Sudah baik. Sudah baik itu, sudah bagus. Apakah saya tidak mengenal makrifat itu, ibadah saya tidak diterima oleh Allah SWT? Diterima. Syarat ibadah itu kan pertama mesti jelas, mesti paham tentang fikih terlebih dahulu. Bagaimana kita berwudu, sah atau tidak, batal wudunya. Kalau fikih itu jelas-jelas saja. Kalau batal ya batal, kalau rusak ya rusak, kalau sah ya sah. Maka kita belajar tentang fikih itu yang membatalkan wudu kita. Itu harus tahu. Yang kedua yang mesti dipelajari adalah itu ilmu tauhid. Yang ketiga ilmu akhlak. Kan itu. Jadi tiga ini ilmu yang wajib dipelajari. Tetapi kalau kita lebih kenal dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, tentu kita lebih kenal dengan bagaimana nama-namanya. Pada pasal yang pertama, Gurindam 12, barang siapa mengenal Allah, suruh dan teganya tiada ia menyalah. Kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, itu Asma'ul Husna. Yang kedua, kenal dengan diri kita, dari mana kita tercipta, dan di mana kita hendak menuju ke mana pula kita. Yang ketiga, kenal dengan dunia. Dunia tempat sementara. Yang keempat, kenal dengan akhirat. Untuk meningkatkan bahwa kita orang-orang yang makrifat betul-betul kenal dengan Allah, maka mempelajari yang empat ini. Kenal dengan Allah, kenal dengan diri, kenal dengan dunia, kenal dengan akhirat. Maka ada level-level dalam ajaran kita. Pertama, namanya yaitu levelnya itu baru muslimnya, orang Islam. Yang kedua, ada mukmin, orang beriman. Yang ketiga, ada namanya yaitu muhsin, orang berbuat baik. Yang keempat ada namanya mukhlis, orang yang ikhlas. Yang kelima adalah al-muttaqin, orang yang paling takwa. Begitu juga kita. Yang pertama standarnya itu adalah yaitu bernama yaitu syariat. Itulah mempelajari fikih, mempelajari tentang salat. Itu baru lepas syariat. Ingin naik kelas kita ada namanya itu hakikat. Mengenal Allah dengan sebetul-betul kenal. Yang ketiga ada namanya itu tarekat. Kenal dengan Allah di mana jalur-jalur. Ada tarikat Naqsabandiyah, ada tarikat Satariyah. Yang keempat namanya ma'rifat. Akan itu tiga tingkatan. Jadi kalau masalah pengetahuan Pak Nandang tadi dengan ibadah yang dilakukan, tidak ada hubungan. Selagi kita sholat, masalah diterima atau tidak diterima, itu bukan persoalan kita. Itu persoalan Tuhan itu. Yang jelas kita sholat, kita beribadah, kita jalani, kita lakukan. Persoalan tidak terima atau tidak terima bukan persoalan kita. Persoalan Tuhan itu. Yang jelas bagaimana kita untuk lebih mengenal dengan sebetul-betul kenal Allah SWT, maka kenallah yang empat tadi. Kenal Allah, kenal diri, kenal dengan dunia, kenal dengan akhirat. Rasa nikmat ibadah.
1: Masya Allah. Ada lagi nih yang bertanya Ustaz. Halo, ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya Pak Ahmad, silakan.
4: Ya. Selain doa-doa tertentu di dalam doa kunut yang sudah ditetapkan, bolehkah kita menambah di hujung doa kunut dengan doa-doa yang lain untuk kebaikan dan keberkahan? Selain itu, di waktu sujud terakhir Pak Ustaz, mohon petunjuk.
2: Baik.
4: Bolehkah kita menambah doa selain doa yang telah ditetapkan dalam kitab yang tersurat, ada yang tersirat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
2: Baik, singkat padat saja karena waktu juga Kak Liza ya. Baik, terima kasih Pak Ahmadi di Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Terkait doa gunut yang sudah sering kita baca, ya kan? Nah, itu kan doa, kalau kita sholat berjamaah subuh kan imam yang membaca, ya kan? Kita tinggal sebagai makmum hanya mengikuti saja, ya kan? Kalaupun ditambah, ya kan namanya doa kan boleh ditambah. Tapi standarnya ada doa itu yang ditetapkan. Ya, jadi kalau persoalan nama menambah, itu boleh-boleh saja. Nah, yang kedua, masalah sujud terakhir. Nah, ini menarik ini. Doa yang paling makbul, paling mustajab, dikabulkan Allah, diantaranya adalah ketika kita sholat di sujud terakhir. Ya. Setelah kita membaca Subhanallah Rabbil A'la tiga kali, ya kan? Nah, maka dilamakan sujud boleh.
1: Boleh ya.
2: Tapi jangan doa itu dikeraskan, apalagi dengan bahasa Indonesia, rusak sholat. Sama dengan menambah rukun sholat. Jadi misalkan ketika kita selesai membaca doa, membaca Allah sujud terakhir itu, ya, baca doa, tapi dalam hati saja. Bahasa Indonesia dalam hati, panjang umur, sehat badan, mudah rezeki, jadikan kami senantiasa dalam keadaan rahmat ridomu, ya Allah. Boleh. Tapi dengan bahasa Indonesia, di dalam hati. Enggak boleh secara zahar, terdengar, mengeluarkan suara, maka batal sholat. Maka di antara doa yang mustajab adalah ketika sujud terakhir. Jadi boleh. Tapi jangan lama kali, apalagi sholat berjamaah. Dan hampir salam pula, imam baru-baru duduk. Tak artinya, selipkanlah doa di situ. Dengan bahasa kita, tapi jangan dikeraskan. Kalau dikeraskan, terdengar sama orang nanti, itu seperti dengan menambah rukun jadinya, maka batal sholat. Okay. Jadi boleh untuk menambah doa di terakhir, di sujud terakhir.
1: Nah itu dia Pak Ahmadi, semoga jelas ya. Mungkin di sesi terakhir, Ustaz silakan kesimpulan dari obrolan kita di pagi hari ini, Ustaz, terkait dengan topik kita.
2: Baik, pendengar, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Gurindam 12 pasal pertama, baik ke-6, Guban Raja Ali Haji. Maka jalan kehidupan dunia ini, kita yakin dan percaya, nanti kita akan kembali kepada dia dan akan menempuh perjalanan yang luar biasa. Apa yang kita tanam, itu pula yang kita tuai hasilnya. Tanamlah kebaikan-kebaikan sebanyaknya. Jangan terlena kita dengan kenikmatan dunia ini yang sifatnya sesaat sementara. Maka nanti orang seperti itu akan menyesal di akhirat kelak nanti. Kebaikan dibalas kebaikan. Kejelekan dosa dibalas pula dengan kejelekan nanti di akhirat.
1: Oke. Ya, mendengar di mana saja berada, sudah kita dengarkan ya Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Satrio terkait dengan barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Gurindam 12 pasal 1 bait ke-6. Terima kasih untuk kalian yang sudah bertanya, semoga jelas ya, dan juga untuk kalian yang sudah mendengarkan. Kita tutup Mutiara pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustadz, sehat selalu Ustadz.
2: Sama-sama Kak Liza, sehat selalu Kak Liza.
1: Amin, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kapolda Kepulauan Riau resmi dijabat Irjen Pol Suhendri, menggantikan Irjen Pol Asep Safrudin yang naik jabatan sebagai Kabak Reskrim Polri. Pemkot Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kemenpan RB terkait struktur organisasi dan tata kerja. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, Kapolda Kepulauan Riau resmi dijabat Irjen Pol Suhendri menggantikan Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin yang naik jabatan sebagai Kabak Reskrim Mabes Polri.
1: Setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 1 Oktober 2026, Jenderal Polisi Suyudi Alyoseto memprioritaskan langkah awal untuk melakukan konsolidasi internal dan pemetaan berbagai persoalan di tubuh institusi Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Alyoseto, melakukan rotasi di tubuh Korps Bayangkara. Berdasarkan surat telegram resmi yang diterbitkan Mabes Polri, sejumlah perwira tinggi mengalami pergeseran posisi, termasuk jabatan Kapolda Kepulauan Riau. Posisi Kapolda Kepri resmi dijabat Irjen Pol Suhendri, menggantikan Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Prisiahoe membenarkan adanya rotasi berdasarkan surat telegram Kapolri. Rotasi ini sebagai bagian dari tour of duty dan penyegaran organisasi Polri.
2: Terdapat keputusan penting di dalam mutasi jabatan di lingkungan Polri dan salah satunya adalah Bapak Kapolda Kepri yaitu Irjen Pol Asep Safrudin SIKMH yang mana beliau mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri.
1: Irjen Pol Suhendri sebelumnya menjabat sebagai teknisi jibong utama Korps Brimob Polri. Irjen Pol Asep Safrudin diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabareskrim Polri. Kombes Pol Nona Prisiahohe mengatakan, mutasi jabatan ini merupakan bagian upaya institusi mengoptimalkan kinerja di lingkungan Polri, serta menjawab tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks.
2: Hal ini sebagai bagian dari upaya institusi untuk mengoptimalkan kinerja di lingkungan Polri dan yang pasti adalah menjawab tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks serta sebagai wujud daripada tour of duty dan tour of area dalam pembinaan karir.
1: Pada telegram tersebut juga terjadi pergantian Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabar Hakam Polri. Kapolda Riau dijabat oleh Irjen Pol Ahmad Asdiat sebelumnya menjadi Pati Bintelkam Polri, penugasan pada BIN. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja SOTK sebelum proses dilanjutkan ke Kemendagri.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemkot Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemkot Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4: Kan tinggal nunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri, baru nanti kita lantik. Tapi sudah berproses.
3: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Lis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau mencatat secara bulanan, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,27% pada bulan September 2026 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara bulanan atau mantuman Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,27% pada bulan September 2026 jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2026. Inflasi terjadi karena kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 112,7 poin pada Agustus 2026 menjadi 113 poin pada September 2026. Pelaksana tugas Kepala BPS Kepri Margareta Ari Anggurowati mengatakan berdasarkan hasil pantauan BPS secara bulanan, semua kabupaten kota IHK di Kepri mengalami inflasi pada bulan September. Kabupaten Karimun mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,54%, Kota Tanjung Pinang mengalami inflasi terendah sebesar 0,12%, dan Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,26%.
6: Inflasi mantuman yang terjadi pada September 2026 lebih rendah dibandingkan dengan September 2025 dan lebih tinggi dibandingkan September 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terdalam adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,88% dengan memberikan andil 0,26%. Pendidikan dengan inflasi sebesar 0,41% dengan memberikan andil 0,03%.
5: Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi secara bulanan pada September 2026 antara lain cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%, kangkung dengan andil inflasi sebesar 0,04%, cabai rawit 0,03%, kemudian daging ayam ras, akademi atau perguruan tinggi, dan bayam dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Reporter Fidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pengamat menilai program BSPS perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya sebatas perbaikan fisik rumah.
7: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dinilai perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya melalui perbaikan fisik rumah. Program tersebut diharapkan turut mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Pengamat sosial Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Marianto mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali tujuan utama bantuan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kondisi rumah yang menjadi lebih layak setelah direnovasi. Kehidupan penghuni juga perlu menjadi perhatian agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara menyeluruh.
8: Program bantuan itu tidak semata-mata hanya membantu secara fisik, ya, yaitu membedah rumahnya, dari rumah yang sebelumnya tidak layak huni sekarang menjadi rumah yang layak huni. Tetapi tentunya kita berharap juga terjadi perubahan-perubahan

0: UK dinilai dapat menjadi aset ekonomi yang meningkatkan daya saing dan membuka peluang perluasan pasar.
1: Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Siska Sukmawati, menegaskan bahwa HAKI atau hak kekayaan intelektual tidak hanya melindungi karya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa merek dagang, desain produk, hingga karya cipta memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika didaftarkan secara resmi. Dengan memiliki perlindungan HAKI, pelaku usaha dapat terhindar dari praktik penjiplakan maupun penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Siska Sukmawati juga menjelaskan pendaftaran HAKI atau hak kekayaan intelektual ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang ekspansi pasar termasuk ke tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, HAKI dapat menjadi aset yang bernilai dan bahkan dapat dijadikan jaminan dalam pengembangan usaha.
2: Menjadi pembeda barang yang mereka produksi dengan yang lainnya untuk merek. Terus kalau dia udah punya itu meningkat ekonominya. Jadi kalau orang mau pakai merek dia nggak boleh. Kalau mau pakai nanti mesti bayar lisensi gitu kan. Jadi lebih punya nilai jual. Dan kalau orang nggak bisa pakai merek dia kan orang nggak bisa jual sama dengan dia punya. Jadi yang bisa menjual hanya dia. Dan ketika ada orang lain yang nyontek, dia bisa lapor ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bisa dilindungi.
1: Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Siska Sukmawati, menambahkan, pemerintah melalui Kemenkum terus mendorong kemudahan layanan pendaftaran hak kekayaan intelektual, termasuk melalui sistem digital, agar pelaku usaha lebih mudah mengakses perlindungan hukum tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya HAKI, diharapkan pelaku usaha di Kepulauan Riau mampu berkembang lebih kompetitif, terlindungi secara hukum, dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI setelah pelapor mencabut laporan dan berdamai dengan dua tersangka.
3: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sekitar 49 ton besi scrap tersebut juga telah dibebaskan. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan penghentian penyelidikan atau SP3 kasus tersebut. Ia menjelaskan penghentian dilakukan setelah pihak pelapor mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi di dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku yang sebelumnya telah berstatus tersangka kini sudah dibebaskan.
4: Dari perkara yang terjadi di PT BAI terkait dengan pencurian dan pembuatan itu sudah dilakukan penghentian penyidikan. Dikarenakan dari pihak pelapor sudah mencabut laporan polisinya dan juga mencabut seluruh keterangan-keterangannya yang setelah diberikan kepada penyidik. Dikeluarkannya produk SP3 dari kami untuk perkara tersebut sudah tidak dilanjutkan kembali sehingga tersangka yang sudah kita lakukan penahanan pun dilakukan
3: sebelumnya diberitakan Polres Bintan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga berperan sebagai pelaku utama. Keduanya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga polisi menjemput mereka di Batam untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendampingan orang tua terhadap penggunaan teknologi di era digital sangat diperlukan agar anak mampu menyaring informasi yang positif.
5: Di era pemanfaatan kecanggihan teknologi seperti internet seharusnya menjadi momentum bagi orang tua dan pendidik untuk semakin aktif mendidik, mengarahkan, serta mengawal anak-anak dalam dunia digital. Pendampingan yang tepat diperlukan agar anak mampu menyaring informasi yang diterima dan memanfaatkan internet secara positif, aman, serta bertanggung jawab. Menurut pengamat sosial Rianto dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, internet memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan wawasan. Namun tanpa pengawasan yang memadai, dikhawatirkan anak-anak juga berisiko terpapar konten yang tidak sesuai maupun berbagai ancaman di ruang digital. Dengan demikian, peran orang tua dan pendidik menjadi sangat penting dalam membangun literasi digital sejak dini.

0: Melalui bimbingan yang tepat, internet dapat tetap menjadi alat yang luar biasa untuk memperluas cakrawala berpikir anak tanpa harus mengorbankan keamanan digital mereka.
1: Ya jangan gitu. Itu nanti kalau di dalam konteks sebagai pembungkaman berarti menutup wawasan bagi anak-anak gitu ya. Sementara dengan adanya internet ini, bagaimana caranya kita mendidik, mengarahkan anak-anak untuk menggunakan internet secara positif dan itu sebenarnya.
0: Pengamat sosial Rianto dari Stipol Raja Haji Tanjung Pinang mengatakan melalui upaya edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi di era digital. Untuk itu, ketika pembatasan penggunaan internet dilakukan dengan cara yang salah hingga mengarah pada pembungkaman, hal tersebut justru dikhawatirkan akan menutup wawasan serta membatasi tumbuh kembang anak dalam mengelola teknologi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda Kepulauan Riau resmi dijabat Irjen Pol Suhendri menggantikan Irjen Pol Asep Saprudin yang naik jabatan sebagai Kabak Reskrim Polri. Pemkot Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kemenpan RB terkait struktur organisasi dan tata kerja. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, dahi berkerut amat, Bang. Mikirin apa sih?
4: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya. Ribet ngantrinya.
3: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
5: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan sekarang.

0: semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh? Sudah Jali tahu depan pintu ni.
2: Ya, Jali. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Malaysia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Mendengar waktunya untuk kita dengarkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Di line telepon Liza sudah tersambung dengan Mas Robi. Pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya? Masih ceriakah seperti biasanya? Ah, agak putus-putus nih, gak asik sinyalnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi kita Mas pagi ini. Ada informasi apa? Mungkin bisa disampaikan Mas. Silakan sampaikan informasi ya Mas Robi.
2: Baik, Liza. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan update perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2020. Dapat kami sampaikan untuk perakiran pada hari ini sepanjang hari masih didominasi oleh cerah hingga berawan pagi, siang, malam, dan dini hari dengan angin permukaan bertiup dari selatan hingga barat daya kecepatan 5 sampai dengan 20 km/jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk informasi selanjutnya yakni ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Pregaringan, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Atas, serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,3. Demikian kali saja informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, Kak.
1: Baik, kabut sepertinya sudah berkurang atau bagaimana, Mas?
2: Masih ada, namun intensitasnya tidak begitu signifikan, Kak Liza.
1: Okay.
2: Jadi kalau di pengamatan di bandara ini, jarak pandang masih berkisar sekitar 6 kilo hingga 8 kilometer.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Mas Robi informasinya. Pulangnya hati-hati Mas, selamat pagi.
2: Terima kasih kembali Kak Liza, sama-sama Kak.
0: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, lagu dari Tulus Teh Hijau. Kalau bicara tentang hijau nih pendengar, bukan hanya teh saja yang warna hijau, tapi juga ada seragam ya warna hijau yang juga sering kita lihat. Dan hari ini sedang berulang tahun. Iya, hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, atau disingkat dengan TNI, pendengar. Hari ulang tahun TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Dan tahun 2026 ini TNI memperingati hari jadi yang ke-81 dengan semangat memperkuat pengabdian ya, serta menjaga kedaulatan Indonesia. Nanti tidak ada dialog karena kita juga nanti akan relay siaran langsung ya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI ya pendengar. Nanti akan kita relay dari Pro 3 Jakarta ya, disiarkan langsung dari markas besar TNI Cilangkap Jakarta Timur, dijadwalkan semula pukul 7.50 namun berubah menjadi pukul 8.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk opini nanti Anda bisa menyampaikan juga ucapan untuk para TNI kita ya, harapannya bagaimana, boleh ya. Tapi sekarang untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, pendengar, sudah kami buka dalam telepon dan juga WhatsApp jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, pagi Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, saya. Silakan Pak Rasino.
1: Ini 5 Oktober, gimana kabarnya, sehat ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Ya, tanggal 5 Oktober ini, ya, ini pertama kita acara informasi ya.
0: Silakan Bapak, ada informasi apa?
1: Memang kalau di Bintang Timur ini ada sebagainya cerah.
0: Cerah ya, oke.
1: Ini awalnya sepertinya masih ada juga asap-asap itu ya, kiriman dari Kalimantan atau
0: Sumatera katanya.
1: Kualitas cukup ramai, lancar, dan titik-titik yang kalau walaupun kita kota kecil ya, tapi kalau penduduknya ramai maka di jalanan juga ramai, di Tanah Kuning, di Pasimotor, di Saidatuk dan juga di Kampung Puding Mulia itu sangat rawan sekali karena kendaraan semua orang seperti berlomba-lomba mengejar waktu ya. Ini boleh jaga. Kemudian terkait dengan 5 Oktober juga kami sebagai masyarakat itu kalau dulu namanya tanggal 5 Oktober sebagai hari angkatan perang ya. Kemudian berubah tahun 62 sampai 96 jadi hari April dan sekarang menjadi hari TNI. Kita ya mengucapkan selamat hari TNI, semoga TNI tetap profesional dan juga modern untuk menjaga NKRI. Dan kemudian informasi selanjutnya adalah semakin lama bangsa kita semakin tahunnya semakin maju, namun masih ada anak-anak muda kita sepenuhnya yang mungkin masih harus kita bina. Kenapa? Beberapa peristiwa kriminal terjadi di Bintang Timur ya, dan terjadi terhadap Polsek Bintang Timur yang telah mengamankan pelaku berinisial M yang melakukan pelecehan seksual ya, yang kita nambas dan ditangkap di sana, dan juga yang berinisial A yang juga melakukan pelecehan seksual di anak di bawah umur 15 tahun. Semoga ini menjadi pelajaran semua kita di dengan proses kepria agar tidak terjadi hal yang kriminalnya sudah anak generasi muda. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Liza Anggraini.
0: Pagi Pak Sony, silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
2: Informasi saya pagi hari ini tentang sistem pemerintahan. Tentu kan ujung tombaknya ada di RT. RT itu kan dibawahi oleh RW dan lurah ya. Nah ini kalau berjalan dengan baik, dengan perangkat-perangkatnya, saya kira masyarakat tuh bisa nyaman ya. Seperti infrastruktur jalan, lalu air, listrik, kabel-kabel listrik ya. Termasuk keamanan dan kebersihan. Dan sarana-sarana publik yang ada di wilayahnya. Nah, seharusnya, maaf cakap ya, saya bukan bermaksud mengkritisi atau menyalah-nyalahkan tapi saya wajib menyampaikan agar kinerja mereka tuh lebih baik dalam memberikan pelayanan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Contoh, harusnya pihak kelurahan itu dengan aparat-aparatnya selalu berkoordinasi komunikasi dengan RT dan RW setempat. Artinya jangan duduk di meja saja. Jadi ada tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang-bidangnya itu, baik RT, RW, dan lurah. Ya jalan-jalanlah wilayah-wilayahnya itu, lihat jalannya bagaimana, kabel-kabel listriknya bagaimana, terus masalah kebersihannya bagaimana, menampung aspirasi masyarakat. Nah, yang terjadi masalahnya saya lihat nih Mbak Liza, banyak jalan-jalan berlubang, kabel-kabel listrik berserakan, masalah kebersihan, ya, rumah-rumah kosong yang semak-semak belukar, tapi dibiarkan saja gitu. Jadi kami masyarakat ini yang tahu, lebih tahu dulu gitu. Jadi mereka tuh kerjanya apa gitu. Ini mau cakap, saya bukan mengkritisi, ini fakta. Jadi kalau mereka tuh bekerja dengan baik, mereka tinggal lakukan kolaborasi kerjasama Pak RT, Bu RT, lurah, RW, ajak imbau masyarakatnya bersihkan lingkungan. Jalan itu kan berlubang-lubang. Ya kalau tak ada biaya dari pemerintah, swadaya masyarakat, bagaimana mengumpulkan dana-dana itu tadi kan? Ini dibiarkan saja saya lihat. Jadi mau jadi apa mereka itu? Jadi saya berharap bekerjalah dengan baik setelah dilantik itu, bekerja dengan baik, memberikan pelayanan yang baik gitu. Jadi jangan masyarakat pula yang seperti saya ini komentar gitu. Saya komentar karena saya melihat gitu Mbak Liza ya. Fakta di lapangan. Jadi saya wajib menginformasikannya agar didengar dan terutama pihak lurah lah karena wilayahnya kan luas. Perintahkanlah anak buahnya. Bapak tak usah bekerja, Pak. Bapak punya anak buah. Suruh anak buah Bapak kerja. Keliling-keliling wilayah Bapak ini kan luas. Pokoknya di wilayah Kidang Kencana. Jalan-jalan lah mana-mana. Catat gitu. Bawa buku catatan. Okay. Oh ini jalan berlubang, oh ini kabel gitu. Itu saya kira Mbak Liza. Baru cari solusinya gitu. Ini tidak ada Mbak Liza, dibiarkan saja.
0: Baik Bapak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodi di Sejang. Di belakang Pak Sodi, halo selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pagi Pak Marlis, silakan.
3: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar terus diberikan nikmat kesehatan dan batin.
0: Amin.
3: Nikmat kesempatan umur dan waktu, nikmat rezeki, dan nikmat bersama-sama. Bagaimana dibilang Pak Sony tadi, kita untuk saling mengintrospeksi diri. Secara individual maupun secara di luar individual. Karena yang dibilang Pak Sony itu memang fakta, saya sudah berkali-kali nyatakan. Di depan SMP 1 itu ada jalan berlubang di sebelah kiri. Itu berbahaya, lebih kurang mau 2 cm yang kedalaman. Dan di mana-mana, intinya kita sangat berharapkan siapa pihak terkait untuk mensiasati, untuk menelusuri di mana jalan yang berlubang itu dicatat. Jalan Soekarno-Hatta atau di mana-mana dicatat. Karena manusia itu selalu lupa. Kalau sejak lahir sampai seusianya, sampai meninggal tak pernah lupa, mungkin tidak ada lagi petugas-petugas wajib adik-adik di Indonesia.
0: Okay.
3: Justru itu kita sangat berharapkan supaya jalan-jalan berlubang itu betul-betul dicek real di lapangan, dicatat. Kemudian saya selalu lewat dekat pos, depan pos kota itu. Itu ada tempat nongkrongnya Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang dan Satpol PP. Diganding dua. Itu justru malah tempat orang berkencing. Kita bau, lewat situ bau air kencingnya. Kalau memang tidak butuh lagi yang itu dianggap tidak apa-apa nih, tidak urgent, saya kira cari tempat lain lah. supaya Tanjung Pinang ini beban moral beratnya dia ibu kota Provinsi Kepri, supaya ditata. Dan kemudian Dinas Perhubungan ini kita lihat memang tidak maksimal untuk mengawasi tukang-tukang parkir, baik ada event-event itu, itu ribuan mungkin Honda parkir. Kemana uang itu? Rakyat berhak bertanya, karena kalau tidak ada rakyat, tidak ada pemerintah rendah apapun di Republik ini. Karena rakyat itu adalah badannya negara. Jadi rakyat sudah mengamanahkan kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Intinya bagaimana untuk mesejahterakan rakyat yang ada di daerah asing.
0: Oke.
3: Kita kalau sesat di ujung jalan, kata kakek saya, kembali ke pangkat jalan. Jangan diteruskan, makin sesat kita. Yang keruh dibuang, yang jernih diambil, siapapun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis ya yang ada di Lomba Purnama. Oke, masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin memberikan informasi di pagi hari ini. Untuk opini nanti setelah warta berita topiknya tentang hari ulang tahun TNI ya pendengar. Tapi kalau misalnya Anda ingin menyampaikan opini terkait lain juga boleh. Karena nanti juga tidak ada dialog ya pendengar ya. Nanti kita akan ikuti siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dijadwalkan pukul 8.45 menit waktu Indonesia Barat. Masih bisa tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, hari ulang tahun ke-81 TNI tahun ini mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tema ini menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi dan pengorbanannya. Salah satunya juga banyak sekali yang menyampaikan ucapan-ucapan. Ya, nanti Anda juga bisa menyampaikan ucapan dan juga doa serta harapan untuk para TNI kita dalam rangka hari ulang tahun ke-81 di tahun 2026 ini, pendengar. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisandrani. Selamat
0: pagi,
4: bertugas
0: ya,
4: di awal pekan.
0: Siap. Oke. Okay.
4: Semangat Mbak Lisa ya.
0: Amin. Silakan Pak Abdul Qadir.
4: Terima kasih Mbak Lisa. Tadi sudah dua orang yang menyampaikan masalah kabel juga Mbak Lisa ya. Jadi hari ini juga saya ingin menyampaikan juga masalah kabel-kabel yang berserakan di sepanjang tiang listrik Mbak Lisa.
0: Oke, silakan.
4: Kita ketahui di sepanjang jalan kota Tanjung Pinang ini kan di mana ada tiang listrik, di situ banyak kabel-kabel. Emang kita nggak tahu lah kabel apa ya. Yang penting kita melihat memang banyak kabel yang semerawutan di sepanjang tiang-tiang listrik ya, bergelantungan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dari pihak PLN itu memang sudah memberikan izin kepada pihak yang menyangkutkan kabel-kabel ke tiang-tiang listrik PLN itu? Kenapa memang ada kerjasamanya atau memang bagaimana, kan kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat di sepanjang jalan kota Tanjung Pinang ini memang sebagian besar kabel kita listrik ini melalui jaringan tegangan tinggi di atas Mbak Lisa ya. Bahkan pakai tiang-pakai tiang. Ternyata di bawahnya itu juga banyak kabel-kabel yang bergelantungan. Itu kan apakah kita kabel TV kabel, apakah TV WiFi, apakah segala macam, kita nggak tahu. Yang menjadi pertanyaan saya Melisa, kalau memang itu menggunakan tiang listrik untuk menyantukkan kabel usahanya sendiri, untuk pribadinya usaha ya mereka ya, hendaknya kabel-kabel kabel TV kabel, apakah kabel WiFi, kabel apa segala macam yang tergantung, janganlah sampai terlalu rendah sangat dengan jalan Mbak Lisa. Ini di kilometer 6 ada salah satu kabel, kita pun tak tahu kabel apa. Jadi tuan rumah tuh komunikasi sama saya kemarin. Pak Kadir, kalau dapat debalah so informasikan kabel kenapa yang masang kabel terlalu rendah, terjun teh lalu dekat atas taman bunga saya ini kata dia. Jadi harapan kita kalau memang ada masalah kemana kita akan memberitahukan. Sementara mungkin kepada yang pemilik kabel itu kita sudah kita kadang-kadang kita kasih tahu kalau dia ada perbaikannya, namun tidak ada diindahkan.
0: Kemana nih? Jadi, PLN atau kemana nih?
4: Ya itu mau tanya apakah kita bisa ngaduk ke pihak PLN? Kenapa tiang itu kan menggantungkan ke bersangkutan di tiang PLN, sementara PLN sendiri aja menyantulkan kabel itu kan tinggi sekali, Mbak Iza.
0: Oke.
4: Jadi inilah pertanyaan saya. Ini kan sangat risih juga kan kita sebagai masyarakat lihat itu ibu kota provinsi kabel-kabel berserakan macam akar-akar yang tidak terawat di tiang-tiang listrik itu. Kalau menurut saya hendaknya dibersihkanlah oleh pihak PLN. Apakah memang ada bekerjasama dengan pihak PLN? Sementara kita aja pribadi masyarakatnya kalau menyantulkan kabel atau apa menggunakan tiang listrik kan kita tidak boleh, tidak ada izinnya. Ya, Mbak Liza, ya, semoga ini menjadi atensi kita bersama. Sementara yang kedua aja juga supaya pemandangan kita agak bersih di ibu kota provinsi tidak ada kabel yang semrawut di tiang-tiang listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara tentang kabel juga kemarin kami sudah sampaikan kepada PLN ya, untuk kabel-kabel yang dikatakan kabel PLN, dan pihak PLN juga meminta nomor kontaknya, terutama untuk Pak Tolonde ya. Ya Tolonde, kalau lagi mendengarkan, bolehkah kami meminta nomornya, karena dari pihak PLN kemarin meminta nomor yang mengadukan agar bisa dicek ya. Jadi bisa dicek apakah ini memang kabel dari PLN dan bisa didatangi begitu. Jadi mungkin tolong dia lagi mendengarkan, kami mohon minta nomor teleponnya ya kalau boleh ya, untuk diberikan kepada pihak PLN agar bisa dicek nih, tolong deh ya kalau lagi mendengarkan. Oke, di belakang Pak Abdul Qadir, halo selamat pagi.
5: Pagi, mohon maaf ada yang terlupa tadi. Yeah. Sampai Pak Dukadir menginspirasi saya. Kabel itu waktu demo PLN ribuan, waktu sering mati lampu. Saya sudah sampaikan juga di lori tempat orator untuk menyampaikan pandangan para pendemo. Saya sudah ingatkan kabel-kabel yang bergantung, yang bergayutan di tiang-tiang PLN itu. Kemana? Apa ini izinnya atau izin PLN atau izin siapa? Dan kemudian kalau ada pembayaran, pembayarannya legal formal lah untuk masuk ke kas negara atau ke kas daerah.
0: Okay.
5: Kemudian menyangkut hal-hal yang selalu disampaikan para penipu publik, saya sudah sampaikan, ada salurannya. Coba nanti kalau ada sepakatan, kita coba berdialog di ruang rumah rakyat, baik di tingkat 2 dan 1, rapat dengar pendapat untuk dipanggil pihak-pihak terkait. Biar jelas, kita sudah mengamanahkan kepada DPR suara rakyat untuk dapat diteruskan. Jadi boleh, bukan tak boleh, untuk selalu buatkan rapat dengar pendapat di kantor DPR. Okay. Biar apa yang kita keluh-keluhkan itu ada salurannya. Pihak-pihak legislatif. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.
0: Ya. Ya, terima kasih Pak Marlis ya, di belakang Pak Marlis. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Pagi pada Anda, silakan, apa yang mau sampaikan?
6: Iya. Itulah kalau saya dengar tadi kan kawan-kawan. Semua yang beropini ataupun menyampaikan. Bagi kita, kalau saya lihat di lapangan ya, bagi kita yang orang tidak mampu itu, yang kadang memang terbesalah. Apa yang kita buat yang tak boleh, kata pemerintah, kita mentaati. Gitu kan. Kalau kita buat, berarti kita kena sanksi ataupun kena apalah gitu, kena hukuman atau. Tapi kalau saya lihat, itu kan hutan mangrove ataupun kalau bahasa kami itu hutan bakau itu kan dilarang untuk nebang. Tapi kenyataan dengan orang yang punya duit, itu bisa dibangun segala macam, ditebang. Kan hutan mangrove atau hutan bakau dia tebang. Tapi kalau kami ataupun masyarakat mengambil untuk ya, kalau bahasa yang lama-lama itu kan lebih untuk bikin kayu api kan, gitu, untuk masak-masak. Satu, dua, tiga batang aja udah kena tangkap kalau jumpa petugas-petugas. Di situ saya kadang-kadang heran. Kenapa kalau kayak kita ini orang yang tak mampu bisa cepat itu kan dikenakan sanksi ataupun bagaimana. Tapi kalau orang yang berduit, aduh, susah nak dicakap lah. Itu aja dari saya, semoga pemerintah dapatlah mengambil kebijakan yang pro dengan masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Nanda di Mantang. Peringkat, terima kasih untuk anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini. Dan nanti anda bisa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ya untuk TNI di opini publik setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Apa harapan anda? Apa doa yang ingin anda sampaikan buat para TNI kita? Boleh ya. Atau ingin menyampaikan hal lain juga boleh, nanti kami buka dalam telepon dan juga WhatsApp. Tapi sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.